0: akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini.
1: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
2: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Madya Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
0: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
0: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan, saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
3: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mih Miftahrudin, maksud kami Miftahrudin Teddy, melaporkan selengkapnya.
5: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
6: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
5: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
6: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
1: Langka.
5: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahrudin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
8: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
9: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas merintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, itu mengambil niat.
8: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing, Kru 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dakar Makkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. Laporan khusus.
1: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
11: ditemukan. Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
12: Tender untuk joki ini juga mewanti-wanti kepada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
11: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
1: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
11: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun, karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar, karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
13: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
1: Ya. indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
13: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, Mas Aini. Betul. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
11: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan

0: Masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
1: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
2: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan. Kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggaraan seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem

0: Pendidikan Nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sultra Pagi ini pendengar masih terus hadir menemani Anda di kebersamaan pagi untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Saya Yesi masih terus menemani Anda untuk suasana pagi yang nampaknya juga pagi ini meskipun dengan kondisi cuaca di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara, kita ketahui bersama dengan kondisi hujan ya di sejumlah daerah. Namun saat ini pendengar di menit ke-38 dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami pantau di Jalan Laut dan sekitarnya, untuk pagi ini cuacanya cukup hangat ya. Ini berbeda dengan pagi tadi yang kita rasakan kondisinya cukup dingin, cukup hujan juga masih mengguyur beberapa wilayah di Kota Kendari dan sekitarnya. Kita berharap untuk hari ini cuaca juga mendukung ya, dan bahkan juga lebih cerah lagi agar aktivitas yang akan kita lakukan di awal pekan hari ini Senin semuanya dapat berlangsung dengan lancar ya, tanpa ada hambatan apapun juga. Nah, kali ini pendengar masih kami coba update dengan beberapa informasi yang juga kemarin ini terkait dengan adanya bencana banjir ya di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara, termasuk yang juga kami himpun informasi dari Kabupaten Kolaka. Ini kemarin informasinya juga terdapat bencana banjir ini di wilayah Kabupaten Kolaka ya, tepatnya di sana. Bencana tersebut ini juga merendam kurang lebih ada 188 rumah warga yang terendam banjir. Selain di Kabupaten Kolaka, kami juga himpun informasi dari Kabupaten Muna, pendengar, di mana rumah panggung milik perempuan lanjut usia di Desa Bakeramba, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, rusak parah gitu ya. Ini tertimpa pohon akibat adanya hujan juga ya, kemudian disertai dengan angin kencang. Kepala Desa Bakeramba, Jufrin, ini juga menyampaikan bahwa saat kejadian kondisi tersebut pada saat pukul 4 dini hari begitu ya, ini juga sedang tertidur. Dan beruntung tiang penyangga atap rumahnya masih mampu menahan batang jati yang tumbang sehingga membuat rumah ini tidak roboh. Akibat kejadian tersebut, atap mengalami kerusakan cukup parah dan meteran listrik terlepas dari dinding rumah meskipun rumahnya rusak. Dan tentunya juga pendengar ini menjadi perhatian bersama begitu ya, karena dengan tinggi intensitas hujan di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara saat ini, masyarakat juga dihimbau untuk lebih berhati-hati mewaspadai potensi-potensi bencana-bencana hidrometeorologi.

mendengar suasana pagi ini untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Yang kita pantau memang masih dengan kondisi cuaca berawan ya, dan sebagian juga untuk wilayah saat ini, khususnya Kota Kendari dan sekitarnya, ini sudah mulai terpantau ada sang mentari ya, yang menghangatkan wilayah Metro Kendari dan sekitarnya. Kita berharap untuk siang ini atau siang nanti juga, dengan kondisi cuaca yang mendukung, dengan berbagai rutinitas kita, sehingga aktivitas kita juga dapat berlangsung dengan lancar. Kembali kami juga mengupdate untuk informasi dari beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Ini terkait dengan bencana banjir, yang mana banjir ini juga pendengar, ini kabarnya juga dari Kabupaten Kolaka Timur, di mana wilayah tersebut pendengar, pemerintah daerah setempat juga bahkan resmi menetapkan status tanggap bencana darurat banjir, menyusul bencana banjir yang merendam sejumlah kecamatan di wilayah tersebut. Dan penetapan tersebut ini tertuang dalam keputusan Bupati Koltim nomor 100.3.3.2/128 tahun 2026. Keputusan tersebut ini pendengar oleh PLT Bupati Koltim Yosep Sahaka, menyusul banjir yang dinilai membahayakan keselamatan warga serta mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Status tanggap darurat ini berlaku hingga 14 hari ke depan, terhitung sejak 8 hingga 22 Mei. Namun masa berlaku itu dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan penyelenggara penanganan darurat bencana di lapangan. Nah, dikabarkan sejumlah daerah pendengar, kurang lebih 12 kecamatan yang masuk dalam status tersebut, yakni di Lambandia, Aire, Polipolia, Dangia, Ladongi, Loya, Tirauta, kemudian Lalolae, Tinondo, Mowewe, Ulu Iwoi, dan Uesi. Jadi dari informasi yang dihimpun ini pendengar, 12 kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Nah, tentunya juga pendengar, agar memang untuk saat ini dengan kondisi cuaca yang memang ada peningkatan curah hujan di sejumlah daerah akibat adanya aktif ya, ini seperti Rosby, kemudian juga hangatnya muka suhu laut juga ya di permukaan laut, mengakibatkan peningkatan curah hujan di sejumlah daerah. Nah, selain itu juga pendengar, ini khususnya bagi masyarakat yang akan melintas di kawasan Jalan Trans Sulawesi ya pendengar, di Kabupaten Kona Utara, ini dikabarkan juga ambles, sehingga masyarakat untuk lebih berhati-hati di mana Jalan Trans Sulawesi di Desa Kapolano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, rusak parah akibat median jalan yang amblas ya, dan kondisi tersebut juga karena intensitas curah hujan yang juga cukup tinggi. Kondisi tersebut mengakibatkan satu unit truk ini juga mengalami kecelakaan saat melintas di lokasi tersebut. Satlantas Polres Konawe Utara juga langsung turun ke lokasi ini untuk melakukan pengamanan dan juga pengaturan arus lalu lintas guna mencegah kemacetan ataupun kecelakaan lanjutan ya di titik jalan rusak tersebut. Disampaikan pula oleh Kasat Lantas Polres Kona Utara, Ibtu Heri Mulyanto, menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan terkait kerusakan jalan di ruas Trans Sulawesi tersebut, tepatnya di Desa Kapolano, dan langsung melakukan penanganan di lapangan. Jalan rusak akibat median jalan amblas ini cukup membahayakan pengendara yang melintas ya, khususnya kendaraan bertonase besar, dan polisi pun memasang rambu-rambu peringatan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kecelakaan susulan. Nah, dengan adanya informasi ini pendengar, khususnya bagi Anda yang akan melintas di kawasan tersebut ya, ini untuk lebih berhati-hati, dan khususnya yang akan menggunakan jalur penyeberangan ya di wilayah tersebut, ini untuk memperhatikan kondisi lalu lintas. Nah, di sisi lainnya juga Polres Kona Utara ini memantau lokasi banjir ya pendengar, di jalur Trans Sulawesi, di mana banjir yang sempat menutup akses jalan Trans Sulawesi
mulai berangsur-surut untuk saat ini pada minggu kemarin. Meski demikian, polisi juga tetap menghimbau para pengendara agar berhati-hati saat melintas di lokasi terdampak banjir. Nah, ini ada beberapa kawasan juga ya, pendengar, di wilayah Kabupaten Konawe Utara khususnya, yang juga ini disampaikan oleh pihak terkait kemarin. Ini dengan adanya intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan adanya genangan di badan jalan dan menyebabkan masyarakat ataupun masyarakat yang akan menyeberang atau menggunakan jalur tersebut ini juga tidak bisa melewati kawasan tersebut dan harus mengantri ya, ini dengan antrian yang juga cukup panjang. Kami update terus, pendengar, untuk informasi-informasi seputar banjir di wilayah Kota Kendari khususnya ataupun juga pada umumnya di Sulawesi Tenggara, dan Anda juga bisa terus mengupdate informasinya bersama kami di Pro 1 RRI Kendari ataupun juga bisa mendengarkan atau juga bisa mengupdate langsung informasinya di laman resmi rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir kembali di program Halo RRI. Seperti biasa di hari Senin, Rabu, dan Jumat, Anda juga bisa menyampaikan keluhan ataupun juga masalah-masalah yang terjadi di sekitar wilayah Anda. Anda bisa sampaikan di 0813-5450-967 atau juga boleh ke 0401-3124-008. Nah, pagi ini pendengar, saya juga sudah bersama dengan Bung Frederick Leardi dari Ombudsman Perwakilan Sultra ya, dari beliau adalah asisten pemeriksa keuangan, pemeriksaan keuangan.
4: Laporan.
3: Pemeriksaan laporan. Maaf. Baik, saya coba sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Bung Frederick.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat pagi hari ini?
4: Sehat
3: ya. Meskipun pagi tadi Kota Kendari sudah diguyur hujan begitu ya, tapi ini cuacanya lumayan sih ya, agak lebih hangat dari sebelumnya. Yeah. Meskipun dengan kondisi cuaca seperti ini, semoga tetap mendukung dengan berbagai rutinitas aktivitas kita pastinya. Baik, Bung Frederick, ini kalau berbicara soal Ombudsman sendiri, tentunya juga sama ya. Ombudsman ini menampung aduan ataupun juga keluhan masyarakat begitu ya. Boleh diceritakan sedikit ini apa yang mungkin paling banyak masuk aduan ke Ombudsman selama ini seperti apa?
4: Iya. Terima kasih. Untuk terkait aduan tidak berbeda jauh dari tahun-tahun lalu, cuman ya. Untuk tahun ini semua sektor sebenarnya merata. Semua sektor sebenarnya merata. Kami banyak untuk tahun ini yang paling banyak kami tangani ini dari kepegawaian. Mungkin dampak dari beberapa pimpinan daerah yang berganti, jadi banyak terjadi rotasi di semua bidang, sehingga mulai dari awal tahun sampai dengan saat ini yang memimpin klasemen di kantor kami itu substansi kepegawaian.
3: Oke. Ada imbas mungkin dari efisiensi anggaran juga ini?
4: Saya kira mungkin tidak terlalu kalau efisiensi anggaran. Mungkin dampak ini efeknya dari pergantian pimpinan sebenarnya sih, kalau sudah salah. Menurut saya seperti itu.
3: Ya. Baik, kami mengundang Anda pendengar, silakan yang ingin menyampaikan keluhan ataupun juga masalah ya di wilayah Kota Kendari ataupun juga Sulawesi Tenggara pada umumnya, mulai silakan sampaikan 0813-5450-967 atau 0401-3124-008. Nah, Bung Frederick, ini untuk saat ini Kota Kendari bahkan Sulawesi Tenggara pada umumnya, hujan yang menghujani wilayah Sulawesi Tenggara ini memang membuat bencana banjir ini nampaknya di saat ini cukup hampir merata begitu ya. Kami baca informasi dari Konawe Utara, di Kolaka Timur, Kolaka, Kota Kendari juga untuk saat ini masih dalam mungkin masyarakat yang mengalami dampak banjir ya, pembersihan dan lain sebagainya. Nah, ini yang tentunya juga salah satu yang kemarin disampaikan himbauan dari pemerintah agar memang masyarakat itu untuk bisa sampah-sampah itu benar-benar harus di manage sebaik mungkin gitu ya. Meskipun memang Ibu Wali Kota juga sudah terus menekankan bahwa sampah ini menjadi salah satu yang memang ditekankan agar masyarakat menjaga kebersihan begitu ya.
4: Iya.
3: Mungkin ada tanggapan sedikit dari kondisi banjir saat ini, Bung Fredrik.
4: Iya, terkait ini kan sebenarnya langganan kita ya, musiman lah sebelum banjir ini. Maksudnya ini kejadian berulang, bukan cuma kali ini. Bahkan curah hujan yang tidak terlalu besar kayak kemarin, yang sedang saja sudah mulai ada genangan seperti itu. Karena ini bencana, bukan bencana, bencana musiman, kejadian berulang, harusnya pemerintah Kendari sudah punya strategi terkait hal ini. Memang sih ada beberapa strategi yang sudah dilakukan, misalnya pembersihan atau pelebaran drainase dan sebagainya. Cuman belum terlalu berdampak signifikan menurut saya. Mungkin yang perlu dilakukan ini terkait penataan kotanya, RT RW-nya atau kemudian RTH-nya. Saya pikir untuk Kota Kendari RTH-nya mungkin terlalu sedikit. Ada beberapa RTH yang sudah beralih fungsi mungkin, beralih fungsi menjadi perumahan atau apapun. Jadi lebih banyak yang ditimbun daripada yang dibuat. Untuk contohnya saya dekat-dekat sini ada di beberapa di perumahan berurutan itu ada RTH di situ, kalau tidak salah ada daerah resapan, daerah resapan sebenarnya. Kalau menurut pendapat saya, sebelum itu dilakukan penimbunan, daerah genangan yang di depan kantor ombudsman atau di depan dinas, kalau saya salah, dinas perindustrian,
3: perindustrian dan perdagangan ya,
4: itu kan tidak terlalu banyak genangan dulu. Tapi setelah dilakukan penimbunan di daerah resapan ini, akhirnya airnya lari ke situ semua. Itu contoh kecilnya sebenarnya. Jadi untuk pemerintah Kendari mungkin bisa ditinjau ulang
3: terkait di manage kembali itu yang sebaik izin, mungkin ya.
4: Terutama izin-izin pembangunan perumahan. Karena banyak pembangunan perumahan ini yang memang terbit izinnya tapi tidak dilaksanakan. Pembangunan drainasenya, RTH-nya tidak ada, sehingga itu berdampak sama masyarakat yang ada di daerah kota sini. Kan pembangunan BTN ini kan hutan ataupun ini yang dipangkas atau bagian bagian pinggir kota, sehingga larinya ke sini semua itu.
3: Baiklah, Bung Fredrik, ini kemarin juga ada apa ya, keluhan juga masyarakat yang masuk ke Halo RRI ini terkait dengan masih banyaknya pedagang-pedagang yang berada di pinggir jalan. Nah, ini juga menghambat aktivitas masyarakat tentunya ya, karena banyak masyarakat, mungkin ada contohnya mungkin ada pasar tradisional. Pasar tradisional yang sedianya mungkin sudah disiapkan di dalam gitu ya, masyarakat harus berada di dalam, namun masih banyak masyarakat yang memang masih berada berjualan di luar. Nah, itu juga mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya juga parkir-parkir tidak ada begitu ya. Nah, ini sangat mengganggu sekali begitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, nah ini yang hal-hal seperti ini mungkin juga memang menjadi atensi juga dari ombudsman kan, atau bagaimana?
4: Iya, terkait dengan kewenangan ombudsman, sebenarnya ini kan ombudsman dia terkait pengawasan pelayanan publik. Kalau terkait ini memang kita terus memantau apakah ada, misalnya seperti ini, ada pasar yang tidak mempunyai izin. Nah, sebenarnya kami bisa memantau juga, tapi kalau misalnya tidak ada laporan dari masyarakat terkait dampak dari pasar itu, misalnya pembuangan limbahnya atau apa, kami tidak bisa melakukan pemeriksaan, kecuali itu sudah menjadi berita masif. Kami mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, namanya IAPS, investigasi. Namun ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi dari kategori

0: buat macet, apalagi kalau sore-sore seperti itu. Nah, apalagi pas kemarin di bulan puasa, itu macet itu di daerah Pasar Panjang karena semua orang parkirnya di pinggir jalan karena tidak disediakan lahan parkir seperti itu. Nah, yang seperti ini harus menjadi perhatian khusus buat pemerintah kota. Lakukanlah penataan ulang supaya tempatkanlah pedagang di yang seharusnya seperti itu. Tapi terkait penertiban itu ya harus prinsipnya harus humanis, harus diasari dengan humanis, dialog seperti itu.
1: Namun terkadang justru juga sebaliknya ya, Bung Fredrik. Meskipun mungkin terkadang pemerintah ini sudah menyiapkan kantong-kantong parkir, masyarakat kadang-kadang juga kurang kesadarannya juga nih.
0: Iya, betul. Betul. Ini memang harus dua sisi, harus harus aktif juga masyarakat. Jangan kalau misalnya pemerintah kotanya yang sudah melaksanakan aturan, tapi pihak masyarakat yang kayak acuh tak acuh, susah juga seperti itu. Harus harus saling mendukung seperti itu. Karena memang apa ya, masyarakat Kota Kendari ini agak susah juga kalau juga di depan mata kita ada tempat sampah, tapi buangnya di luar seperti itu.
1: Betul. Apalagi kemarin pemerintah Kota Kendari baru saja ulang tahun ya, kita merayakan ulang tahun ke 195 ya Kota Kendari. Tentunya memang dengan adanya delegasi dari berbagai negara yang hadir di Kota Kendari, tentunya memang pembersihan kemudian juga hal-hal yang memang dilakukan benar-benar wali kota ini menekankan kebersihan dan lain sebagainya begitu ya Bung Fredrik, termasuk juga parkir kemudian juga agar tidak terjadi semrawut lah seperti itu ya di jalan gitu.
0: Iya. Betul. Semoga tindak lanjut dari pemerintah kota ini bukan hanya karena ada event ya. Artinya berlanjut seperti itu. Jangan sampai hanya karena ada event kemudian ini yang dilakukan, jadi semuanya berlanjut. Kemudian terkait parkir ini juga memang sangat meresahkan ya. Karena terserang saya juga sendiri mengalami kadang parkir di tempat parkir, tapi harusnya ada karcis tapi tidak ada seperti itu. Mungkin kita butuh pengawasan dari instansi yang berwenang seperti itu.
1: Baik, terkait dengan masih banyak mungkin masyarakat yang tidak yang masih berjualan di bahu-bahu jalan begitu ya. Saya coba akan berbincang dulu ini bersama dengan Kasatpol PP Kota Kendari Bapak Maman Firmansah yang saat ini berada di ujung telepon. Selamat pagi Pak Maman.
2: Selamat pagi Mbak Yesi.
1: Selamat pagi, kabar baik, sehat Pak Maman?
2: Ya sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Tetap semangat.
1: Semangat ya, meskipun cuaca Kota Kendari lagi up down begitu ya.
2: Semangat selalu Mbak.
1: Semangat selalu. Baik, ini sudah berada di tempat aktivitas ya Pak Maman?
2: Ya, betul-betul Mbak Yesi.
1: Ya. Siap. Baik, saya bersama dengan Bung Fredrik dari Ombudsman RI Perwakilan Sultra ini. Boleh disapa juga Bung Fredrik?
0: Selamat pagi Pak.
2: Selamat. Pak Kadis. Selamat pagi Pak Freddy.
0: Sehat Pak Kasat.
2: Pak Freddy. Ya.
1: Baik. Pak Kasat, kemarin ini kami juga mungkin mengucapkan selamat dulu nih atas penghargaan yang sebelumnya didapatkan ya pada saat UCLG ya.
0: Luar biasa.
1: Pak Maman.
2: Betul Mbak Yesi.
1: Ya, apresiasi yang luar biasa tentunya memang atas kerja keras yang memang sebelumnya juga mensukseskan HUT Kota Kendari begitu ya, dengan penertiban-penertiban yang juga dilakukan begitu ya, Bung Fredrik ya.
0: Iya.
2: Siap.
1: Baik.
2: Siap
1: Baik. Nah, Pak Maman, ini berkaitan dengan hal tersebut, ada keluhan masyarakat juga nih berkaitan dengan masih adanya masyarakat pedagang begitu yang berjualan di bahu-bahu jalan nih di kawasan Lasandara begitu ya. Nah, ini gimana nih Pak Maman? Apa mungkin bisa ditanggapi, apakah kemarin juga sudah dilakukan penertiban di sana? Namun ketika sudah selesai penertiban mereka datang lagi apa gimana nih?
2: Iya. Betul Mbak Yesi, memang kalau terkait dengan pedagang PKL kita yang ada di Kota Kendari, memang kita sisir semuanya. Salah satu titik memang Lasandara yang memang tingkat kerawanan dan kemacetannya juga sangat mengganggu ya, terutama di masyarakat yang ingin mengakses ke pasar.

0: swasta yang ada di Mall Mandonga. Sebenarnya setelah Lebaran kemarin kita sudah sisir juga, tapi itu menjadi salah satu fokus kita ke depan, karena memang ada beberapa pedagang yang kita lihat ternyata mereka mendiami tempat itu 1x24 jam. Makanya itu tentu sudah sangat mengganggu, apalagi dia mendirikan lapak-lapaknya itu di atas jalan, Mbak. Makanya ini selalu jadi fokus kita. Tapi memang karena kita memang pola kerjanya tetap melaksanakan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, sehingga kita mengurangi gesekan yang keras ke mereka, sehingga mereka juga bisa dengan kesadaran penuh bisa membongkar sendiri maupun merapikan lapak-lapak, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat pengguna jalannya, Mbak.
1: Betul, apalagi di kawasan tersebut ini juga menjadi salah satu kawasan yang cukup padat, ramai begitu ya?
0: Betul sekali, Mbak, betul sekali. Itu kan sangat padat, ada pasar di dalam dan tempat lewat masyarakat sekitar juga juga.
1: Baik, mungkin dari Pak Fredrik ada yang ingin disampaikan?
2: Iya, selamat pagi Pak Kasatpol.
0: Selamat pagi, Pak Fredrik,
2: Selamat, saya ucapkan selamat dulu untuk penghargaan yang sudah diberikan.
0: Terima kasih banyak.
2: Iya, saya pikir memang terkait penertibitan atau relokasi UMKM ini memang bukan hanya masalah pemerintah Kendari, Kota Kendari, tapi masalah kita bersama ya. Memang sebagai masyarakat, saya pribadi juga saya cukup terganggu kalau melihat ada beberapa UMKM yang berdagang sampai di pinggir jalan, akhirnya membuat kita macet. Sebenarnya polanya pertama kali mereka cuman dirikan mobil dulu, atau apa, setelah tidak di apa, setelah mereka nyaman tidak ada yang tegur, akhirnya mendirikan lapak. Seperti polanya sebenarnya seperti itu kalau saya lihat. Jadi pertama pertama dulu coba-coba, kalau tidak ada yang tegur jangan akhirnya mendirikan lapak, terus bisa jadi permanen nantinya. Seperti itu mungkin polanya, seperti itu Pak ya.
0: Betul sekali Pak. Jadi memang sebenarnya kita sudah identifikasi Pak, jadi ternyata penjual kita atau PKL kita apa, yaitu lebih kepada mencari keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat banyak, Mbak. Pak Fredy juga.
2: Betul.
0: Itu yang terus kita edukasi ke mereka, dan hasil temuan kita di lapas ternyata banyak juga PKL khusus yang lagi tren ini penjual di atas mobil pick up. Terutama menjual buah-buahan, kemudian menjual lain-lainnya. Jadi ini ya, dan kita catat ternyata bukan warga kita. Banyak warga seberang, warga Konawe Selatan, warga Konawe, yang ternyata mereka dengan mobil pickup-nya jalan di pinggir jalan. Maka ini terus kita edukasi pelan-pelan mereka supaya mereka patuh. Tidak ada masalah mencari nafkah, tapi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, terutama itu ketentraman dan ketertiban umum juga. Makanya kita tidak henti-hentinya melakukan edukasi sehingga mereka juga enak, tapi tidak merugikan masyarakat lainnya.
1: Baik, Pak Maman, kalau secara umum untuk saat ini mungkin yang juga tengah dilakukan dari Kasatpol PP begitu ya, dan juga anggota ini, penertiban yang seperti apa sih yang mungkin jadi fokus utama saat ini, apalagi dengan kondisi sekarang banjir di mana-mana begitu ya, ini seperti apa fokusnya?
0: Betul. Jadi fokus kita sebenarnya pertama itu pedagang kaki lima yang berjualan di atas drainase maupun bahu jalan, karena jujur Mbak Yesi dan ternyata penjual kaki lima yang berada di atas drainase ini juga menyumbang sampah.
1: Iya betul.
0: Nah ini yang jadi fokus kita juga. Kemudian kita juga melaksanakan patroli terhadap gepeng maupun anak jalanan. Nah ini kita terus juga edukasi mereka supaya tidak melakukan kegiatan tersebut di lampu-lampu merah, karena itu tadi membahayakan diri mereka maupun membahayakan bagi pengguna jalan lainnya. Nah, ini terus kita laksanakan juga sehingga betul-betul masyarakat bisa paham dan tahu apa yang boleh dan tidak. Begitu, Pak Fredrik maupun Mbak Yesi.
1: Baik. Ya, memang Bung Fredrik, ini kalau berbicara soal pedagang yang ada di atas apa drainase begitu ya, Pak Maman ya. Ini ternyata saya bahkan pernah melihat gitu ya, mereka tuh menyapu, terus menyapunya di ke dalam drainase begitu. Nah, itu yang ternyata kita ketahui setiap hari petugas-petugas di lokasi MTK misalnya membersihkan sampah begitu ya. Besok itu sudah ada lagi sampahnya. Nah, ini yang memang perlu ditertibkan ya, Pak Maman, di kawasan tersebut.
0: Betul. Jadi kita terus menyelesaikan edukasi. Jadi selain menjaga apa mereka tidak berdagang di atas drainase dan bau jalan, mereka juga harus wajib jaga sampahnya, kebersihan wilayah area. Jadi tanggung jawab mereka itu yang ada di area, mau di samping, kiri, kanan, itu depan, itu harus mereka bersihkan. Karena kalau tidak, ya itu tadi, mau tidak mau kita pilih jalan untuk menertibkan mereka, tidak boleh berjualan di situ.
1: Ya. Ada yang disampaikan mungkin Bung Fredrik?
2: Iya, betul. Saya ingin sampaikan sedikit terkait sudah benar apa yang dilakukan oleh pemerintah Kendari, tapi dalam hal penertiban atau relokasi yeah. bahasanya, lakukan itu secara humanis. Saya kira sudah cukup baik yang Kendari lakukan secara humanis, utamakan dialog, sosialisasi, sehingga prinsip-prinsip dasar hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang memang mereka miliki itu artinya tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi mereka juga punya hak untuk mencari makan, untuk berjualan, tapi lakukanlah itu sesuai dengan peraturan yang sudah disediakan. Jadi semuanya jalan gitu. Ya. Kalau dari saya itu saja, Pak.
0: Baik. Betul, Pak Fredrik. Ya. Banyak. Jadi memang itu juga jadi patron kita. Satpol PP yang saya gawangi sekarang, bahwa humanis itu wajib, tapi tetap tegas dan profesional dalam menjalankan tugas, Pak. Memang itu jadi patron kita. Jadi kita seperti yang sampaikan Pak Freddy, kita lakukan sosialisasi, edukasi, tiada henti sehingga mereka bisa paham, oh ini ternyata saya salah, dan bisa berubah. Karena ini memang masalah karakter.
2: Ya. Betul, Pak.
0: Harus pelan-pelan kita rubah edukasi, bahwa berdagang itu bukan cuma kepentingan pribadi, tapi ada kepentingan masyarakat lain juga yang ada di situ.
2: Baik.
1: Pak Maman, terima kasih banyak waktunya sudah menyempatkan berbincang pagi hari ini bersama kami di Pro 1 Kendari, Pak Maman.
0: Ya, makasih Mbak Yesi, makasih Pak Fredy.
2: Terima kasih Pak Maman.
1: Selamat bertugas kembali. Sehat selalu.
0: Siap.
1: Mendengar bersama dengan Maman Firmansyah, Kasatpol PP Kota Kendari, yang memang akhir-akhir ini ya, apalagi jalan UCLG Aspak kemarin, penertiban-penertiban itu terus dilakukan ya, Bung Fredrik, karena memang untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke Kota Kendari, ini bukan tamu-tamu biasa gitu ya, tamu-tamu dari berbagai negara yang hadir di Kota Kendari. Namun yang juga kemarin nih, Bung Fredrik, karena Kota Kendari baru saja merayakan HUT ke-165, ada keluhan juga masyarakat nih soal di tengah euforia masyarakat Kota Kendari, mungkin pemerintah kota merayakan HUT Sultra ini, HUT Kota, namun di sisi lain masyarakat yang juga mengalami musibah kebanjiran. Nah, ini mungkin juga ada banyak hal-hal yang mungkin juga jadi PR juga ya dari pemerintah kota ke depannya, Bung Fredrik.
2: Iya, betul. Sebelum lanjut terkait banjir ini ya, banjir ini memang ini saya sudah sampaikan tadi dari awal bahwa ini masalah yang berulang, masalah yang sama. Jadi saya cuma sampaikan saya kepada masyarakat, kalau ada bencana seperti ini, sampaikan langsung ke setiap instansi yang berwenang, sampaikan, karena masyarakat berhak mendapatkan bantuan atau apapun dari instansi yang berwenang. Kemudian ketika tidak ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang atau para pemerintah, sampaikanlah itu kepada ombudsman, sehingga kami bisa membantu memfasilitasi ataupun menyelesaikan laporan itu. Kami siap, kami menerima terbuka setiap menerima semua keluhan dari masyarakat ya. Seperti itu. Mm-hmm. Kemudian yang terkait ini saya tambahkan sedikit yang kemarin yang relokasi-relokasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari, semoga itu tidak, saya yang sampaikan tadi, tidak berjalan hanya karena ada event ini. Yeah, jadi bisa dilakukan secara konsisten, mm-hmm. supaya ada perhatian juga bagi masyarakat bahwa ternyata ini salah, makanya masyarakat makanya pemerintah Kota Kendari melakukan penerimaan relokasi-relokasi karena ini salah. Mm-hmm. Karena biasanya kan kalau masyarakat sudah tidak dilakukan ini, sudah tidak ada yang mengawasi, jalan lagi seperti itu. Jadi kayak bahasa kasarnya bebal lah seperti itu.
1: Baiklah, kita undang juga nih pendengar yang ingin menyampaikan keluhan ataupun juga masalah-masalah yang terjadi di sekitar wilayah Anda, baik itu mungkin pelayanan publik, kemudian apa ya, mungkin dari kesehatan, lingkungan dan lain sebagainya. Boleh silakan sampaikan di 0813 5450967 atau di 0401 3124008. Kita break dulu sejenak ya Bung Fredrik, nanti kita lanjutkan kembali di Halo RRI.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Baik pendengar, Halo RRI masih kembali menyapa Anda untuk suasana pagi hari ini. Saya masih ditemani oleh Bung Fredrik Leardi, asisten pemeriksaan laporan dari Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Baik, Bung Fredrik, ini saya bacakan dulu ya. Sebelumnya ada pendengar kita yang masuk di Halo RRI sebelumnya yang juga belum sempat terjawab. Ini menyoroti soal terkait dengan laporan warga gitu ya di Jatimekar. Kalau di wilayahnya ini banyak terindikasi begitu ya, salah satu lokasi yang ditemukan pengguna narkotikanya nih, Bung Fredrik. Nah, ini yang tentunya juga menjadi keresahan ya sebenarnya, karena narkotika ini menjadi musuh kita bersama, dan diharapkan bahwa nanti meskipun dari aparat penegak hukum begitu, ini juga terus intens melakukan pemberantasan, kemudian juga dari pihak terkait seperti BNN begitu ya, ini juga terus melakukan pemberantasan narkotika. Kita berharap bahwa memang wilayah Kota Kendari inginnya bersih begitu ya dari narkoba. Namun sayang sekali bulan Mei begitu. Namun laporan-laporan terkait dengan narkoba ini masih cukup banyak ya di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari ya, Bung Fredrik ya.
6: Ya, memang seperti yang Mbak Is sampaikan tadi, ini jadi masalah bersama. Narkoba memang sangat berbahaya. Sebenarnya edukasi terkait narkoba ini diawali dari keluarga sebenarnya. Dari keluarga, kalau edukasi terkait narkoba di keluarganya kuat, bagus, saya pikir itu menjadi sebuah dasar yang cukup baik untuk menekan. Sebagian besar atau bisa dikatakan banyak pengguna narkoba ini kan anak-anak atau anak muda yang katakanlah mencari jati diri atau apalah, sehingga memang edukasi dari keluarga itu cukup penting. Kemudian peran dari pemerintah lingkungan terkecil, RT RW juga itu sangat penting, karena yang paling dekat dengan kondisi masyarakat paling kecil itu mereka, RT RW. Jadi perlu peran mereka. Jadi saya sarankan saja kepada masyarakat, jika memang ada atau ada indikasi lingkungan seperti itu, sampaikanlah ke pemerintah yang paling dekat dengan mereka, RT RW, atau misalnya dari kelurahan atau desa seperti itu. Kalau misalnya bisa langsung ke penegak hukum, lebih bagus lagi seperti itu.
5: Baik, saya menanggapi juga ini ada di Halo RRI sebelumnya juga ada Ibu Rizka yang juga bergabung. Ini terkait dengan keluhan masyarakat terkait dengan jalan yang rusak. Ya, ini di Jalan KS Tubun, kawasan salah satu perumahan di Baruga. Ketika musim penghujan, kawasan perumahan juga kerap jadi langganan banjir. Nah, ini memang yang menjadi permasalahan saat ini juga ya, karena saat ini juga banjir juga, bahkan memang tengah terjadi ya di mana-mana begitu.
6: Iya, betul. Ini di perumahannya.
5: Iya.
6: Perumahan. Cuman harus kita lihat dulu apakah seperti yang saya sampaikan tadi, memang ini perumahan ini sangat kompleks masalahnya, karena kadang juga pihak developernya yang abai. Bisa jadi jalan itu belum diserahkan ke pemerintah atau belum berstatus jalan kota, karena dari developer setelah semuanya jadi, jalan itu harus diserah terimakan ke pihak kontraktor, sehingga pihak pemerintah kota itu bisa menganggarkan untuk perbaikan jalan itu. Jadi harus diserahkan dulu. Kemudian memang banyak developer yang serasa cuci tangan, terlepas setelah itu, setelah mereka membangun, akhirnya belum selesai. Kalau saya tidak salah ya, koreksi kalau saya, kalau misalnya mau menyerahkan status jalan itu ke kota kan harus semuanya sudah selesai. Jadi RTH-nya ada, maksudnya semua yang diwajibkan dalam waktu saat permintaan izin pembangunan itu harus ada semua, baru diserahkan. Kemungkinan besar itu belum jadi, sehingga belum diserahkan, seperti itu.
5: Jadi ya, jangan asal apa istilahnya cuci tangan ya, gitu. Padahal belum selesai, masih banyak yang perlu diselesaikan ketika pembangunan-pembangunan
6: betul.
5: Itu.
6: Dan itu menjadi warning juga buat para developer untuk pemerintah Kendari. Kalau misalnya ada developer yang nakal seperti itu, nggak usah diterbitkan izinnya lagi seperti itu.
5: Nah ini memang sering ya kita temukan di khususnya di BTN-BTN,
6: gitu ya. Betul.
5: Itu banyak sekali, apalagi sekarang banyak sekali BTN baru pembangunan, karena memang seiring dengan apa ya, perkembangan kemudian apa pembangunan 1000 rumah ya. Nah itu juga, namun yang tentunya perlu digarisbawahi di situ adalah dari izinnya segala macam yang memang perlu agar tidak terjadi banjir dan lain sebagainya, yaitu yang memang perlu harus dilakukan, asal jangan asal membangun tapi banyak hal yang diabaikan lah, seperti itu ya Bung Frederick. Nah berikutnya juga ini ada keluhan masyarakat yang berada di Laika Ranometo, Ranometo Barat Konsel. Ini terhadap akses jembatan yang sudah tidak bisa dilalui masyarakat dengan berjalan kaki. Wah, di mana berjalan kaki saja sudah bisa dilalui, apalagi yang menggunakan kendaraan gitu ya.
6: Betul, maksudnya ini jembatan kan bukan hanya untuk menyambungkan antara daerah,
5: Penghubung.
6: Tapi ini kan terkait dengan hidup dengan orang-orang di situ. Jadi orang mau melakukan aktivitas, mau bekerja, mau ke sekolah, jadi terhambat seperti itu. Saya bisa sampaikan ke pemerintah daerah yang paling dekat atau pemerintah kecamatan, paling tidak kalau misalnya belum bisa langsung diperbaiki, bisa langsung langkah konkret lakukan jembatan darurat seperti itu, supaya masyarakatnya itu bisa beraktivitas normal kembali, jadi tidak terganggu. Jadi saya mohon untuk saya bisa sarankan kepada masyarakat langsung komunikasi dengan pemerintah pemerintah kecamatan atau paling tidak pemerintah yang paling bawah, yang paling dekat dengan situ. Kalau misalnya tidak dihimbau atau tidak digubris atau dicueki, ya segera sampaikan ke ombudsman. Nomor kami aktif kok, jadi sampaikan ke ombudsman supaya kami bisa bantu untuk menyelesaikannya.
5: Boleh, nomor ombudsman berapa nih?
6: Sekira di Instagramnya sudah ada.
5: Ini juga perlu ya, agar masyarakat mungkin juga kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan publik begitu ya, bisa lapor juga ke ombudsman ya, Bung Frederick ya. Nah, ini juga ya, untuk saat ini dengan kondisi musim hujan yang memang mengguyur wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, tentunya menjadi perhatian kita bersama ya pendengar, khususnya jalan-jalan itu ketika musim hujan cepat sekali rusak ya. Nah, itu yang sebelumnya juga ada keluhan masyarakat yang ada di kawasan Kalikadia, itu yang juga menyampaikan bahwa kawasan tersebut kan ada dua jalur gitu ya, ada dua jalan antara Kalikadia tersebut. Nah, di sebelahnya sudah bagus ya, sudah mulus, namun sebelahnya itu jalannya rusak, masih banyak yang bolong-bolong lah gitu. Akhirnya keluhan masyarakat itu supaya diperbaiki lah, supaya katanya tidak kecipratan air lagi gitu, kena kecipratan kendaraan airnya yang kecipratan gitu. Nah ini juga kalau dari ombudsman sendiri mungkin seperti apa sih atensi yang juga disampaikan terkait dengan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan pelayanan publik khususnya wilayah Kota Kendari, ini seperti apa Bung Frederick?
6: Iya betul, terkait kewenangan kami seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kewenangan kami dalam menguasai pelayanan publik. Bisa saja masyarakat itu menyampaikan keluhan. Pertama, sampaikan keluhan dulu kepada instansi yang berwenang. Sampaikan keluhan kepada instansi berwenang. Karena kalau kami memproses sebuah laporan, itu harus ada, paling tidak ada penyampaian keberatan terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang. Jadi biasanya kami memberikan waktu kepada instansi yang berwenang untuk menanggapi atau menindaklanjuti pengaduan itu. Ketika sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, itu tidak ditanggapi, barulah kami bisa melakukan pemeriksaan seperti itu. Kami tetap memberikan atensi. Jadi peran masyarakat di sini ini sangat dibutuhkan. sampaikanlah kepada instansi yang berwenang, karena terkadang mereka kadang tidak tahu juga. Tapi kalau misalnya disampaikan dan belum ditindaklanjuti, silakan sampaikan di ombudsman seperti itu.
5: Oke. Kalau di ombudsman sendiri yang mungkin sekarang tengah ditangani, mungkin ada kasus-kasus ataupun juga apa keluhan masyarakat sebelumnya?
6: Yang kami tangani ini paling sebenarnya kasusnya kasus-kasus yang seperti tahun-tahun lalu sih, substansinya masih sama seperti tahun lalu. Masalah kepegawaian, masalah komite sekolah seperti itu seperti
5: komite sekolah juga.
6: Iya. Sebenarnya itu sudah kasus yang berulang.
5: Iya.
6: Komite sekolah, apalagi sekarang prosesnya PPDB ya, PPDB. Jadi itu komite sekolah terkait PDP itu muncul kembali seperti itu, dan itu saya rasa belum hilang ya, masih ada
5: ya
6: seperti itu.
5: Oke, baik, tadi nomor yang ingin disampaikan boleh?
6: Kami membuka semua pengaduan baik secara online maupun offline, di Instagram boleh, di email juga sultra.pengaduan.go.id, kemudian kami bisa di DM lewat Instagram boleh, kemudian lewat WhatsApp juga boleh, ada WhatsAppnya di 0811 240 3737. Itu lewat surat juga boleh. Kemudian kalau pengaduan lewat WhatsApp, langsung chat saja boleh, pasti kami respon. Yang penting di jam kerja seperti itu. Pun kalau misalnya dia WhatsApp di luar jam kerja, seninya pasti kami balas. Kemudian ini juga kami tiap hari Jumat itu kami WFA. Jadi mungkin kalau misalnya datang ke kantor tidak ada orang, cuman ada security, jadi sampaikan saja lewat WhatsApp seperti itu.
5: Oke, baiklah. Itu yang memang perlu untuk masyarakat yang saat ini juga tengah dengan kondisi-kondisi mungkin banyak hal-hal yang ingin disampaikan begitu ya, boleh ke ombudsman langsung boleh. Ya tadi, dan boleh juga sampaikan kepada kami ya pendengar setiap hari Senin, Rabu dan Jumat di Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan keluh kesahnya mungkin boleh, tapi bukan masalah yang sifatnya pribadi juga ya. Silakan boleh menyampaikan ke 0813-5450-967 dan 0401-3124-008. Bung Fredrik, terima kasih banyak sudah hadir di Halo RRI untuk pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita selanjutnya mungkin nanti bisa langsung diatensi ya. Langsung diatensi dari pihak-pihak terkait untuk bisa menangani apa yang mungkin jadi keluhan-keluhan dari masyarakat tersebut.
6: Baik
5: sekali lagi, terima kasih. Akan hadir kembali di Halo RRI di lain kesempatan. Saya Yesi pamit, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pagi, waalaikumsalam.
0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami untuk kebersamaan kita di suasana pagi hari ini. Dan pagi ini pendengar kami juga akan mengikuti siaran pagelaran panggung budaya dalam harmoni. Ini dalam rangka dan juga dirangkaikan dengan pisah sambut Kepala LPPR di Kendari. Dan baik pendengar, segera kami bergabung dengan Aula Idris Daeng Sirwa.

Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Mufti Nur Nasruddin, S.I.Kom.

Yang terhormat Direktur Keuangan LPP RRI, para Kasatker Sekorwil Nusantara 4, dan tamu undangan, izinkan saya memimpin doa secara Islami bagi agama lain dapat menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam acara pagelaran panggung budaya dalam harmoni dirangkaikan dengan pisah sambut Kepala LPP RRI Kendari dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, jadikanlah acara pagelaran ini sebagai wadah untuk menyalurkan kreativitas, bakat dan seni yang Engkau titipkan kepada kami. Berikanlah kelancaran, kemudahan dan kesuksesan dari awal hingga akhir acara ini. Jadikanlah setiap penampilan yang disuguhkan membawa keindahan dan inspirasi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mempersatukan, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridahi dan perpisahan ini sebagai perpisahan yang membawa berkah. Ya Allah, berikanlah balasan terbaik atas segala pengabdian, dedikasi dan kerja keras pemimpin kami. Jadikanlah amal baktinya Bapak Iwan Martono, Esos MAP, selama menjadi pemimpin kami bernilai ibadah di sisimu. Mudahkanlah langkahnya, berikan kesehatan dan kesuksesan di tempat tugas yang barunya nanti. Ya Allah, berikanlah petunjuk, kekuatan dan bimbinganmu kepada Bapak Naufal Sahupala Esos MM yang akan memimpin kami. Lapangkanlah dadanya, mudahkanlah urusannya, dan jadikanlah beliau pemimpin yang amanah, bijaksana, serta membawa kemajuan bagi kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mempersatukan, eratkanlah tali silaturahmi di antara kami, jauhkanlah dari perpecahan, dan jadikanlah kami tim yang solid, kompak, dan berdedikasi tinggi untuk kemajuan instansi ini. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Wah, Yayan.
1: Iya, Kak Vivi.
0: Pagi hari ini ramai sekali.
1: Iya, betul.
0: Di Aula Haji Idris Daeng Sirua. Mm-hmm. Dan kita mau tes dulu.
1: Iya, kita harus tes dulu semangatnya ya. Boleh, Bapak
0: Kita mau
1: Ibu?
0: Tanya kabar dulu kali ya.
1: Oh iya.
0: Apa kabar semuanya? Sudah sarapan?
1: Oh, sama.
0: Oke, okay, kalau gitu ada rame tapi suaranya masih kurang.
1: Iya, kita nyalakan dulu semangatnya.
0: Baik.
1: Kita mungkin boleh di sayap kanan Kak Vivi,
0: baik.
1: Saya di sayap kiri ya.
0: Baik. Ya.
1: Jadi ini tim saya, yang sana tim Kak Vivi. Ya, kita yel-yel dulu pagi ini. Jadi kalau misalkan kita bilangnya RRI Kendari, Bapak Ibu dan semua yang ada di ruangan ini boleh jawab Meambo Ito. Ya,
0: jangan lupa gesturnya, berikan sign love terbaiknya,
1: iya.
0: Atau yang paling diistimewakan,
1: iya, pose andalannya,
0: diandalkan ya.
1: Oke,
0: boleh seperti itu Kak Jihan?
1: Ya, mau seperti ini boleh, asal
0: boleh.
1: Jangan naik di atas kursi ya.
0: Oke, boleh, silakan ya.
1: Kita mulai dulu dari sebelah kiri, RRI Kendari. Meamba itu.
0: Oke.
1: Sudah terdengar 5.000 orang ya.
0: 2.000 orang terdengar dari sebelah kiri. Sebelah kanan Vivi jangan dikalah, karena sepertinya lebih banyak lagi nih ya. Oke, kalau Vivi bilang RRI Kendari, jawabnya Meamba itu. Baik, RRI Kendari.
1: Wow,
0: ada 11.526 orang.
1: Aduh, banyak ya Bu ya.
0: Enggak, itu sesuai dengan tanggal kita hari ini.
1: Iya. Kalau gitu kita sama-sama kita menyatukan semua suara yang ada di
0: Bener.
1: Sini ya Kak Vivi. Kita mau lihat kekompakan semuanya sekali
0: Betul.
1: Lagi. Mohon izin Bapak Ibu ya. RRI Kendari.
0: Itu
1: luar biasa.
0: Luar biasa. Udah mulai panas semuanya. Penampilan yang bakal hadir juga di pergelaran hari ini.
1: Betul.
0: Itu juga semakin spesial dan bermakna. Karena di tengah-tengah kita telah hadir para tamu kehormatan. Selamat datang kami ucapkan yang terhormat Gubernur Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati unsur Forkom Pimda, baik Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Kota Kendari yang hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Keuangan Radio Republik Indonesia, Bapak Muhammad Fauzan SEMM beserta tim. Selamat datang Bapak, jauh terbang ke Kota Kendari. Aman perjalanan Bapak? Alhamdulillah. Baik, kami ucapkan juga selamat datang para Kasatker Sekorwil 4 Makassar, Palu-Palu, Palu, mohon maaf, Toli-Toli, Kendari, Mamuju, SP Bau-Bau, beserta tim. Dan kami ucapkan selamat datang pimpinan unsur kementerian dan lembaga vertikal,

0: dengan penampilan bertalenta kita hari ini ya, Kak Vivi ya.
1: Iya. Tentunya semuanya sudah siap menyaksikan penampilan bertalenta.
0: Betul.
1: Di pergelaran panggung budaya dalam harmoni RRI Kendari 2026.
0: Dan tentu saja acara pergelaran ini juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube RRI Kendari.
1: Benar sekali Yayan, dan juga dapat didengarkan langsung melalui program 1 Kendari 96,7 MHz, program 4 Kendari 103,4 MHz, dan juga melalui mobile aplikasi RRI Digital.
0: Iya, kalau tadi kita dibuka dengan penampilan yang sungguh sangat luar biasa ya, dari Iko Art Management Kendari, dan berikutnya kurang lebih selama 1 jam ke depan, kita akan menyaksikan bersama penampilan-penampilan yang sungguh sangat luar biasa, mulai dari pembacaan puisi,
1: dan juga nantinya ada penampilan dari musisi lokal kita, The Asmara Loka.
0: Kemudian ada penampilan dari juara satu Putri Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2025.
1: Special performance paguyuban Pasunda Sulawesi Tenggara.
0: Dan juga ada drama musikal dari Forum Anak Kota Kendari.
1: Kita beri aplaus yang meriah untuk semua penampil yang sudah siap tampil di panggung hari ini. Vivi semakin penasaran.
0: Iya.
1: Apakah Vivi sendirian di sini yang penasaran?
0: Sepertinya pada penasaran juga, hanya masih malu-malu ya.
1: Oke. Okay.
0: Tentunya kita semua yang hadir di sini juga sangat penasaran ya. Dan sebelum kita menyaksikan pembacaan puisi dari perwakilan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, kita akan dengarkan terlebih dahulu sepatah dua patah kata dari Ketua Panitia Pergelaran Panggung Budaya dalam Harmoni RRI Kendari 2026, Bapak Joni Jovinus S.Sp. Kepadanya disilakan.

Ya, kayaknya saya harus pakai catatan ya. Kadang kalau penyiar yang ngomong durasinya bisa lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelum saya menyampaikan welcome speech untuk siang hari ini, saya mohon untuk memberikan cakepnya ya. Saya awali dengan pantun. Ini belum. Ini tradisi ya. Oke. Okay. Selamat datang, kami haturkan sepenuh rasa. Dengan hormat yang tulus dan penuh cinta. Kehadiran Anda adalah kehormatan bagi kami, menguatkan langkah, meneguhkan sinergi. Yang kami hormati, Direktur Keuangan RRI, Bapak Muhammad Fauzan SMM. Selamat datang, Pak. Yang kami hormati, Kepala Stasiun RRI Korwil Makassar, ada Bu Anom, Pak Agus, Ibu Agustin. Yang kami hormati, unsur Korkopimda yang hadir. Selamat datang, Pak Kajati yang wakili dari Polda. Kemudian dari Kementerian Agama, selamat datang, terima kasih sudah bersama dengan kami. Yang kami hormati, pimpinan instansi vertikal dan mitra strategis yang selama ini sering berkolaborasi dengan RRI. Kemudian yang kami hormati, pimpinan organisasi profesi, insan pers dari TVRI, selamat datang. Kemudian yang kami hormati, mitra kerja, kemudian pemerhati RRI, Dharma Wanita, para purna bakti yang kami banggakan, serta seluruh undangan pengisi acara. Dan tak lupa kami ucapkan untuk karyawan-karyawati dari Kendari yang berbahagia. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir bersama dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan pada acara pagelaran dirangkai dengan pisah sambut Kepala RRI Kendari dari Bapak Iwan Martono Esos MAP kepada Bapak Nopal Saupala Esos MM. Atas nama panitia dan keluarga besar RRI Kendari,

saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan ini. Acara ini bukan sekedar seremoni pergantian kepemimpinan, namun juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat sinergi, serta mengenang dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan oleh pimpinan sebelumnya, sekaligus menyambut semangat baru yang dibawa kepemimpinan yang baru. Dan sejalan dengan tema pagelaran yang kita usung, yaitu panggung budaya dalam harmoni. Nah, kegiatan ini diharapkan menjadi wujud kebersamaan dalam keberagaman, di mana nilai-nilai budaya, kekeluargaan, dan profesionalisme berpadu dalam satu panggung yang harmonis. Dan semoga melalui momentum ini, RRI Kendari bisa semakin maju, semakin dipercaya masyarakat, dan terus menjadi media pemersatu bangsa yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, serta menginspirasi, dan terlebih bisa berdampak. Sebelum saya mengakhiri welcome speech ini, kembali saya akan akhiri dengan sebuah pantun. Mohon cakapnya lagi ya, dan tidak bosan. Di panggung ini bukan sekedar pertemuan, namun jalinan rasa dalam satu tujuan. Menyatukan hati dalam nada yang seirama, dalam harmoni yang indah dan penuh makna. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara. Semoga kebersamaan kita hari ini membawa keberkahan dan memperkuat sinergi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebuah jaket berlumur darah, karya Taufik Ismail.

sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang, seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan? Berikrar setia kepada tirani dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan? Spanduk kumal itu, ya, spanduk itu, kami semua telah menatap. Dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana, melalui kendaraan yang melintas, abang-abang becak, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa. Prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Seribu sembilan ratus enam puluh enam.

0: jangan buru-buru.
1: Ayo kita ke tengah dulu.
0: Waduh cantiknya. Ini kita semua... temanya kayaknya pagi hari ini Dubai Chewy Cookie ya.
1: Iya. Ada hitam, ada hijau.
0: Iya. Apa kabar Kak Aya, Kak Stanley?
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya, jadi pemirsa dan juga pendengar, Kak Aya dan Kak Stanley ini adalah musisi lokal kebanggaan kita semua ya. Tadi bawain lagu apa Kak Aya, kalau boleh tahu?
2: Osulabaga.
0: Oke, okay, itu Osulabaga. Dari bahasa
2: Tolaki.
0: Bahasa dari Tolaki, artinya apa nih Kak Stanley?
3: Osulabaga itu menceritakan terkait dengan keindahan Lipui Wonokonawe Wanandolaki Ari I Teronipa sampai I Kota Kendari.
0: Oh,
3: jadi tentang pariwisata.
1: Keindahan okay. Wisata di Kota Kendari.
0: Betul.
1: Mulai yeah. dari Teronipa, mm-hmm. Kota Kendari, semuanya di Bumi Anoa ya.
3: Iya, yeah, kebetulan kan Kendari berulang tahun, jadi kita bawakan lagu ini.
0: Oh.
3: Ya, Kendari kan berulang tahun kemarin.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tunggu, ini apakah lagu baru? Dibuat khusus untuk Kota Kendari, HUT Kota Kendari atau bagaimana nih?
3: Lagu ini lagu lama ciptaan kakanda saya Jaya Tamalaki.
0: Oke.
3: Okay. Jadi lagu ini diciptakan tahun 97 hanya kita recycle lagi.
0: Wow.
3: Versi baru ya.
1: Versi yang bisa diterima semua generasi.
0: Betul. Apakah ada lagu baru yang akan dirilis lagi dekat-dekat ini? Kayak
1: boleh di-spill deh.
0: Di-spill dulu kayaknya ya.
2: Ya. Insya Allah ya. Dalam waktu dekat
3: Asmara ini. Loka punya mini album namanya Catatan Si Bio nanti.
0: Okay.
3: Jadi Bio mini itu karakter, ya, karakter orang Tolaki kalau cowok kan Bio ya.
0: Uh-huh.
3: Kalau perempuan kan Otina. Nah ini yeah. Catatan Si Bio ini menceritakan sudut pandang seorang lelaki Tolaki terkait wanua yang begitu dia cintai.
0: Oh, bisa ah, luar biasa.
1: Keren banget. Jadi semua lagu-lagu yang dirilis oleh The Asmara Loka, baik itu juga Kak Aya dan juga Kak Stanley, itu berkaitan dengan Kota Kendari.
0: Betul. Mengangkat budaya Sulawesi Tenggara juga. Oke. Okay.
1: Sulawesi Tenggara secara umum.
0: Luar biasa. Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Aya, Kak Stanley. Kita
1: terima
0: nantikan lagi ya karya terbarunya.
1: Kak Aya, Kak Stanley. Tadi terima kita mau ajakin Molulo, tapi...
0: Iya, sebenarnya. Ya.
1: Kita masih mau lanjut berdendang lagi.
0: Iya. Yes. Masih mau dengar suara yang merdu?
1: Aduh. Mas, cek ombak lagi
0: kita
1: deh.
0: Kita cek
1: ya.
0: Ombak lagi deh kayaknya ini ya.
1: Oke.
0: Okay. RRI Kendari.
1: Meamba itu.
0: Nah, okay. cocok ya.
1: Mereka suaranya mau didengar.
0: Ini kayaknya kita harus memancing semangat dulu ya, baru keluar okay. suaranya. Oke okay deh.
1: Baik. Selanjutnya Yan, kita masih akan berdendang.
0: Yeah.
1: Bakal menyaksikan penampilan dari juara satu bintang radio Indonesia RRI Kendari Putri 2025.
0: Wow, ini sih andalan saya ya.
1: Yeah.
0: kita panggil dulu ya.
1: Kita ngobrol-ngobrol yeah. dulu.
0: Wa Ode
1: Iriani.
0: Boleh minta tepuk tangannya Bapak
1: Boleh
0: Ibu?
1: Boleh tepuk tangannya Maria.
0: Ayo silakan di tengah cantik.
1: Inilah perwakilan kita bintang radio tahun 2025 kemarin.
0: Iya betul. Kita lihat outfitnya sangat menyala, yeah. bling-bling. Putar dulu. Set. Oke.
1: Okay. Apa kabarnya Wode Iriani?
4: Alhamdulillah baik.
0: Iya, okay. harus gini ya baik, harus gitu ya. Mau bawain lagu apa sebentar?
4: Lagu Bandung dari Sunda.
1: Oh. Wode Iriani menyanyikan lagu Bandung. Ada kaitannya kah dengan sukunya Iriani? Mungkin ternyata ada suku Bandungnya juga atau gimana nih Sundanya? Karena kita temanya Indonesia.
4: Iya, temanya Indonesia. Jadi saya mau pilih untuk membawakan lagu Bandung karena ada juga tadi dari Sanggar Paguyuban Sunda.
0: Oke. Kamu mau mengincar AAAA ya?
4: Aku udah punya AA.
1: Oh, udah.
0: Oh, sudah okay. punya. Berarti
1: kita langsung saja.
0: Okay.
1: Iya ya. Kita menyaksikan bersama penampilan dari Wode Iriani.
0: Silakan.

0: Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk WOD Iriani.
1: Wow. Wow.
0: Bagaimana, masih semangat?
1: Masih ya.
0: Aduh, kayaknya belum ya.
1: Kita turun deh, Yan.
0: Iya, kita mau tanya-tanya dulu. Aduh, tiba-tiba ditanya. Kita mau tanya-tanya dulu dan mau minta apa ya, sepatah dua patah kata gitu ya.
1: Iya, yang sudah jauh-jauh datang.
0: Iya, betul. Sudah menyempatkan waktunya untuk datang di RRI Kendari ya, Kak Vivi ya.
1: Benar.
0: Iya, boleh. Mungkin kita langsung turun aja di sayap kiri. Ya, boleh. Kameramen jangan lupa sorot kita ya. Oke, mungkin pertama saya mau tanya ke Bapak Iwan Martono dulu sebagai Kepsta RRI Kendari ya. Kita mau minta menyampaikan perasaannya izin, dulu Bapak, mohon izin. Mungkin kenang, sekalian boleh disapa Bapak, ada penonton kita di YouTube-nya RRI Kendari.
1: Boleh kamera disapa.
0: Kita pakai
1: dulu.
0: Kamera yang mana nih? Ya. Kamera yang mana?
1: Ah, boleh di sini.
0: Boleh. Oh ya, boleh di sini Pak, silakan.
1: Iya, boleh. Karena kita didengarkan juga di radio, Pak. Ya. Jadi orang-orang di radio ini yang hadir siapa-siapa aja.
2: Oh, iya,
1: terus
2: siap.
1: Suaranya mana nih? Tapi penonton juga ingin penasaran juga mau lihat, ini banyak yang datang dari jauh-jauh. Boleh silakan, ini ada Kepsta kita.
2: Terima kasih Mbak Vivi, Mbak Yayan. Ini kami dari RRI ya. Kebetulan dari jauh ini Pak Dir Keuangan, tepuk tangan buat Pak Fauzan.
1: Nah, izin Bapak boleh berdiri, Bapak Direktur Keuangan.
2: Ya, ini Direktur Keuangan RRI, Bapak Ibu. Nah, sebelah Pak Dir Keuangan ini Kepala RRI Kendari yang baru, Pak Nova Taufala.
1: Pak Nova.
2: Iya.
1: Telah hadir juga
2: di sebelah Pak Nova ini ada Ibu Korwil 4, Ibu Anom. Beliau juga Kepala RRI Makassar.
1: Boleh izin Ibu.
2: Di sebelah Bu Anom ada Bu Agustini, Kepala RRI Palu. Silakan berdiri.
1: Silakan berdiri Ibu. Izin.
2: Di sebelah Bu Agustini ada Pak Agus Faiz, Kepala RRI Toli-Toli.
1: Okay.
2: Ada lagi satu Kepala RRI Mamuju, beliau tidak bisa hadir. Okay. Salam buat teman-teman semua, karyawan-karyawati RRI Kendari dan para pendengar dan pemirsa RRI Kendari.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih banyak Bapak.
1: Atas sudah mengambil jobnya MC sedikit nih.
0: Iya, makasih ya Pak ya.
1: Terima kasih banyak Bapak.
0: Iya.
1: Baik. Kalau begitu ya, Yan, yang sudah dinanti-nantikan sedari tadi.
0: Iya.
1: Kalau tadi kita main-mainnya di daerah Sulawesi Tenggara. Mm-hmm. Dan tadi juga sudah dibuka dengan WOD Iriani.
0: Iya, bawakan
1: dari lagu
0: Sunda ya.
1: Sunda.
0: Nah, sudah berdiri juga di atas panggung kita, tapi mau tanya-tanya dulu nih ya, perwakilan dari paguyuban.
1: Oh, oke, baik. Simpan pertanyaan kamu.
0: Oke, kita simpan pertanyaan kita untuk sebentar
1: langsung
0: ya.
1: Langsung paguyuban Pasunda Sulawesi Tenggara.

0: Boleh kami minta sekali lagi tepuk tangannya untuk paguyuban Pastun dan Sulawesi Tenggara. Wah, wow. Luar biasa ya Kak Vivi ya.
1: Udah dapat AA-nya?
0: Belum sih.
1: Nanti kita cari bareng.
0: Ya, nanti kita cari sama-sama.
1: Oke. Selanjutnya ini penampilan yang kita tunggu-tunggu.
0: Betul. Mereka adalah generasi-generasi muda yang siap memberikan penampilan terbaik mereka di acara pergelaran di pagi hari ini.
1: Ya. Yeah. Kita tahu anak muda bukan hanya penerus bangsa,
0: betul,
1: tetapi juga penjaga nilai dan budaya. Kalau begitu, kita langsung saja.
0: Ya.
1: Kita akan saksikan penampilan drama musikal Harmoni dalam Perbedaan, persembahan Forum Anak Kota Kendari.

Drama musikal Forum Anak menampilkan 4 etnis terbesar di Sulawesi Tenggara yang menampilkan kekayaan budaya melalui tarian, musik yang memukau. Setiap etnis memperkenalkan ciri khasnya, menggambarkan keberagaman yang hidup berdampingan secara harmonis. Suasana berubah menjadi lebih ceria dengan hadirnya permainan tradisional anak-anak. Melalui permainan tersebut, ditampilkan nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, dan kerjasama. Diakhiri dengan jingle Forum Anak yang energik dan penuh makna. Penampilan ini menjadi simbol suara anak-anak yang berperan aktif dalam melestarikan budaya, sekaligus membangun masa depan yang inklusif dan

0: So welcome to Wonderland Indonesia, the sacred Nusantara.
1: Menyatakan kemerdekaan Indonesia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Budaya Buton di Sulawesi Tenggara memiliki adat kuat dan dipengaruhi Kesultanan Buton. Ciri khasnya meliputi tradisi, permainan tradisional, pakaian adat, tarian, serta nilai sopan santun dan kebersamaan.
1: Budaya Bombana di Sulawesi Tenggara dipengaruhi oleh beragam suku seperti Moro Nenek, sehingga memiliki adat dan tradisi yang kaya. Ciri khasnya terlihat dari upacara adat, tarian daerah, pakaian tradisional, serta kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, gotong royong, dan rasa hormat terhadap adat istiadat.
2: Budaya Muna dari Sulawesi Tenggara adalah warisan hidup yang menekankan hormat, kebersamaan, dan kesederhanaan. Di dalamnya ada bahasa, ada tarian, dan upacara. Bukan sekedar tradisi, tetapi cara masyarakat menjaga identitas, nilai kekeluargaan, dan hubungan dengan leluhur.
3: Budaya suku Tolaki di Sulawesi Tenggara merupakan budaya yang masih kuat dan dijaga hingga sekarang. Selain itu, budaya Tolaki juga terlihat dari tarian tradisional, pakaian adat, serta penggunaan bahasa daerah. Masyarakatnya menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap adat istiadat.

0: semua penampil kita di pagelaran panggung budaya dan harmoni RRI Kendari 2026.
1: Namun sayang sekali, Yayan dan para hadirin, kita dibatasi oleh waktu.
0: Benar sekali, dan penampilan drama musikal dari Forum Anak Kota Kendari tadi menjadi penampil terakhir di pergelaran kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tamu kehormatan dan para hadirin yang telah hadir dan menyaksikan secara langsung penampilan yang luar biasa dari semua penampil kita hari ini.
1: Terima kasih juga kepada pendengar Programa 1, Programa 4, RRI Bau-Bau, dan RRI Digital. Dan tentunya para penonton yang ikut menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Kendari. Semoga kita bersemua kembali di pergelaran budaya RRI Kendari berikutnya. Akhir kata, saya Vivi pamit.
0: Dan saya Ayan pamit mewakili seluruh kru yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Wassalam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yo yo cool cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau...

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

Pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

96,7 MHz, Radio Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk kebersamaan kita siang hari ini, pendengar Sofi barengan sama Anda hingga di pukul 19 nanti. Dan selanjutnya kita akan update informasi bersama RRI Pro 3 Jakarta dalam penyampaian Warta Dinamika Olahraga.

atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury, tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola, kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri, Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya, saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting, kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: apenas 7 no nosso gol.
2: Dão mereka 7 Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Nah,
2: itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk di depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. 3x2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Toruan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang

meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nyarawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepu, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Bionda dah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Balek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mi gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Fia, Fia.
1: Ya.
0: Main dorong.
1: Main apa?
0: Main kelereng.
1: Oh, ayo.
0: Tapi di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas.
0: Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
0: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, Asia.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai

sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

96,7 MHz Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk sajian Sultra siang, kita masih terus update informasi bersama dengan Anda pendengar, juga terkait dengan banjir yang melanda beberapa wilayah di Kota Kendari, di mana kepungan banjir di sejumlah titik di dalam wilayah Kota Kendari, pendengar. Ini terjadi ya sejak hampir sepekan ini, di mana pemandangan genangan air hingga merendam seluruh badan jalan dan juga rumah-rumah penduduk membuat tim Badan SAR Nasional Basarnas Kota Kendari diturunkan untuk melakukan evakuasi kepada korban ke tempat yang lebih aman. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kendari Amiruddin AS mengatakan bahwa pada pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah, tim 1 melakukan pemantauan di area Kaliwanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, serta di Andonohu, Kelurahan Baruga, dan juga mengevakuasi 12 orang, di mana 10 orang ini perempuan dan 2 orangnya laki-laki, pendengar. Nah, selanjutnya ini juga masih terus dilakukan pemantauan. Operasi SAR ini melibatkan sejumlah unsur terkait, yakni masyarakat dan juga SMC ya, dan staff SMC ada 7 orang nih, serta ada tim rescue KPP Kendari ada sekitar 50 orang yang diturunkan, di mana juga terus untuk memberikan pertolongan dan juga bantuan kepada warga masyarakat yang terdampak banjir.

Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan yang lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Kendari, di mana dalam operasi yang dilakukan pada Sabtu malam 9 Mei 2026, dua pria yang diketahui berstatus pelajar atau mahasiswa diamankan di kawasan Jalan Bunga Kolosua di Lorong Sarungga, Kelurahan Kemaraya. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah paket narkotika jenis sabu siap edar beserta barang bukti lainnya. Kasat Narkoba Polres Kendari AKP Andi Musakir Musni mengungkapkan bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat dan hasil pengembangan anggota di lapangan terkait dugaan transaksi narkotika di kawasan tersebut.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi 96,7 Pro 1 Kendal.

0: rasakan saat ini, terutama beberapa titik banjir, ini memang butuh penanganan koordinasi.
1: Kebutuhan secara keseluruhan sutra alokasi itu memang belum cukup.
2: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari terus melakukan penanganan banjir. Pasokan minyak kita di Sultra berada dalam level aman. Inilah Warta Berita Siang selengkapnya edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Kota Kendari terus melakukan penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
3: Pemerintah Kota Kendari memastikan akan terus berada di lapangan untuk membantu warga serta mencari solusi jangka panjang agar banjir yang terjadi di beberapa titik di Kota Kendari tidak terus berulang saat intensitas hujan tinggi. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengakui banjir yang terjadi di sejumlah titik di Kota Kendari membutuhkan penanganan serius dan kerjasama lintas sektor mulai dari pemerintah Kota Kendari, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Siska juga mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar solusi penanganan banjir di Kota Kendari bisa segera dilakukan.
0: Jadi memang terkait dengan yang kita rasakan saat ini, terutama beberapa titik banjir, ini memang butuh penanganan koordinasi. Dalam hal ini pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk bagaimana caranya kita membuat solusi untuk penanganan dari pada banjir juga ini, seperti itu. Tadi juga kami sudah berkoordinasi bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk segera dilakukan, carikan solusinya dalam rangka penanganan banjir ini.
3: Lebih lanjut, Wali Kota Kendari menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak banjir karena hingga saat ini masih banyak titik yang membutuhkan penanganan bertahap.
0: Kami bersama pemerintah Kota Kendari mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kota Kendari apabila sampai saat ini belum terlalu maksimal dalam penanganan, karena ini memang butuh kolaborasi yang kuat lintas sektor dan juga lintas jenjang pemerintahan seperti itu.
3: Diketahui terdapat sejumlah wilayah di Kota Kendari mengalami banjir cukup parah, di antaranya di Jalan Bunggasi, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Puasia, Kelurahan Lepo-Lepo, dan beberapa lokasi lainnya.
2: Sementara itu, saudara pendengar, hujan yang mengguyur sejak beberapa hari terakhir di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya mengakibatkan sejumlah rumah penduduk terendam air hingga ketinggian setengah badan rumah. Hal itu membuat tim Badan SAR Nasional Basarnas Kendari turun langsung memberikan bantuan evakuasi kepada korban bencana banjir. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kendari Amiruddin AS mengatakan pihaknya menerima laporan dari tim rescue dan langsung menurunkan tim untuk membantu warga di sejumlah titik wilayah di Kota Kendari yang terdampak banjir. Di bagian lain, laporan dari masyarakat terdampak bencana, Harsum warga Lepo-Lepo dalam pantauannya juga menyampaikan sejumlah rumah penduduk terdampak banjir hingga harus mengungsi di tempat yang aman. Dikatakan, sedimentasi atau endapan lumpur sudah tidak bisa terbendung, ditambah lagi sampah limbah rumah tangga sudah menumpuk di sepanjang bibir jalan, sehingga diperlukan alat berat serta dump truck untuk membersihkan dan mengangkat lumpur serta sampah yang berserakan. Dirinya menaruh harapan kepada pemerintah Kota Kendari agar penataan drainase di sepanjang poros jalan Lepo-Lepo menuju Baruga lebih difokuskan pada program perencanaan pembangunan sehingga bencana banjir dapat diminimalisir. Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat alokasi tambahan cetak sawah baru di tahun 2026. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan kepercayaan besar dari pemerintah pusat melalui peningkatan alokasi program cetak sawah baru. Dari usulan awal, target lahan yang dibuka tahun 2026 ini meningkat signifikan menjadi total seluas 24.700 hektar, bersumber langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Muhammad Taufik mengatakan, kenaikan target sebesar 10 hektar merupakan hasil dari koordinasi intensif antara Menteri Pertanian dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Luasan yang sangat besar tersebut nantinya didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah tersebar 17 kabupaten dan kota, mulai dari wilayah Kolaka, Konawe, Kabupaten Muna, Buton, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau.
5: Sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara untuk cetak sawah rakyat di tahun ini yang sudah ada di Pak Kementerian Pertanian seluas 14.700 hektar, dan ini ada tambahan seluas 10.000 itu langsung diberikan oleh Bapak Menteri Pertanian ke Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara.
4: Dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang matang, program strategis ini diharapkan tidak hanya memperluas areal tanam, tetapi juga menjadi kekuatan utama dalam memperkuat lumbung pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani Sulawesi Tenggara ke depan.
2: Saudara pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Simak pula melalui media sosial TikTok RRI Kendari. Kita ke berita lainnya, Bulog Bau-Bau jamin stok beras dan minyak aman jelang Idul Adha. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir maupun melakukan panik buying. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
6: Nah, jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan beras yang ada saat ini, mengingat bahwasannya untuk beras.
7: Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Bau-Bau meminta masyarakat agar tidak perlu khawatir maupun melakukan panik buying terhadap kebutuhan beras dan minyak goreng menjelang Idul Adha. Pimpinan Cabang Perum Bulog Bau-Bau, Ritno, memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng di wilayah kerjanya dalam kondisi aman dan mencukupi. Ia menjelaskan Bulog saat ini tetap fokus menjalankan paket kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk penyaluran bantuan pangan serta distribusi beras SPHP di pasar dan wilayah desa melalui jaringan rumah pangan kita atau RPK. Menurut Ritno, bagi masyarakat yang belum menerima bantuan pangan tidak perlu cemas, karena Bulog tetap menggelontorkan beras SPHP secara merata dengan harga sesuai standar pemerintah melalui berbagai saluran distribusi yang telah disiapkan.
6: Nah, jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan beras yang ada saat ini, mengingat bahwasannya untuk beras medium yang ada di Sultra saat ini, di mana Bulog Cabang Bau-Bau, Gudang Wangkan Napi, dan Gudang Wanci merupakan salah satu pilar untuk menjaga ketahanan stok yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, itu secara umum angkanya di angka 78.000 ton. Jadi ini cukup besar, 2 tahun ke depan tidak akan habis beras ini kalau hanya untuk menyalurkan SPHP dan bantuan pangan.
7: Selain beras, Bulog juga menjamin ketersediaan minyak goreng, minyak kita yang saat ini tercatat sekitar 123.000 liter di wilayah Bau-Bau dan Wanci. Jumlah ini, kata Ritno, masih akan terus bertambah seiring pasokan rutin setiap bulan yang mencapai 8 hingga 9 kontainer.
6: Dengan harga HET oleh pemerintah itu kurang lebih 12.500, paling tinggi harus diterima di konsumen akhir, ditambah minyak goreng kita ini HET-nya kurang lebih 15.700. Angkanya bukan kurang, Pak, tapi akan bertambah karena pasokan minyak. Pasokan minyak ke Bulog ini tiap bulan akan didatangkan terus 8 sampai 9 kontainer jatahnya untuk wilayah kantor cabang Bau-Bau.
7: Bulog pun mengimbau masyarakat tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan, karena stok kebutuhan pokok di wilayah Sulawesi Tenggara secara umum dan khususnya di wilayah kerja Bulog Bau-Bau dalam kondisi stabil dan terjamin. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
2: Saudara pendengar, pasokan minyak kita di Sulawesi Tenggara berada dalam level aman. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir kembali melaporkan.
4: Bulog Sulawesi Tenggara memastikan ketersediaan minyak goreng jenis minyak kita berada dalam kondisi yang sangat aman. Saat ini tercatat sebanyak 170 ribu liter masih tersimpan di gudang Bulog. Jumlah yang dinilai cukup memadai menjaga kelancaran pasokan dan kestabilan harga. Kepala Kantor Wilayah Bulog Sultra, Ben Hurungkaimi menjelaskan, realisasi penyaluran minyak kita hingga saat ini telah mencapai 1 juta liter dari total alokasi 1,2 juta liter yang diterima. Selain itu, pihaknya juga rutin mendistribusikan 400 ribu liter setiap bulannya yang terpisah dari stok bantuan pangan yang mencapai 1,3 juta liter. Produk ini disalurkan ke berbagai titik, mulai dari pasar tradisional, pasar modern, hingga distributor agar mudah dijangkau masyarakat dengan harga terjangkau.
1: Untuk kebutuhan secara keseluruhan Sultra, alokasi itu memang belum cukup. Kalau memang semuanya sumbernya dari Bulog, saat ini setiap bulan kita mendapatkan alokasi 400 ribu liter di luar stok minyak kita yang untuk bantuan pangan kurang lebih 1,3 juta liter.
4: Upaya pendistribusian massal ini dilakukan secara maksimal guna menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Bulog berkomitmen terus menjaga aliran pasokan agar kebutuhan pokok penting ini selalu tersedia dengan harga wajar. Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dan berperan aktif dalam pengawasan. Jika menemukan penjualan minyak kita di atas harga yang ditetapkan, diharapkan segera melaporkan kepada pihak Bulog agar dapat segera ditindaklanjuti.
2: Kita ke berita yang terakhir, pendengar, pasukan temuan HIV di Kota Bau-Bau 2025 capai 77 kasus baru. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
8: Temuan kasus baru HIV/AIDS di Kota Bau-Bau pada tahun 2025 tercatat 77 kasus baru. Data Dinas Kesehatan menunjukkan 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sementara 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka ini lebih rendah dibanding 2024 yang mencapai 127 kasus. Meski demikian, penurunan tersebut tidak jadikan perbandingan utama, melainkan catatan untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran screening kesehatan. Seluruh kasus ditemukan melalui layanan fasilitas kesehatan, serta kegiatan screening aktif dan pelacakan pada populasi berisiko. Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria, pengguna napsa, wanita pekerja seks, lelaki seks lelaki, dan warga binaan pemasyarakatan. Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Bau-Bau Islina menyebutkan, sekitar 40% temuan kasus merupakan warga luar kota yang memeriksakan diri di Bau-Bau. Ia menyebutkan semakin intens screening dan pelacakan, temuan ikut meningkat, terutama pada populasi berisiko. Namun tahun 2025, temuan lebih sedikit di tengah gencarnya pelacakan.
9: Kita berbicara kasus baru, tapi dia tidak ada sembuhnya. Jadi setiap tahun itu dikumulatifkan. Dia bisa berkurang kasusnya bila mana pasien meninggal dunia. Karena sekali lagi kasus penyakit bila sudah terinfeksi virus HIV ini, tidak dapat disembuhkan, hanya bisa diterapi untuk mempertahankan kualitas hidup pasien.
8: Yuslina menjelaskan sebagian kasus ditemukan kemungkinan merupakan infeksi lama yang terlambat dideteksi. Karena itu edukasi untuk menghindari perilaku berisiko dinilai penting guna menekan penularan. Yuslina menegaskan HIV/AIDS belum dapat disembuhkan, namun bisa dikendalikan dengan terapi antiretroviral atau ARV agar pasien tetap produktif. Ia menambahkan tantangan pengendalian kasus masih cukup besar, sejumlah pasien diketahui putus obat, bahkan hilang kontak, sehingga menghambat keberhasilan terapi. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bau-Bau terus menggencarkan edukasi, khususnya pada kelompok berisiko. Berdasarkan data, mayoritas penderita berada pada usia produktif dan didominasi laki-laki. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari terus melakukan penanganan banjir. Pasokan minyak kita di Sultra berada dalam level aman. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Simak pula, jangan lupa follow akun media sosial RRI Kendari di Instagram, Facebook, dan juga TikTok serta kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026,

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan, dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

96,7 MHz, Serial Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ngomongin soal LPG dan CNG nih, pendengar ya. Di mana langkah strategis pemerintah yang akan menyubstitusi gas alam cair LPG ke menjadi gas alam berkompresi CNG dalam tahun ini patut diacungi jempol. Nah, pemerintah langkah strategis pemerintah yang akan mensubstitusi gas alam cair menjadi CNG dalam tahun ini, pendengar, tentunya di mana CNG ini merupakan bagian dari alternatif sumber energi yang tersedia di dalam negeri sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor LPG. Nah, catatan yang ada menyebutkan bahwa impor tahunan LPG mencapai sekitar 7 juta ton dari konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,6 juta ton per tahunnya. Indonesia harus mengeluarkan devisa sekitar 130 triliun rupiah hingga 140 triliun untuk mengimpor LPG dalam setahun. Bahan baku CNG berasal dari gas alam yang didominasi oleh komponen metana C1 dan etana C2 yang kemudian dipadatkan hingga mencapai tekanan tertentu sehingga dalam penggunaannya memerlukan tabung khusus yang aman dan bisa langsung terhubung tanpa perlu pergantian kompor baru. Nah, saat ini pendengar, CNG ukuran 20 kg dan 12 kg sudah berjalan untuk digunakan di hotel dan juga restoran. Penggunaan CNG untuk segmen komersial tersebut ini sudah prudent dan lebih efisien. Nah, kita berharap uji coba tabung CNG 3 kg yang tengah dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, Lemigas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan dapat berjalan sesuai harapan. Faktor keselamatan harus menjadi yang paling utama dipastikan dalam setiap tahapan pengujian sebelum nantinya dimasifkan.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Pendengar, sementara itu gejolak yang terjadi di Timur Tengah tidak mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini, di mana hal itu ditandai dengan telah tibanya kelompok terbang kloter pertama jemaah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Namun demikian, pemerintah tetap menyiapkan skenario alternatif untuk rute penerbangan dan skenario terburuk jika keamanan terancam. Ada 389 jemaah kloter pertama asal embarkasi Jakarta Pondok Gede dan 360 jemaah embarkasi Yogyakarta yang telah tiba dengan selamat di Madinah pada Rabu lalu, 22 April 2026. Seluruh jemaah yang diberangkatkan sudah memenuhi persyaratan administratif, khususnya kepemilikan visa haji resmi, guna menghindari kendala saat tiba di Arab Saudi. Pendengar, untuk memastikan kelancaran proses keberangkatan, koordinasi lintas instansi mulai dari kementerian terkait, imigrasi, kepolisian, hingga petugas penyelenggara ibadah haji telah dilakukan. Begitu juga untuk menyambut kedatangan jemaah gelombang pertama, tim PPIH Madinah juga disiagakan. Pemerintah Arab Saudi pun memberikan dukungan dalam mempercepat proses kedatangan jemaah haji melalui layanan First Track atau Mekah Road. Skema ini dinilai mampu memangkas waktu proses keimigrasian sehingga jemaah bisa langsung melanjutkan perjalanan setibanya di Tanah Suci.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: 96,7 MHz RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 16 sore masih di Sultra Sore, pendengar masih bareng sama Sofi yang temani Anda. Kita bakalan jelang informasi lalu lintas di traffic update bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic update.
2: Traffic update. Traffic update.
0: Ya, untuk traffic update sudah bersama Bribtu Dinda. Selamat sore, Bribta Dinda. Halo, selamat sore. Bribtu Adinda. Bribtu Adinda, selamat sore. Bribtu Adinda, bisa mendengarkan suara saya? Bribtu Adinda. Halo, selamat sore. Suara saya bisa didengarkan? Oh, suaranya Kak Sofi tidak kedengaran. Oke, kita coba untuk bisa terhubung bersama dengan Bribtu Adinda di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Jangan kemana-mana, pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bribtu Adinda di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Apa sudah bisa terdengar? Bribtu Dinda? Apa sudah bisa terdengar suara Pro 1? Oh, masih belum. Sepertinya masih di mute ya.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Ya, pendengar RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara sudah kembali hadir bersama kita di informasi Traffic Update sore hari ini untuk selanjutnya juga menghadirkan seperti apa kondisi lalu lintas di Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara umumnya. Ada Bribtu Adinda. Selamat sore, Assalamualaikum.
3: Selamat sore, rekan Sofi. Waalaikumsalam.
2: Ya, bagaimana informasi terbaru untuk traffic update kita sore hari ini? Bribtu Adinda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Adinda dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Baik, pada titik pertama pada Simpang 4 Pasar Baru, kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar mengikuti aliran traffic light. Traffic light berfungsi dengan baik dan untuk cuaca pada sore hari ini cukup cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda, dan tetap menyalakan lampu kendaraan saat berkendara di bawah cuaca hujan. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada gerbang batas kota Ranumeto, terpantau arus lalu lintas lancar terkendali, kendaraan dinominasi oleh kendaraan roda 4, traffic light berfungsi dengan baik, untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian laporan kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini, kembali bersama rekan Sofi.
2: Ya, Bribtu Adinda, seperti yang kita ketahui ya, ada beberapa ruas jalan yang tergenang banjir akibat dari hujan yang mengguyur Kota Kendari dan sekitarnya dari sepekan kemarin. Nah, mungkin ada beberapa ruas jalan yang juga harus diwaspadai atau mungkin jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui oleh pengendara roda 2 maupun juga roda 4, Bribtu Adinda?
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Untuk daerah rawan banjir, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra telah memetakan beberapa lokasi seperti pada daerah Wanggu, depan HBM Andonohu, Poltekkes Kendari, Jalan Martandu, Pasar Panjang, Bundaran Tank, Bundaran Adi Bahasa, Bypass Kendari, dan Bundaran Pesawat Sukhoi. Dan disampaikan kepada seluruh masyarakat pengguna jalan agar tidak melewati atau menghindari jalan depan SPBU Aritaksi sampai dengan dealer Honda Gracia ataupun jalur sebaliknya, dikarenakan adanya penutupan jalan yang diakibatkan oleh jalanan yang masih tergenang oleh air. Demikian, kembali kepada rekan Sofi.
2: Baik, untuk himbauan keselamatan juga barangkali bisa disampaikan. Halo, Bribtu Adinda.
3: Ya, rekan Sofi.
2: Iya, himbauan keselamatan boleh disampaikan juga?
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Mengingat curah hujan yang diprediksi masih tinggi di bulan Mei ini, kami himbau kepada pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap jalan yang licin dan potensi jalan yang tergenang oleh air. Jaga jarak aman kendaraan Anda dan selalu menyediakan jas hujan bagi pengendara roda 2. Dan tetap mematuhi aturan lalu lintas. Demikian, kembali kepada rekan Sofi di studio.
2: Baik, terima kasih Bribtu Adinda untuk informasi traffic update kita sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Dan kita akan kembali hadirkan informasi traffic update besok ya di jam 7 bersama Pro 1 RRI Kendari yang juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Selamat bertugas kembali, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih rekan Sofi.
0: Traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering.

0: pada kesiapan menyeluruh, mulai dari administrasi, kesehatan, hingga penguatan niat dan kualitas ibadah selama di Tanah Suci. Kegiatan ini berlangsung di Aula Palagi Mata, Kantor Wali Kota Baubau pada Senin 11 Mei 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Baubau, Dr. Halking, menyebutkan jumlah jemaah haji awalnya tercatat sebanyak 126 orang, kemudian bertambah 9 orang dari daerah lain karena percepatan administrasi. Tambahan tersebut tersebar di beberapa kloter, yakni kloter 35 sebanyak 6 orang, kloter 36 1 orang, dan kloter 43 sebanyak 2 orang. Dari total 135 jemaah, terdiri atas 59 laki-laki dan 76 perempuan. Dengan usia tertua 93 tahun atas nama Waode Nudia dan jemaah termuda usia 16 tahun atas nama Muhammad Mubarak.
1: Karena agak cepat kita selesaikan administrasi, masa masuk 9 orang. Walaupun 9 ini kemudian tersebar di 3 kloter. Ada kloter 35 itu 6 orang, kloter 36 1 orang, dan kloter 43 2 orang. Menurut mereka di kloter mana saja yang penting kami berangkat. Alhamdulillah.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Baubau Waode Hamsinabolu mengingatkan 5 pesan utama kepada seluruh jemaah, yakni meluruskan niat ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fokuskan diri untuk beribadah. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, mengingat ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritualitas. Selain itu, ia menekankan pentingnya kebersamaan antar jemaah, khususnya dalam membantu jemaah lanjut usia yang jumlahnya cukup signifikan. Pesan lainnya adalah agar jemaah memahami jadwal keberangkatan, kepulangan, serta tata cara pelaksanaan ibadah haji, sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan tertib dan optimal. Ia juga menitipkan doa agar para jemaah turut mendoakan Kota Baubau agar senantiasa aman, damai, dan masyarakatnya semakin sejahtera.
2: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pemerintah Kota Baubau, dengan ini secara resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji Kota Baubau musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi.
0: Terkait jadwal keberangkatan, jemaah akan diberangkatkan dalam 2 tahap. Sebanyak 7 orang jemaah dijadwalkan berangkat pada 14 Mei langsung menuju bandara. Sementara kelompok berikutnya pada 16 Mei akan lebih dulu berkumpul di Masjid Agung Kota Baubau untuk sholat subuh berjamaah sebelum diberangkatkan bersama ke bandara guna menghindari kepadatan pengantar. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Baubau, kembali ke RRI Palu bersama rekan Noah Derina.
4: Baik, terima kasih rekan Hariska Herlina. Dan lanjut pendengar, kita menuju ke RRI Bone menyapa rekan Eni Adnan. Selamat sore rekan Eni.
5: Selamat sore juga rekan Wauderina.
4: Baik, silakan untuk informasi dari Bone.
5: Baik, pemirsa dan pendengar, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia salurkan bantuan pangan secara langsung kepada warga korban banjir Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
6: Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan 33 truk logistik pangan bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penyerahan bantuan tersebut dipusatkan di Posko Induk Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanah Teratang Timur, Senin pagi. Selain bantuan logistik pangan, santunan bagi anak yatim, serta berbagai paket bantuan kemanusiaan lainnya juga turut diserahkan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir pada 8 Mei lalu. Ditegaskan pentingnya kepedulian terhadap sesama saat terjadi musibah.
7: Ada bantuan berapa tadi?
8: 33
7: di bawah. Ini ada bulog. Kalau butuh tambahan boleh ya. Sebenarnya ini direktur bulog. Ini juga hari ulang tahun bulog hari ini, tetapi aku minta tolong. Nah, saya dengar, sehingga kami datang langsung.
6: Sementara dalam laporan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman mengatakan,

0: Kan pentingnya normalisasi saluran air yang menjadi biang banjir hampir setiap hujan di lokasi ini. Disebutkan sekitar 80% warga Panyula bergantung pada hasil laut.
1: Pengerukan normalisasi saluran, alhamdulillah. Karena ini menjadi biangnya sehingga terjadi banjir hampir setiap hujan. Sama yang kedua, Puang, di sini itu beberapa memang petani hanya sumber mata pencariannya itu di laut. Di sini itu, Puang, rata-rata sekitar 80% masyarakat menggunakan sumber kehidupan hanya mencari nafkah di laut. Perbaikan saluran, yang kedua ada mungkin pembangunan lumbung sosial. Jadi kami minta ada pembangunan lumbung pangan di dua sisi antara Bajoe dan Panyula.
0: Ia berharap dengan dampak banjir yang terjadi, pemerintah segera membangun infrastruktur pencegah bencana dan ketahanan pangan, serta pembangunan lumbung pangan untuk menjamin ketersediaan

0: pidana perikanan, perlindungan perempuan dan anak, serta tindak pidana umum lainnya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia pada periode Desember 2025 hingga Mei 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, Dr. Rizky Fahru Rozi menyampaikan pemusnahan barang bukti ini merupakan implementasi tugas dan kewenangan jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
1: Dengan pemusnahan barang bukti pada hari ini dilakukan pada barang bukti yang berasal dari 20 dijatuhkan. Diantaranya perkara pidana narkotika, perkara tindak pidana melanggar undang-undang kesehatan, perkara tindak pidana perkiblasan, perkara tindak pidana perguruan serta tindak pidana umum lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
0: Dari total perkara yang dimusnahkan sebanyak 16 perkara merupakan tindak pidana narkotika jenis sabu dengan total barang bukti kurang lebih 135,79 gram. Dan barang bukti sabu ini dimusnahkan dengan cara di blender menggunakan cairan pembersih hingga larut sebelum dibuang secara aman. Selain itu terdapat satu perkara pelanggaran undang-undang kesehatan berupa obat keras daftar G jenis trihexipenidil sebanyak 15 butir yang dimusnahkan dengan metode serupa. Sementara barang bukti perkara perlindungan perempuan dan anak berupa pakaian dimusnahkan dengan cara dibakar. Dan untuk perkara tindak pidana perikanan, barang bukti berupa bom ikan, jerigen selang, jaring, dan kacamata selam turut dimusnahkan juga. Adapun barang bukti lainnya seperti alat hisap sabu dibakar, sedangkan timbangan digital dan telepon genggam dihancurkan agar tidak dapat digunakan kembali. Dari Ampana, Rahmawati Tane melaporkan.
2: Baik, terima kasih rekan Rahmawati untuk laporan Anda dan selamat kembali melanjutkan tugas liputannya. Baik pendengar, selanjutnya kita ke berita terakhir. Ini rekan kami dari RRI Makassar sudah bersedia gitu ya, so standby. Irsan, selamat sore.
3: Selamat sore rekan Maude.
2: Baik, informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari RRI Makassar?
3: Hadirkan dari RRI Makassar ada news feature. Ini tentang roti maros yang berkembang dari kuliner lokal hingga menjadi oleh-oleh yang digemari wisatawan domestik maupun mancanegara. Disampaikan oleh rekan reporter kami Fitriani Rahman.
4: Kabupaten Maros dikenal dengan keindahan alam dan keberagaman budaya serta kulinernya. Salah satu kuliner lokalnya yang mencuri perhatian yaitu roti maros. Roti yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang unik menjadi pilihan favorit banyak orang, baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Usaha roti maros terus berkembang saat ini bukan hanya dengan menghadirkan beragam varian roti tanpa meninggalkan varian original, melainkan juga menambah konsep pelayanan dengan menyediakan rest area seperti yang dilakukan pemilik roti maros Salendrang, sebuah toko roti yang sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu. Dalam wawancara khusus, kami berbincang dengan pemilik Roti Maros Salendrang Muhammad Reski yang berbagi pandangannya tentang potensi Roti Maros saat ini. Menurutnya, Roti Maros memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu ikon kuliner lokal yang bisa dikenal hingga keluar daerah.
5: Kan banyak juga daerah lain yang misalnya Coto, Makassar, apakah kalau sop saudara misalnya. Tapi roti maros unik dibanding yang lain karena bisa bertahan ya di waktunya, ada range waktu tahan lamanya bisa 2-3 hari yang bisa dibawa-bawa pergi Bu. Iya, dan bagusnya juga ini roti maros karena kebiasaan tak kita sebagai orang Bugis Makassar yang apa nih, kalau pergi ki di rumahnya keluarga Ata tidak enak ki kalau tidak ada dibawakan sesuatu, dan ini bisa jadi jawabannya, dibantu orang untuk memecahkan masalah itu, bawa bawakan oleh-oleh deh, apa mau dibawakan ini, kan biasanya mau dibawakan coto ribet, mungkin sop saudara misalnya, ribet. Kasih roti langsung dimakan misalnya begitu. Di era sekarang ini Bu, ya zamannya memang seperti itu. Kalau kita jalan-jalan misalnya ke keluar, karena banyak belajar di lihat-lihat contoh atau lihat-lihat bagaimana sih misalnya di Jawa yang lebih maju ataupun lebih duluan untuk menciptakan konsep-konsep yang ada di sana. Banyak belajar di sana, di rest area tol Jawa atau rest area di Jawa sebelumnya. Konsepnya itu begitu, Bu. Maksudnya lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan. Karena tahu mie ini, tahu mie kualitas produknya si toko ini misalnya. Yang itu kita adopsi coba. Bahwa, dan alhamdulillah ya berhasil.
6: Rasa khas yang original dari Roti Maros menjadi daya tarik bagi para pelanggan. Seperti yang dijelaskan salah seorang pelanggan dari luar Kabupaten Maros.
7: Ya sudah, istilahnya sudah lama, sudah dikenal juga tuh. Istilahnya ya, puas kita memilih di sini. Ya, banyak anunya, rotinya, macam-macam lah. Sudah lama juga berlangganan, sering singgah. Ya biasa juga kalau dari daerah biasa sampai pagi, kalau subuh di sini tidur di situ. Kalau dari Makassar cuma sebentar, singgah saja beli baru. Pertama ya produk-produk rotinya, iya. Istilahnya puas lah, mau pilih mana.
8: Ini karena kenapa memilih singgah di Palembang?
7: Istirahat sebentar Bu, ada minuman gratisnya.
8: Setiap lewat ya?
7: Iya, singgah. Iya bagus, anu baru, fresh. Nyaman iya.
8: Sama lagi mungkin kalau mau belanja pilihannya banyak.
7: Oh iya, banyak.
6: Roti Maros Salendrang kini tidak hanya bisa ditemui di Maros, tetapi ada juga di rest area Mangadu, Kabupaten Takalar. Bahkan dapat dinikmati juga di Bandara Hasanuddin. Dengan terus menjaga kualitas dan menggali potensi kuliner lokal, Roti Maros bisa jadi salah satu kuliner yang mewakili kekayaan rasa dan tradisi yang dimiliki oleh Maros, serta mengangkatnya ke panggung kuliner dunia.
3: Inilah rangkaian informasi tadi seputar tentang Roti Maros dari RRI Makassar. Kembali ke rekan kami, ada Boy Derina yang ada di RRI Palu. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Irsan untuk laporan dari RRI Makassar. Dan mendengar informasi dari RRI Makassar tadi mengakhiri untuk seluruh paket Gema Saripati Maju untuk hari ini ya di Senin 11 Mei 2026. Saya Waudi Rina Mustika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: cari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Kendari setelah penyampaian Gemas Saripati Maju bersama RRI Sekarwil Nusantara 4. Kami sampaikan untuk azan maghrib wilayah kota Kendari dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kita ikuti bersama risalah menjelang maghrib yang kali ini akan disampaikan oleh Dr. Randus Haji Lanawe Agi dengan judul Letak Kebahagiaan Manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua masih dalam keadaan iman, masih dalam keadaan hidayah, dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah, renungan maghrib ini berjudul, Letak Kebahagiaan Manusia. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56-58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Inna Allah wa razzaqu dzul quwwatin matin. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka agar mereka memberi aku makan. Dan sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sekiranya hidup ini hanya untuk makan dan minum, berarti menyimpang dari tujuan hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, maka nilai hidup manusia sama dengan hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan bila dibandingkan dengan sapi atau kerbau. Sebab kerbau bisa dijadikan kendaraan, bulunya dapat dijadikan wol bahan pakaian, kulitnya bisa dijadikan sepatu dan tas, tulangnya bisa dijadikan kancing, dan dagingnya enak dimakan. Tetapi manusia, daging, kulit, dan tulangnya tidak mempunyai nilai sedikit pun. Lalu di mana letak kebahagiaan manusia itu? Persoalan ini dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabdanya, Kimatun kulumri'in mayuhsinuhu. Harga atau nilai tiap manusia tergantung pada kebaikan yang diperbuatnya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4-6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Mari kita soroti diri masing-masing, kekurangan-kekurangan atau kebaikan-kebaikan yang kita perbuat pada masa lalu. Evaluasi diri, kita tingkatkan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Tingkatkan ibadah, pengorbanan kepada Allah. Tegakkan kebenaran dan keadilan dengan kesabaran dan keikhlasan semata-mata mencari ridha Allah. Jangan bermasa bodoh dan berpangku tangan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan kebahagiaan di dunia dan keselamatan hidup di akhirat kelak bagi orang-orang yang beramal saleh. Allah sangat memperhatikan orang yang baik amalnya. Rasul akan menjadi saksi tentang kemuliaan orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui
akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Jadi letak keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan manusia itu pada amal perbuatannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatu alqa'imah ati sayyidina Muhammadin alwasilah wal fadilah wassarafa wad darajatul 'aliyah ar rafi'ah inna ba'as mahmud allazi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir dalam sajian Sultra malam ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini

0: 101 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper ya.

Siarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami malam hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Wulandasari yang akan menemani ruang dengar Anda. Untuk di Sultra malam ini kita kawal hingga tuntas sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa tentunya rangkaian mata acara pilihan akan hadir menemani ruang dengar Anda. Kemudian juga tentunya selingan lagu-lagu pilihan akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk di edisi penanggalan siar hari ini, pendengar, kita masuk berarti di pekan ketiga ya. Masuk di pekan kedua berarti ya, pekan kedua Mei, tanggal 11 hari ini. 11 Mei 2026. Tepatnya di awal pekan hari Senin. Tetap semangat menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Mudah-mudahan seluruh kegiatan yang dikerjakan sepanjang hari tentunya bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan. Kemudian untuk Anda juga yang mendengarkan siaran kami di perjalanan mungkin ya, hati-hati di jalan, mudah-mudahan tiba selamat sampai di tujuan masing-masing pastinya. Sultra malam ini akan kita awali dengan beragam rangkaian mata acara pilihan musik dan informasi, rangkaian musik dan informasi. Kemudian kita akan hadirkan juga untuk updatean warta berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 Jakarta. Kemudian seperti biasa mata acara pilihan lain di Sultra malam ada mimbar agama, mini drama, kemudian ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dan ditutup dengan inspirasi Indonesia untuk di kebersamaan kita malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama ya dengan kami, yang dimana siaran kami ini bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, maupun juga Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital malam

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola. Piala Dunia 2026, RRI

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Prabowo Subianto menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan rampung diperbaiki. Nah, hal itu disampaikan Kepala Negara usai meninjau progres renovasi bangunan SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu 29 April 2026. Nah, pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia ini itu merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan pemerintah Presiden Prabowo. Dan berdasarkan data yang dimiliki Kepala Negara, setidaknya terdapat 288.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Jadi untuk tahun 2028 diharapkan semua sekolah akan selesai diperbaiki, yang dimana kalau tidak salah punya 288.000 sekolah target renovasi. Ini seperti yang disampaikan Presiden Prabowo dalam YouTube Sekretariat Presiden yang dikutip di Jakarta, pendengar. Kepala Negara lebih lanjut menuturkan bahwa program tersebut saat ini telah berjalan dan terus menunjukkan progres yang signifikan, di mana dalam realisasi program itu hingga saat ini pelaksanaan perbaikan dan pembangunan terus berjalan. Jadi anggaran tahun lalu untuk 17.000 sekolah untuk renovasi, tahun ini ada 70.000 sekolah, dan tahun depan target kalau bisa lebih dari 100.000 sekolah. Ini seperti yang disampaikan Kepala Negara. Bahkan Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah siap melakukan percepatan pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia. Dan dengan percepatan ini, Presiden meyakini seluruh sekolah se-Indonesia akan rampung dilakukan perbaikan dan pembangunan. Sehingga nantinya dalam percepatan peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah akan meningkatkan target jangkauan perbaikan dan pembangunan sekolah. Sebab ditegaskan Kepala Negara bahwa sarana-prasarana sekolah tidak terlepas dari peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian lebih lanjut, Presiden juga menuturkan bahwa sekolah itu menjadi hal yang paling penting dalam mewujudkan kebangkitan bangsa. Untuk itu, pemerintahannya akan menjadikan program pembangunan dan perbaikan sekolah sebagai prioritas utama. Dan komitmen tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui target revitalisasi puluhan ribu sekolah pada tahun 2026 ini. Jadi, pendengar, langkah itu menjadi bagian awal percepatan pemerataan kualitas pendidikan nasional di berbagai daerah Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Pendengar, kembali kita update informasi untuk di malam hari ini datangnya dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yang menyatakan belum ada bukti penularan hantavirus dari tikus ke manusia di Indonesia sejak virus tersebut ditemukan di tanah air pada tahun 1991, pendengar. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menjelaskan, kasus hantavirus pada kapal pesiar MV Handius ini merupakan tipe hantavirus pulmonari sindrom atau HPS yang berbeda dengan kasus hantavirus di Indonesia. Jadi HPS banyak ditemukan di Amerika Selatan dan belum pernah dilaporkan di Indonesia, baik pada manusia maupun tikus. Sementara itu kasus hantavirus di Indonesia itu merupakan tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang telah ditemukan sejak tahun 1991 dengan strain Seoul virus. Ini seperti yang disampaikan di Jakarta, kami kutip hari ini Senin dari Antara, Sulawesi Tenggara. Ia menegaskan HPS di kapal pesiar MV Handius itu disebabkan oleh strain Andes virus yang dimana dalam penelitian tertentu itu dapat menular antar manusia melalui kontak erat dan berkepanjangan. Namun untuk tipe HFRS yang ada di Asia dan Indonesia, hingga kini itu belum ada bukti penularan antar manusia. Dan ia juga memaparkan faktor resiko penularan hantavirus, yakni kontak dengan tikus atau celurut melalui gigitan, urin, feses maupun debu yang terkontaminasi. Kelompok beresiko itu meliputi petugas sampah, petani, pekerja di bangunan lama, kemudian daerah banjir hingga aktivitas luar ruangan seperti berkemah. Dan secara global, untuk kasus hantavirus ini tersebar di Eropa, Amerika, dan Asia. Dan untuk Indonesia, sejak tahun 2024 hingga 2026 saat ini, itu tercatat 23 kasus HFRS tanpa temuan HPS, pendengar. Kemudian kalau kita lihat penelitian sebelumnya juga menemukan virus hanta pada tikus dan celurut di 29 provinsi melalui studi Ricus Vectora. Dan terkait kejadian di kapal pesiar MV Handius berbendera Belanda, Otoritas Kesehatan Inggris melaporkan kluster Severe Acute Respiratory Illness atau SARI pada 2 Mei 2026. Dan hingga sampai 10 Mei, terdapat 8 kasus yang terdiri atas 6 konfirmasi dan 2 probable dengan 3 kematian atau fase fatality rate atau CFR 37,5%. Dan kapal tersebut membawa 149 orang dari 23 negara dan tidak ada warga negara Indonesia di dalamnya. Kemudian Kemenkes juga menerima notifikasi International Health Regulation National Focal Point Inggris terkait satu kontak erat warga negara asing yang berdomisili di Jakarta Pusat dan sempat berada satu penerbangan dengan pasien kasus kedua yang meninggal dunia. Namun hasil laboratorium tes PCR warga negara asing atau WNA laki-laki berinisial KE 60 tahun yang berdomisili di Jakarta Pusat itu dinyatakan negatif. Meski demikian, pendengar, ditegaskan bahwa pemantauan pasien tetap dilakukan secara ketat dan saat ini yang bersangkutan masih berada di Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Sulianti Saroso. Dan ia menegaskan petugas di Puskesmas Kecamatan Senen juga akan memantau secara berkelanjutan terkait pasien yang kontak erat tersebut. Seperti itu informasinya. Jadi jangan terbawa atau mungkin terlena dengan isu-isu yang beredar di luar sana. Jadi ada baiknya mungkin ketika mendapatkan isu itu di cross-check dulu kebenarannya, pendengar, dan tentunya hanya percayakan informasi Anda kepada kanal yang terpercaya pastinya. Untuk di malam hari ini kembali kami ucapkan selamat malam ya untuk Anda yang juga masih terus memantau siaran kami, yang mungkin sedang dalam perjalanan atau mungkin sedang menghabiskan waktu santai cooling down di rumah, mungkin setelah seharian beraktivitas, sibuk beraktivitas di luar, beraktivitas di tempat aktivitasnya masing-masing. Nah, untuk malam hari ini bersantai menikmati waktu bersama dengan keluarga di rumah, tentunya kami ucapkan selamat malam. Anda yang berkendara juga hati-hati di jalan, karena untuk beberapa titik ruas Kota Kendari masih terpantau dengan cuaca karena
dampak dari banjir yang ada di beberapa titik wilayah Kota Kendari. Itu ada beberapa titik wilayah jalur berkendara itu masih terpantau padat. Padat namun lancar pendengar ya. Jadi ada beberapa titik yang memang terpantau macet total, tapi masih bisa kendaraannya itu bergerak. Walaupun pelan namun tetap lancar untuk arus lalu lintasnya. Ya, mudah-mudahan cepat terselesaikan untuk dampak dari beberapa titik lokasi wilayah yang terdampak banjir untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Kita doakan bersama juga untuk masyarakat yang terdampak. Ya, mudah-mudahan tetap dikuatkan, ditegarkan, pastinya dikuatkan bahunya, dikuatkan hatinya menghadapi cobaan yang datang tiba-tiba ini, yang dimana memang cobaan tidak ada di kalender pendengar ya. Jadi tentunya kita hanya doakan mudah-mudahan cepat surut banjirnya, cepat terselesaikan apa yang menjadi yang Anda kerjakan pastinya, dan mudah-mudahan tidak ada dampak susulan dari banjir tersebut lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk di Sultra malam ini masih akan kita kawal dengan rangkaian informasi-informasi pilihan yang akan kami update ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau nggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Eh,
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Pendengar, kita kembali update informasi untuk di malam hari ini masih seputar dengan kondisi banjir yang melanda Kota Kendari dan sekitarnya, yaitu ada 4.657 rumah dan 2.985 warga yang terdampak banjir di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pendengar. Seperti yang disampaikan BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang melaporkan bahwa sebanyak 657 unit rumah terendam dan sekitar 2.985 jiwa warga terdampak bencana banjir yang melanda wilayah setempat. Disebutkan, dampak dari banjir terparah itu melanda dua pemukiman warga di Kelurahan Kambu, yakni merendam 100 unit rumah di Jalan Mangkerai dan 76 bangunan di Jalan Hidayatullah. Kemudian di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, banjir merendam 153 unit rumah yang tersebar di 5 RT. Dan kondisi tersebut terjadi akibat luapan dari air Sungai Wanggu. Sementara di Kelurahan Baruga terdapat 23 unit rumah yang terendam banjir di wilayah RT 7, kemudian RT 8 dan RT 19. Lalu kemudian di Kelurahan Poasia banjir merendam 109 rumah di Jalan Kedondong dan Jalan Kampung Baru. Sementara di Kelurahan Wawa banjir melanda puluhan rumah yang tersebar di 9 RT serta 19 bangunan di Jalan Laodehadi, Lorong Veteran, juga terendam banjir. Jadi banjir juga melanda sejumlah titik di Kecamatan Kadia dan 3 lokasi di Kecamatan Abeli, pendengar. Selain bangunan rumah, lahan pertanian sawah seluas 50 hektar di Kelurahan Baruga dan jalan di Kota Kendari juga rusak terdampak banjir. Dan ditambahkan bahwa 6 rumah di Andonohu dan 1 unit di Kecamatan Kendari Barat rusak karena tertimpa tanah longsor. BPBD Kota Kendari juga meminta masyarakat untuk tetap tenang, namun perlu tetap meningkatkan kesiapsiagaan guna mendukung upaya mitigasi dari bencana banjir yang sedang melanda Kota Kendari, pendengar. Kemudian BPBD juga menyalurkan bantuan bagi 317 korban terdampak banjir di Kendari, di Kelurahan Lepo-Lepo, lebih tepatnya Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Dan Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Saifuddin, saat ditemui di Kendari juga menyampaikan bahwa bantuan tersebut itu disalurkan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat tetap terpenuhi di tengah kondisi darurat. Jadi untuk kegiatannya itu sudah disiapkan beberapa peralatan, terutama air bersih karena yang itu sangat dibutuhkan masyarakat. Kemudian juga logistik juga disiapkan, barang stoknya sesuai jumlah KK yang mengalami musibah. Dan disebutkan bahwa berdasarkan pendataan tim di lapangan, banjir tersebut itu berdampak pada 178 kepala keluarga atau sebanyak 317 jiwa. Selain itu, sedikitnya 153 unit rumah warga terendam air, pendengar. Jadi seperti itu, updatean masih akan terus kami informasikan kepada Anda. Jadi kita doakan juga dan kita harapkan bersama pastinya, mudah-mudahan hari ini atau per malam ini mudah-mudahan debit air mulai berkurang dibanding dari beberapa hari sebelumnya. Dan kita doakan mudah-mudahan tidak ada lagi banjir-banjir susulan yang melanda Kota Kendari yang tentunya sama-sama kita cintai, pendengar.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: kekasihku. Masih kita update informasi pendengar untuk di Sultra malam ini, masih informasi seputar dampak banjir yang terjadi di wilayah Kota Kendari dan beberapa wilayah yang ada di Kota Kendari pastinya ya pendengar. Selain Polda Sulawesi Tenggara yang menyalurkan 200 paket sembako bagi warga terdampak banjir di Kendari akibat dari luapan Kali Wanggu di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pendengar. Wakapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen Polisi Gideon Arief Setiawan saat ditemui di Kendari, Senin, menyampaikan bahwa selain bantuan logistik, pihak mereka juga mengerahkan personel dan fasilitas pendukung untuk meringankan beban masyarakat yang masih bertahan di pengungsian. Jadi, mereka menyalurkan paket sembako dan mengirim tim kesehatan untuk tentunya mengecek kondisi warga di lokasi pengungsian secara berkala. Gideon Arief juga menjelaskan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dasar, Polda Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Badan Gizi Nasional dalam mendistribusikan makanan. Sementara untuk kebutuhan air bersih, Satuan Brimob telah menyiagakan mobil water treatment yang mampu mengolah air menjadi layak konsumsi, pendengar. Dan yang menjadi kendala saat ini adalah penerangan, karena untuk aliran listrik masih dipadamkan demi keamanan, dan pihak mereka akan segera mengirimkan lampu darurat untuk membantu warga. Dan dalam penanganan banjir di Kota Kendari sendiri, pendengar, Polda Sulawesi Tenggara menerjunkan sedikitnya 150 personelnya. Dan Gideon Arief menegaskan bahwa pengaturan operasional personel dilakukan secara bergantian agar penanganan tetap optimal mengingat kondisi cuaca yang masih dinamis. Jadi personel disiagakan penuh, namun tetap dilakukan pengaturan agar petugas tidak mengalami kelelahan di lapangan. Disebutkan juga bahwa berdasarkan pantauan di lapangan, debit air di wilayah tersebut belum menunjukkan tanda-tanda surut yang signifikan, masih dengan ketinggian mencapai dada orang dewasa. Dan untuk warga, kini mengungsi di masjid-masjid setempat dan tenda darurat yang didirikan di bahu jalan. Tercatat, sebanyak 5 RT di Kelurahan Lepo-Lepo terdampak bencana ini. Itu meliputi RT 03 sebanyak 69 KK atau 224 jiwa, kemudian RT 10 30 KK atau 104 jiwa, RT 12 8 KK atau 40 jiwa, kemudian RT 13 12 KK atau 72 jiwa, dan RT 14 sebanyak 34 KK atau 176 jiwa. Nah, pendengar, selain Polda Sultra yang menyalurkan 200 paket sembako bagi korban terdampak banjir di Kota Kendari, BGN juga menyalurkan 4.618 porsi MBG bagi warga korban banjir di Sulawesi Tenggara. Dan ada sejumlah daerah di wilayah di Bumi Anoa sejak Sabtu dari Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Tenggara itu menyalurkan 4.618 porsi makan bergizi gratis untuk warga yang terdampak banjir sejak Sabtu. Dan Koordinator BGN Regional Sulawesi Tenggara Maharani Puspaningrum saat ditemui di Kendari juga menyampaikan bahwa ada 4 daerah terdampak banjir yang sudah disalurkan MBG, yakni di Kota Kendari, kemudian di Konawe Selatan, kemudian di Kolaka dan juga Kolaka Timur. Disampaikan BGN sudah menyalurkan MBG untuk warga terdampak banjir di Kendari dan Konawe Selatan ke 1.873 orang. Sedangkan untuk di Kolaka dan Kolaka Timur yang lebih dulu disalurkan itu sebanyak 2.745 porsi, pendengar. Dan total penyaluran MBG untuk warga terdampak banjir di Sulawesi Tenggara itu sebanyak 4.618 porsi. Disebutkan bahwa di Kota Kendari sendiri titik penyaluran MBG untuk warga Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga atau Bantaran Kaliwanggu, Kelurahan Andonohu, kemudian Kecamatan Poasia, Kelurahan Mokoau, dan Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. Kemudian kalau di wilayah Konawe Selatan, itu pelayanan di Kelurahan Poosujaya, Kecamatan Konda, pendengar. Jadi dijelaskan bahwa ada 3 SPPG yang mendistribusikan MBG untuk warga yang mengungsi dampak banjir di Kolaka dan Kolaka Timur. Dan dirincikan untuk wilayah Kabupaten Kolaka ada SPPG Latambaga Mangolo sebanyak 936 porsi, Kemudian SPPG Kolaka di Samaturu Tamboli itu 709 porsi MBG untuk keluarga di Desa Latuo, Konaweha dan Ulu Konaweha. Sedangkan untuk di wilayah Kolaka Timur itu ada SPPG Mawewe yang menyalurkan 1.100 porsi di Kelurahan Harodopi. Jadi untuk saat ini itu sudah 2.745 porsi MBG yang tersalurkan untuk warga terdampak banjir di Kolaka maupun di Kolaka Timur. Jadi sebagai tambahan informasi juga pendengar bahwa penyaluran MBG untuk warga korban bencana banjir itu sesuai dengan edaran BGN nomor 7 tahun 2025 tentang pelayanan program makan bergizi gratis atau MBG dalam situasi kedaruratan akibat bencana alam. Jadi dalam regulasi itu dikatakan bahwa setiap SPPG wajib menyalurkan MBG jika wilayah cakupannya itu terjadi bencana alam atau warganya dalam kondisi darurat akibat bencana. Jadi tegaskan juga jika penyaluran itu tidak mengganggu porsi MBG yang disiapkan SPPG untuk para pelajar dan penerima manfaat lainnya pendengar. Jadi sudah diatur sedemikian rupa. Nah itu akhir informasi kita untuk di malam hari ini. Sultra Malam masih akan hadir menemani ruang dengar Anda dan jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita.
1: Untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
2: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
1: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
3: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
5: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
6: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
5: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
6: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
5: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan, dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
6: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
7: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
8: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obat tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
7: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
8: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam, mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11%, sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
9: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
8: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. RRI Surakarta, Menetisan, melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
11: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur, yang merupakan dokter, ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang kaki-kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dia sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi syukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
12: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng berpulang alhamdulillah juga.
13: Walaupun ada yang sakit ditunggu.
11: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah PPH Arab Saudi, Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Dareng. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta-Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Pahlevi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, tepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
15: Walaupun juga berjalan cukup lancar, kita melakukan pemeriksaan di sini oleh pola makasus atau patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah kita uji dilaksanakan di sini sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada pertanyaan lagi langsung ke bis dan langsung ke hotel.
14: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia JIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior Arso

0: dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk mencari bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Forview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Forview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk Persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sota dan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
1: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
0: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
2: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap bantu. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
0: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Murda Style ini.

Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik, namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

dengan kami Prosot Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di malam hari ini masih bersama dengan kami Prosot Kendari, yang dimana setelah kita update untuk warta berita di Pro 3 Jakarta, untuk saat ini kembali kami akan persembahkan ke ruang dengar Anda program acara mimbar agama, yang dimana untuk Anda umat Kristen Protestan dimanapun Anda berada, malam hari ini akan kami persembahkan mimbar agama Protestan dengan judul Allah Tempat Perlindungan Kita, yang disampaikan oleh Pendeta Samuel David. Selamat mengikuti.

Shalom, selamat malam. Kasih Tuhan, pendengar sejati yang selalu setia bersama dengan Mimbar Kristen RRI Pro 1, satu acara yang indah yaitu Mimbar Kristen. Bersama saya Samuel David Somokil, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kendari. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami sampai saat ini. Saatnya Tuhan kami akan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan berkati semua kami akan mendengarkan firman-Mu supaya firman ini akan tertanam dalam hati kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih Tuhan berkati hamba-Mu, rapi hamba-Mu Tuhan sembunyikan belakang kaki salib-Mu. Supaya hanya perkataan firman saja yang hamba sampaikan di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-62, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu kasih Tuhan boleh menyimak. Mazmur 62 ayat pertama sampai 13, demikianlah firman Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati. Tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanyalah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian jauh lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan demikianlah pembacaan firman kita kekasih Tuhan. Dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia, adalah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap hari. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu Allah tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Latar belakang dari Mazmur 62 ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, adalah satu keadaan di mana seorang Daud, orang yang hebat, dia adalah raja, tetapi anaknya yang bernama Absalom itu mau mengkudeta Daud sebagai raja. Nah, dalam keadaan seperti itu, Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, Daud yang adalah seorang raja. Dia mengalami satu situasi di mana anaknya mau mengkudeta dia. Dan Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Daud berkata, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya keselamatanku. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, Daud menyadari betul
bahwa dalam situasinya yang berat, dalam situasinya yang tidak baik-baik saja, Daud mengungkapkan sebuah contoh atau teladan hidup bahwa harus dekat kepada Allah. Karena waktu dia dekat kepada Allah, dia merasa tenang. Kalau kita ada dalam kehidupan Daud hari itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, bayangkan kita adalah seorang raja, kita seorang pemimpin, tetapi ada anak kita yang kita sayangi, kita kasihi, kita besarkan, kemudian dia memberontak, dia mau mengkudeta kita sebagai seorang pemimpin, dan dia mengejar-ngejar kita untuk membunuh kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namanya berhadapan dengan maut, orang pasti ketar-ketir, orang pasti ada dalam keadaan yang ketakutan. Tetapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tahu sumber ketenangan kehidupannya dalam menghadapi masa-masa berat, masa sulit dalam kehidupannya, yaitu dia harus dekat kepada Allah. Dan Daud mengerti kenapa? Karena Allah adalah keselamatannya. Dia gunung batu dan keselamatan, kota benteng tidak akan goyah. Dia tahu waktu dekat dengan Allah, Daud tidak akan goyah. Daud berkata seperti ini bukan karena dia harus memaksakan dirinya, tapi dia sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Mulai dari dia menjadi seorang gembala kambing domba, dia harus berkelahi dengan singa, dengan beruang, serigala yang ingin memangsa dombanya. Kemudian dalam satu peristiwa bersama dengan berperang melawan Goliat, Daud memperlihatkan bagaimana dekat dengan Allah ada ketenangan di dalamnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang hari ini makin hebat, makin canggih, Bapak Ibu kasih Tuhan, kemajuan teknologi, kemajuan transportasi, dan kemajuan dalam banyak aspek kehidupan kita hari-hari ini, kekasih Tuhan, itu seharusnya membuat kita harus banyak bersyukur dengan banyak hal-hal yang memudahkan kita dalam kehidupan ini. Tapi dari tengah-tengah banyaknya kemajuan teknologi, Bapak Ibu kesan, kemajuan banyak hal dalam segi bidang ilmu pengetahuan, kemajuan dalam aspek dalam kehidupan kita, kadangkala kita berpikir bahwa kita semua ada dalam satu situasi dan kondisi yang tenang dan baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan semua kemajuan itu, ternyata banyak hal tidak seperti yang kita bayangkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Gaya hidup makin tinggi, dan kadangkala menimbulkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan kita. Muncul kerakusan, egois, tidak peduli, dan mudah bagi manusia di lingkungan kita hari ini akhirnya terjadi ketimpangan sosial, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di mana manusia akan saling menjatuhkan manusia yang lainnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, untuk satu kepentingan. Sama seperti apa yang dialami oleh Daud zaman dulu, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Anaknya Absalom mau menjadi raja. Nah, di tengah-tengah banyaknya tantangan kehidupan, Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kita menyerah dengan persoalan hidup yang kita alami, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita harus kembali mengingat apa yang Daud tuliskan dalam Mazmur 62, bahwa ternyata Allah itu tempat pertolongan kita, sumber pertolongan kita yang dapat kita andalkan. Sebab Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita ada di dalam Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, yang pertama, Tuhanlah yang akan menjadi sumber ketenangan dan keselamatan kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud menuliskan, Bapak Ibu kasih Tuhan, satu perasaan, ungkapan hati yang dia tuliskan seperti tadi di Mazmur 62, Bapak Ibu, bahwa kalau kita hanya dekat dengan Allah saja, hatiku menjadi tenang, Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa yang membuat hati saudara tenang hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan? Apakah dekat dengan manusia hati saudara tenang? Apakah dekat dengan uang saudara membuat saudara tenang? Apakah dekat dengan jabatan saudara, dengan orang-orang penting dalam dunia ini? Pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu kasih Tuhan, membuat kita tenang. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua hal yang bersifat fana, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebenarnya tidak memberikan ketenangan. Ketenangan yang diberikan hanya bersifat fana, dan bisa saja suatu waktu akan membuat kita menjadi takut karena hal-hal itu. Kalau hati kita condong kepada uang, dan tiba-tiba uang kita habis, perasaan kita mulai gusar, mulai gelisah. Waktu pangkat karir kita membuat kita tenang, tapi dalam satu waktu kita tidak duduk lagi dalam satu posisi dalam pangkat tersebut, pasti akan membuat hati kita was-was lagi,
gundah gulana lagi. Karena semua itu hanya bersifat fana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita dekat dengan pemimpin, kita dekat dengan orang-orang kaya mungkin di dunia ini. Tapi kalau mereka meninggalkan kita, kita mulai, hati kita mulai lagi gusar dan gundah gulana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi mari kita belajar seperti pribadi Daud. Dia dekat dengan Tuhan. Daud tahu sesulit apapun kehidupannya, dia harus dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena Daud tahu sumber pertolongannya hanya daripada Tuhan, kekasih Tuhan. Nah, Daud mengungkapkan pengalaman pribadinya. Tadi saya bilang, Bapak Ibu kasih Tuhan, pengalaman pribadinya Daud ungkapkan di Mazmur 62 ini. Di mana dulu Daud dari gembala kambing domba melawan Goliat, kemudian banyak menaklukkan musuh. Daud tahu bahwa hanya dekat Allah saja dia punya ketenangan. Daud punya pengharapan yang pasti, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita belajar, Bapak Ibu kasih Tuhan, di Mazmur 62 ini, dua kali Daud menuliskan tulisan yang sama. Di ayat 1, 2, dan 3, kekasih Tuhan, itu Daud ulangi lagi, Bapak Ibu kasih Tuhan, di ayat 6, 7, dan 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Maka dari Mazmur 62 ini ada diciptakan lagu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kaulah perlindunganku, pertolonganku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Lagu itu berasal dari Mazmur 62, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan ada lagu juga berkata bahwa hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagu ini kekasih Tuhan, ayat ini kekasih Tuhan, itu menjadikan, harus membuat kita menjadikan Allah atau Tuhan sebagai satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Jangan yang lain, Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan kita berharap kepada manusia, jangan kita berharap kepada hal-hal yang bersifat fana dalam dunia ini. Kita berharap kepada pangkat jabatan uang kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Karena semuanya akan habis dan lenyap. Yeremia 17, Bapak Ibu kekasih Tuhan, berkata ayat 5-7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tetapi Yeremia berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Daud tahu Tuhan sumber pertolongan kita, Tuhan sumber harapan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan mau untuk selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan banyak tantangan, banyak rintangan yang hari ini kita sedang alami, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita, satu-satunya sumber pengharapan. Sebab di Tuhanlah yang bisa menolong kita waktu kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Kalau Daud ditolong, kita pun pasti ditolong, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian Allah itu sumber kekuatan satu-satunya dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi Daud, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang dikejar-kejar, Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh anaknya Absalom, yang memberontak, yang mau kudeta dia, Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada lagi orang yang bisa Daud andalkan untuk menjadi tempat sandaran untuk kekuatannya. Tetapi Daud tahu kekuatannya ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ayat 9 berkata, percayalah kepada Tuhan, hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Daud, Allah adalah tempat perlindungan kita. Ayat 9 itu menjadi sebuah kata-kata kekuatan, di mana Daud tahu bahwa dia harus percaya kepada Tuhan setiap waktu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mengatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Waktu kita senang, tetap percaya pada Tuhan.
Waktu kita dalam keadaan sulit, itu harus membuat kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Sehat, sakit, percaya terus sama Tuhan. Keadaan kelimpahan, kekurangan, kita semua harus percaya terus dan percaya penuh kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tuhan itu sumber pertolongan kita. Tuhan itu sumber perlindungan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Banyak orang yang berkata di tahun 2026 ini tidak menjadi lebih baik ekonomi kita. Harga-harga mungkin akan naik dan lain sebagainya. Akan banyak kesusahan yang akan kita lewati dan akan kita masuki. Tapi saya percaya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Orang benar, orang percaya hidup karena iman. Mari kita harus beriman kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Daud mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud waktu dikejar-kejar di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah sulitnya kehidupannya kekasih Tuhan, Daud mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kita kalau kita punya tantangan, kita punya masalah, kita punya hal yang berat dalam kehidupan kita, curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus waktu datang dalam dunia ini, kita lihat sebelum dia disalibkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia pergi di satu bukit, di satu taman yang namanya Taman Getsemani. Yesus berdoa di sana. Yesus mencurahkan isi hatinya. Bukan cuma satu kali, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan sampai 3 kali. Bahkan lagi kita mencatat kekasih Tuhan, waktu dia berdoa, peluhnya bukan lagi air, bukan lagi keringat, tapi sudah mencampur menjadi darah. Sudah menjadi darah karena kena ketakutan yang luar biasa. Ada rasa sebagai manusia di mana dia mulai takut, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk menjalani proses salib itu. Tapi Yesus mencurahkan seluruh isi hatinya di sana kepada Bapa di sorga. Nah, sama seperti kita hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, teladan yang Yesus berikan kepada kita, mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saya pun punya tantangan-tantangan, saya pun punya masalah-masalah, saya pun punya rintangan-rintangan, pergumulan-pergumulan hidup dalam kehidupan. Tetapi saya bawa kepada Tuhan, sebab saya tahu hanya Tuhan sumber pertolongan. Hanya Tuhan yang akan sanggup menolong kehidupan kita kekasih Tuhan. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan setiap waktu. Nah, kita pun juga harus mempercayakan diri kita setiap waktu kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jangan kita mempercayakan diri kita kepada hal-hal di dalam dunia ini yang bersifat fana. Percayakanlah dirimu kepada Allah, sebab Dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jangan percayakan. Bahkan ayat 11 berkata, janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Daud kembali mengingatkan kepada kita. Kadangkala orang waktu keadaannya susah, berdoa, menangis-nangis sama Tuhan supaya kehidupannya dipulihkan, supaya Tuhan memberkati kehidupannya. Begitu Tuhan memberkati kehidupannya, mulai bertambah harta, Tuhan mulai mempercayakan banyak hal. Berapa banyak orang yang hatinya melekat kepada hartanya, melekat kepada bisnisnya, melekat kepada hal-hal yang bersifat dunia. Dan akhirnya banyak orang yang menaruh harapan kepada hal-hal tersebut. Akhirnya kadangkala kekecewaan yang didapatkan. Daud mengingatkan kembali, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ingat baik, semua yang kita miliki, semua yang Tuhan percayakan, itu berasal daripada Tuhan. Sebab Dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan daripada-Mu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengerti betul bahwa pembalasan itu milik Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan, tetapi Daud belajar satu hal, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan pasti akan
membela kehidupan Daud, Tuhan pasti akan melindungi kehidupan Daud, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, mungkin ada banyak persoalan, mungkin ada banyak tantangan. Baik itu persoalan kita pribadi, persoalan kita di dalam keluarga, tantangan-tantangan kita mungkin di pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan ada tantangan-tantangan pelayanan yang kita alami. Mari kita seperti Daud, dekat kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita, Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita di dalam Tuhan. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di perjanjian baru ditulis, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami pelajari malam hari ini, yang sudah kami dengar. Roh Kudus, hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus akan senantiasa berbicara dan mengingatkan umat-Mu bahwa Engkau adalah pribadi, Engkau Tuhan yang satu-satunya yang sanggup untuk kami andalkan. Sebab Engkau Tuhan sumber tempat perlindungan kami. Engkau yang akan memberikan kami ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah masa sulit yang kami alami, Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua pendengar LRI yang setia mendengarkan renungan mimbar ini, Tuhan. Supaya Tuhan, iman kami terus bertumbuh dan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami terus ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan Yesus, dengan kekuatan kesehatan. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sampai kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Kristen Pro 1 Kendari. Tuhan Yesus memberkati.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

ditemani dengan lagu dari Agnes Monica, Cinta Mati, untuk Anda semua pendengar ya. Bersama program Satu untuk di Sultra malam ini masih hadir menyapa ruang dengar Anda hingga tuntas nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama di ruang dengar Anda bersama saya Wulandasari tentunya, yang akan terus memberikan rangkaian informasi-informasi ringan, rangkaian mata acara pilihan di Sultra malam ini, dan juga selingan lagu-lagu pop Indonesia mancanegara masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan jadi mood booster untuk Anda yang tengah beraktivitas, apapun itu aktivitasnya di hari ini, di malam hari ini, mudah-mudahan aktivitasnya selalu berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan bersama. Setelah mimbar agama Kristen Protestan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang disampaikan oleh Pendeta Samuel David dengan judul Allah Tempat Perlindungan Kita. Kemudian rangkaian mata acara pilihan masih akan hadir menemani ruang dengar Anda lanjutan untuk di Sultra malam ini. Mini drama kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda pendengar. Namun terlebih dahulu Lintas Nada Pilihan hadir menemani Anda di malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Prosa Tekendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: Pisau hatiku, apa yang telah engkau...
3: Kembali akan kami hadirkan program acara mini drama ke ruang dengar Anda, yang dimana untuk mini drama malam hari ini kami persembahkan dari teman-teman produksi teman-teman RRI Padang dengan judul Langkah di Antara Mimpi. Selamat mengikuti.

Radio Republik Indonesia Padang mempersembahkan drama radio dengan judul Langkah di Antara Mimpi.

0: Kak, uang SPP ku bulan ini gimana ya?
1: Tenang, Din. Kakak lagi cari tambahan shift di kafe. Nanti juga ada jalan.
0: Tapi, kakak kan juga belum bayar UKT.
1: Iya, masih kurang sedikit sih. Pengingat pembayaran UKT tahap akhir.
0: Kak, jangan sampai kakak berhenti kuliah gara-gara kami ya.
1: Din, dengar ya. Sejak ayah sama ibu nggak ada, kakak janji bakal jagain kalian. Kuliah itu jalan kita buat masa depan yang lebih baik.

0: Raka, wajah lo kok kayak orang kurang tidur 3 hari gitu sih?
1: Cuma 2 hari, Rin.
0: Lo kerja semalaman lagi?
1: Iya, tapi itu pun gak cukup buat nutup UKT. Kalau minggu ini belum bayar, gue cuti.
0: Jangan, Kak, jangan. Lo itu kan mahasiswa berprestasi. Dosen aja juga sering muji lo kali.
1: Prestasi gak bisa dipakai buat bayar kuliah, Rin.
0: Itu Bu Maya, orang tua murid yang kemarin datang ke kampus. Katanya sih lagi nyari mahasiswa gitu buat les anaknya.
1: Les privat maksudnya?
0: Iya, anak SMP. Butuh yang sabar dan juga pintar matematika. Gua langsung kepikiran lo.
1: Tapi jadwal kerja gue padat.
0: Ini kesempatan, Kak. Gajinya per bulan lumayan loh.
2: Jadi, kamu Raka? Rini banyak cerita loh tentang kamu.
1: Iya, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan.
2: Saya memang butuh guru yang bukan cuma pinter, tapi juga telaten. Anak saya Noval, dia agak sulit fokus, Raka.
1: Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu.
2: Rini juga sempat cerita. Kamu kuliah sambil kerja, ya?
1: Iya, Bu. Untuk biaya kuliah dan sekolah adik-adik saya.
2: Orang tua Raka mana?
1: Sudah tiada, Bu.
2: Wah, kalau begitu, Raka, mulai besok, honornya saya langsung transfer setiap awal bulan. Dan kalau kamu butuh referensi atau bantuan akademik, jangan sungkan ya langsung bilang ke saya.
1: Terima kasih banyak, Bu.

0: Nah, Naufal, coba ulangi rumusnya.
1: X kali kuadrat
2: Nilainya naik, Raka.
1: kali Y.
2: Terima kasih ya.
0: Semua karena usaha Naufal, Bu. Pembayaran UKT berhasil. Ah, akhirnya.
3: Kak, aku naik kelas, ranking 3.
0: Alhamdulillah, bangga banget kakak sama kamu, Din.

0: lah kak, kursus langkah cerdas punya lo sendiri nih.
1: Semua berawal dari satu kesempatan.
2: Saya cuma mau buka pintu, kamu yang berjalan melewatinya.
3: Yeay, Kak Raka sekarang jadi bos.
1: Bukan, Din. Kakak cuma orang yang gak mau berhenti bermimpi.
0: Dari hampir putus kuliah, jadi sarjana, dan sekarang pengusaha kursus.
1: Hidup gak selalu mudah, tapi kalau kita mau berjuang, Tuhan kirim orang-orang baik di waktu yang tepat.
4: Terima kasih.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Ada lagu dari Marcel, pendengar ya, firasat hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Sesaat lagi jelang tanda waktu pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami persembahkan ke ruang dengar Anda program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu.

0: Selamat malam pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami malam hari ini. Kita bersama kembali untuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Untuk edisi siar di hari ini 11 Mei 2026, tepatnya di hari Senin malam. Kita bersama untuk 1 jam ke depan, bersama kita untuk di segmen Ruang Rindu. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh sekali. Kita buka jalur telepon yang bisa Anda gunakan 0401-3124-008. Boleh di sana Anda gunakan. Kemudian juga di 0813-545-0967. Boleh juga di sana, silakan. Kemudian juga di kolom komentar TikTok ya. Silakan kalau yang ingin bergabung di TikTok malam hari ini, boleh monggo, silakan sematkan komentar Anda. Kita nanti hadirkan lagunya. Kita main di lagu lawas. Ya, lagu-lagu lawas oldies di tahun berapa ya? Tahun-tahun belakang deh, jauh ke belakang, 80-90 boleh kali ya. Ya, lagu-lagu oldies lah ya. Kita mainnya di lagu Indonesia malam hari ini, silakan kalau yang ingin bergabung. Interaktif kita sudah kita buka untuk malam hari ini. Kita menyapa, sudah ada yang bergabung di jalur 008. Ada Bunda Tiara di sana. Halo Bunda Tiara, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, kabar sehat Bunda Tiara?
1: Sehat karena baru bangun.
0: Baru bangun. Tidurnya kecepatan ini atau bangunnya kecepatan ini bangunnya?
1: Tidur setelah sholat isya tadi.
0: Oh, sudah tidur di luar tadi setelah sholat isya, makanya baru bangun. Oke deh, kalau gitu gabung dulu di Ruang Rindu, nanti setelah itu istirahat kembali ya.
1: Masa buka radio, ada Mbak Ul.
0: Oke lah kalau gitu. Bunda Tiara mau dengar lagunya siapa? Kita mainnya lagu lawas deh, boleh malam hari ini. Spesial lagu Indonesia, boleh lah. Mau dengar lagunya siapa ini kira-kira?
1: Jauh ke belakang.
0: Iya, boleh.
1: Lagunya ini apa ya?
0: Niki Astria mungkin, atau apa ya? Kus Plus itu juga enak tuh. Pambers, banyak deh.
1: Lagunya Pambers.
0: Pambers judulnya apa?
1: Yang ada di situ yang ayam mana Mbak Ulan?
0: Tunggu. Pambers. Di sini ada, tunggu ya. Di sini ada Pandangan Pertama, ada Cinta Abadi, ada Maafkan Daku, ada Penyair, Mana Janjimu, ada Pergi dan Berlalu, ada Akhir Cinta dari Pambers.
1: Mana janjimu?
0: Mana janjimu? Asal jangan janjimu teroe.
1: Asal jangan janji PHP.
0: Oke lah, untuk siapa lagunya Pambersnya ini Bunda?
1: Lagunya ya buat Mbak Ulana bersama operatornya tadi. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Mbak Ulana selalu hati-hati kalau pulang.
0: Iya yeah.
1: Ya baru sebut abang lagi ini semua gabung di Ruang Rindu karena sepan habis tidur.
0: Iya, jadi tidurnya cepat sekali Bunda. Tidur malamnya cepat, terus bangunnya juga kecepatan ini.
1: Nah, ini paling setengah jam lagi ya sudah tidur lagi.
0: Iya, tidur lagi, istirahat.
1: Terus buat Ibu Niarti yang lagi duduk-duduk di kiosnya ya, selamat malam. Dan selalu Ibu Niarti, Ibu Hawi, dan Ibu Umi. Terus ada Purnama Sari, ada Tiola.
0: Oke.
1: Semuanya saja tanpa terkecuali Mbak.
0: Semuanya tanpa terkecuali. Oke, siap.
1: Makasih Mbak Ula.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu, Memori lewat lagu. Katanya Irfan Derpanzer, katanya selamat malam, mau sapa-sapa boleh, silakan. Mau menyapa siapa malam hari ini? Kita mumpung lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Ini tempatnya nih kalau mau request, mau menyapa, di sini tempatnya. Ada S Andi Fajar sudah ada juga tuh di TikTok. Manisita, ada Ekas Diandra, Muammar siapa tuh? Muammar Kadafi S sudah gabung juga. Kemudian ada Nasmil Pandi Sartiman, Roy Sejames 079. Ringo. Oke. Okay. Wah. Ada siapa lagi tuh di jalur 008? Kita menyapa lagi ya. Ada Bang Dimas di konsel sana. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, Bang Dimas, kabar sehat?
2: Alhamdulillah, Mbak.
0: Iya, konsel bagian mana ini konselnya?
2: Bagian Lalembu, bagian selatan sendiri.
0: Selatan dia ya, di ujung selatan dia ya. Cuaca di sana bagaimana ini, ujung konsel selatannya?
2: Alhamdulillah, satu hari ini cerah.
0: Oh, sudah cerah, sama ya, berarti di beberapa lingkar kota Kendari juga sama, hari ini sudah terpantau cerah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kayaknya tidak ada hujan susulan lagi ya, mudah-mudahan ya.
2: Iya, kasihan yang selalu kebanjiran itu.
0: Iya, betul, kasihan yang sedang terdampak banjir. Oke lah, kalau gitu Bang Dimas, malam hari ini mau dengar lagunya siapa ini?
2: Mau dengar lagunya Nika Ardila.
0: Boleh, Nika Ardila yang mana nih?
2: Yang...
0: Nika Ardila atau Nika Astria nih? Nika Ardila ya?
2: Nika Ardila.
0: Nika Ardila, judulnya apa?
2: Mama Aku Ingin Pulang.
0: Mama Aku Ingin Pulang, oke ya. Siap, untuk siapa silakan menyapa?
2: Untuk yang pertama untuk operatornya dan untuk penyiarnya. Dan untuk bunda-bunda semua, ada Bunda Ali, Bunda Tiara yang barusan lewat, siapa itu tadi?
0: Ada Bunda Tiara tadi yang barusan.
2: Oh iya, salam kelanjutan Lady Nadia Bunda. Terus buat semuanya aja deh, ucapannya salam kenal selalu dan semoga sehat selalu juga. Ya, gitu saja Mbak, salam.
0: Iya, siap.
2: Salam Ruang Rindu.
0: Oke, salam Ruang Rindu, memori lewat lagu. Katanya mau request lagu Kak Roy Sejames. Asik, keren namanya. Mau request lagu apa nih? Kita mainnya lagu oldies ya malam hari ini Bang. Main lagu tahun berapa Bang HR? Kita main lagu tahun oldies. Boleh lagu tahun belakang, teman-temannya Nika Ardila, teman-temannya Pambers. Nah, sekitar tahun situlah. Kita mainnya di situ dulu ya malam hari ini ya. Lagu Indonesia silakan. Ada Om Mulis juga sudah gabung, selamat malam. Ada Bang HR tadi, Ratu Dangkot Kendari juga sudah gabung. Kita studio juga sudah gabung tuh di sana. Ada Anca, enggak ya, Anca. Oh itu ada A-nya. Lagi gabung di TikTok RRI Kendari, selamat malam. Muammar Kadafi, pokoknya untuk semua ya, thank you. Selamat malam, jangan lupa tap-tap layarnya dong. Nova Urba, judulnya terserah Kak. Oke, siap. Kita hadirkan Nova Urba. Aduh, sudah banyak lagu berarti ya. Masih ada telepon Kak Bang? Kita satu telepon lagi boleh lah. Main satu telepon lagi, nanti kita hadirkan lagunya dulu ya. Setelah itu ya, karena sudah banyak lagu nih. Ada Kupu-Kupu juga sudah join, selamat malam. Ada Purnama Sari di jalur 008 sudah gabung. Kita menyapa dulu ya. Purnama di Polewali Mandar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Purnama?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke lah kalau gitu. Kita langsung ke lagu deh malam hari ini.
3: Lagunya
0: siapa?
3: Ini Jangan Pisahkan Aku dari Dedi Dores, boleh enggak?
0: Jangan pisahkan aku. Enggak mau dipisah ya sama Pro 1 kali ya.
3: Iya. Jangan pisahkan sama Pro 1 dari Kendari.
0: Jangan pisahkan dari Pro 1. Oke, siap. Silakan. Untuk siapa lagunya Kertanya, ini? Boleh, silakan.
3: Kamu kasih halo. Ada Pak Ali, ada Kakak Anissa, ada Ibu Farida, ada Bang Andi di belakang sana, ada Kak Dimas tadi yang baru lewat ya, ada Kak Alex juga di Kendari. Dan semuanya aja cinta kabar kasali buat Kakak Ulan barang operatornya yang baik hati, semoga sehat selalu. Makasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, operator yang baik hati katanya. Baik hati tidak sombong katanya Bang ya. Iya. Katanya begitu Bang Irfan. Kita dikawal Bang Irfan malam hari ini di operator. Ada Bang Morris juga malam hari ini. Jadi yang mengawal kita malam hari ini dua pemuda tampan dan pemberani. Oke lah, kita tahan dulu. Yang ingin bergabung, tap-tap layar. Jangan lupa ya, yang gabung di TikTok RR Kendari, ayo silakan sematkan komentar. Kalau ingin join, boleh, nanti kita bacakan di studio. Yang ingin bergabung juga di jalur 008, boleh. Jalur WhatsApp juga monggo, silakan. Di Lepo-Lepo ada juga operator gantengnya, nah. Di Lepo-Lepo, saya kira Lepo-Lepo lagi banjir. Bang Irfan ketawa itu Bang Lasalepa. Oke lah, kalau begitu selamat malam untuk warga Lepo-Lepo, pemancar Lepo-Lepo. Ada Bang Yuyun juga yang kawal di sana ya, biar siaran kita tetap terjaga stabilitasnya. Asik. Kita kasih lagu kalau gitu ya pendengar. Jangan kemana-mana, terus bersama dengan kami.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kita masih bersama pendengar untuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam hari ini lepas di menit ke-40 ya, untuk saat ini ya. 39, menit ke-39 untuk saat ini, dari pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru monitor, baru join, bergabung bersama kami di segmen ini. Selamat malam, ada Bang Ramlan. Bang Ramlan, tadi Ulan sudah putarkan ya, itu lagu dari Nafa Urba tadi, Hati Bagai Disangkar Emas, itu judulnya Bang. Kalau di mana mata air di situ ku berlindung, itu lirik lagunya. Ada Bang HAR, ada juga di sana Andi Kaur, Arafa Aluminium. Oke deh, kita say hello dulu untuk semuanya. Faisal 7711 sudah gabung, thank you. Quenza, Rahmat Hidayat, Ramlan Heiho, Bang Suartono Laode, ada Bang Alfa Al juga sudah gabung, ada Tom Nam sudah gabung juga tuh di sana. Di TikTok, pokoknya TikTok rame ya malam hari ini ya. Cuko 61 juga sudah gabung, ada Hasbul Wata juga sudah gabung. Pokoknya untuk semua deh yang sudah sempat singgah, join namun tidak lama, tidak apa-apa. Ramlan Heiho, oke Bang Ramlan, thank you, terima kasih kembali. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, boleh ya. Kita buka kembali untuk interaktif kita malam hari ini, silakan 0401-3124-008 bisa Anda gunakan di sana, atau juga boleh di 0813-545-0967, di sana jalur WhatsApp terbuka lebar untuk Anda. Kemudian di jalur TikTok malam hari ini, yang lagi rame di TikTok, jangan lupa tap-tap layarnya teman-teman ya. Kita juga lagi live di TikToknya RRI Kendari malam hari ini. Selamat malam teman-teman yang sempat singgah juga di TikToknya RRI Kendari, jangan lupa tinggalkan tap-tap layarnya sebelum pergi. Ada Sylvia Sabrina Lintang juga sudah gabung, Bang Alfa Al, thank you ya. Makasih sudah tap-tap layar. Sylvia Sabrina, ada AI sudah gabung juga tuh di sana. Silakan. Ada Sakiji juga sudah gabung. Nah, tadi sudah ada yang request juga tadi lagunya Nicky Astria, Kau. Nanti kita akan putarkan. Ini lagunya enak juga nih. Apalagi kita dengarkan malam, lagu-lagu oldies kalau kita dengarkan malam ya nuansanya, apalagi dengan mungkin saat ini juga cuaca lagi syahdu-syahdunya katanya. Malam hari ini pun juga sama, Kota Kendari dan sekitarnya masih dilanda dingin malam hari ini. Walaupun mungkin cerah ya, karena sudah ada beberapa bintang yang terlihat. Kalau kita lihat dari studio Pro 1 di jendela sana, kita lihat sudah ada beberapa bintang yang mulai menampakkan diri. Sejak beberapa hari belakang bintangnya malu-malu dan mau keluar, malam hari ini mereka sudah menampakkan dirinya di luar sana. Mudah-mudahan cerah besok ya, dan untuk warga dan juga masyarakat Kota Kendari yang sedang terdampak banjir, mudah-mudahan segera surut air banjirnya dan mudah-mudahan bisa kembali beraktivitas di rumah seperti sedia kala. Memang sih agak berat ya kalau musibah banjir itu pendengar, karena belum membersihkannya, kemudian juga belum mengatur kembali barang-barang yang mungkin dikeluarkan, disimpan di tempat yang tinggi. Tapi mudah-mudahan di balik musibah ada hal-hal baik yang menanti Anda sekeluarga, pastinya tetap kuat, tetap semangat. Mudah-mudahan tidak ada lagi banjir susulan. Amin. Banjirnya mudah-mudahan cepat surut. Airnya kembali surut di tempatnya semula. Mudah-mudahan jangan tertinggal di rumah Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap sehat ya untuk semua ya, tetap jaga kesehatan. Untuk teman-teman damkar juga tadi ada yang gabung, katanya selamat malam untuk menyapa, katanya warga teman-teman yang sedang bertugas di damkar. Selamat malam damkar dimanapun itu, Kota Kendari, dimanapun itu, bukan cuma di Kota Kendari tapi di seluruh wilayah tentunya ya, untuk Anda teman-teman damkar yang bertugas. Kemudian untuk teman-teman juga yang sedang bawa kendaraan, teman-teman driver online malam hari ini, selamat malam teman-teman ya. Selamat mencari nafkah di malam hari ini, yang tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, masih memacu gasnya,
mudah-mudahan banyak penumpang. Amin ya rabbal alamin. Kita punya lagu Nicky Astria, Kau, nanti akan kita hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Kemudian ada Ani Carrera, juga tadi ada yang request tuh Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Bang HR, nanti kita hadirkan juga pastinya. Kemudian ada beberapa lagu pilihan juga, lagu-lagu oldies lah di malam hari ini yang tentunya akan menyapa ruang dengar Anda. Mudah-mudahan bisa terhibur dengan lagu-lagunya. Tahan dulu yang ingin bergabung, karena sebelum kita baca WhatsApp, atau kalau sempat sih kita nanti baca WhatsApp juga pendengar ya, kita hadirkan lagunya dulu. Ada beberapa lagu pilihan yang akan hadir ke ruang dengar Anda malam hari ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana, terus bersama dengan kami Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu dari Meriam Bellina ya, kepunyaan Meriam Bellina dengan judul Untuk Sebuah Nama di malam hari ini. Lepas di menit ke-59, untuk saat ini pendengar mudah-mudahan terhibur dengan lintas nada yang hadir ke ruang dengar Anda pastinya di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi mood booster juga untuk Anda yang tengah beraktivitas, berkegiatan, atau sedang santai menikmati waktu di malam hari ini. Thank you Bang Aries, izin turun katanya, dan selamat malam untuk semuanya, selamat istirahat. Matanya katanya sudah 5 watt. Thank you Bang Aries ya, makasih. Ada V juga sudah gabung, ada Rian, adalah Iki Bonek juga sudah gabung, Bayu Endra 23, makasih. Ada Rili, ada Sofia, ada Jupiter, pokoknya untuk semuanya deh. Malam hari ini yang sudah sempat join, yang sudah request lagu juga di malam hari ini spesial, kita mainnya di lagu-lagu tahun belakang ya, lagu oldies malam hari ini, lagu Indonesia. Mudah-mudahan jadi mood booster lah untuk Anda semua. Lepas di saat ini, setelah segmen Ruang Rindu, nanti kita akan hadirkan kembali untuk rangkaian mata acara penutup atau pamungkas ya, Inspirasi Indonesia, yang isinya akan kami hadirkan beragam lintas nada pilihan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, pastinya dengan Inspirasi Indonesia yang sesaat lagi akan hadir menyapa ruang dengar Anda di kebersamaan kita di penghujung Sultra malam ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita harus pamit dari Ruang Rindu. Sampai berjumpa kembali di Ruang Rindu selanjutnya. Selamat malam dan selamat istirahat, teman-teman.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Kehidupan kita sebagai manusia kadang membutuhkan perhatian agar dilihat baik. Namun, kalau kita belajar kepada senja sore hari, nah ini mengajarkan bahwa kebaikan dan keindahan tidak perlu diumbar. Jika memang itu tulus untuk kebaikan, biarkan orang yang menilai.

Dalam hidup ini, kadang kita dihinggapi keragu-raguan. Nah, keragu-raguan ini adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali, sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang yang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tidak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran kita. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan kita untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci. Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama kami di program 1 RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga di penghujung sultra malam ini untuk edisi siar hari ini Senin 11 Mei 2026. Ulan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan Pro 1 RRI Kendari akan kembali menjumpai Anda besok sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

96,7 MHz RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Selasa 12 Mei 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Kami awali dengan sajian sultra pagi ini. Akan diawali dengan pengajian Murattal Al-Quran yang kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi. Kali ini akan mengetengahkan surah Luqman ayat 1-34. Selanjutnya dirangkai dengan Mutiara Pagi dan juga informasi-informasi aktual yang dihimpun tim pemberitaan RRI Kendari dalam sajian Warta Berita tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya update informasi-informasi aktual lainnya akan kami himpun dalam Sultra Pagi ini, juga akan dilengkapi dengan informasi traffic update bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara, juga informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari, dan juga penyampaian Warta Berita bersama RRI Pro 3 Jakarta, dan informasi-informasi lainnya hingga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itu dia serangkaian mata acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Umar serta Bung Komang dan rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk hari ini, edisi Selasa 12 Mei 2026. Kembali bersama Sofi yang menemani Anda pendengar. Dan juga kita sudah bersama dengan Al-Mukarram Dr. Haji Samsuri SAG MPD. Beliau adalah Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Kendari. Dan kali ini pendengar dimanapun Anda berada, kita akan berbincang terkait amal soleh yang paling dicintai Allah, meraih keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, Anda juga dapat menyaksikan Mutiara Pagi melalui live TikTok RRI Kendari, dan juga tentunya bisa Anda dengarkan melalui streaming di www.rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Haji Samsuri SAG MPD di studio, dan juga pendengar nantinya Anda juga bisa berbincang bersama kami melalui line telepon 0401-312-4008 atau juga boleh melalui pesan singkat di WhatsApp 0813-5450-967. Kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah Ustaz bisa membersamai kembali Mutiara Pagi untuk hari ini. Baik, terkait dengan topik perbincangan kita, sebelum nantinya juga kita akan berbincang dengan para pendengar kita yang sudah bersama di Pro 1 RRI Kendari, mungkin kami ingin terlebih dahulu mendengarkan penjelasan dan sedikit tausiah Ustaz terkait topik kita, silakan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI Kendari yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah terus curahkan kepada kita semua. Selawat serta salam hendak pula kita senantiasa pula peruntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan Mutiara Pagi ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan amal-amal soleh yang paling dicintai Allah, yang kita bisa meraih keutamaannya di waktu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sekarang ini kita sudah berada di penanggalan akhir-akhir bulan Zulqa'idah, tepatnya di 25 Zulqa'idah. Ini 5 hari ke depan insya Allah kita akan masuk bulan Zulhijjah. sebagai seseorang atau orang muslim, seorang muslim yang senantiasa menginginkan keutamaan-keutamaan dalam beribadah, maka akan senantiasa melihat waktu-waktu yang Allah berikan keutamaan dalam ibadah itu. Demikian pula seorang pedagang yang cerdas tahu kapan musim jual beli yang paling menguntungkan itu atau di mana tempatnya. Demikian pula seorang petani yang bijak tahu kapan musim tanam dan panen terbaik itu. Demikianlah pula seorang mukmin yang cerdas adalah yang tahu kapan musim terbaik untuk beramal dan memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kini kita berada di gerbang musim yang paling agung itu. Sebuah periode di mana amal soleh menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang diutamakan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang masuk dalam bulan-bulan haram, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqa'idah yang sekarang ini, dan setelah itu Zulhijjah. Nah, keutamaannya tidak datang dari perkataan manusia, tetapi langsung dari lisan mulia Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang menjadi pilar utama keagungan hari-hari di awal Zulhijjah ini, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nah, katakan Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamil 'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri." Faqalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yaruji min dzalika bi syai'." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau Rasulullah menjawab, "Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali dengan sesuatu pun, atau dia mati syahid." Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, luar biasa keutamaan amal soleh di 10 awal Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan hadis yang agung itu. Rasulullah tidak hanya mengatakan lebih banyak pahalanya, tetapi beliau menggunakan frasa yang lebih mendalam, lebih dalam, lebih dicintai oleh Allah. Ini adalah tentang meraih cinta Allah. Dan ketika para sahabat membandingkannya dengan jihad, amalan yang merupakan puncak pengorbanan dalam Islam, maka Rasulullah tetap mengatakan amal soleh di hari-hari ini lebih utama. Ini menunjukkan betapa luar biasanya nilai setiap kebaikan yang kita lakukan di rentang waktu di awal Zulhijjah itu. Lalu amalan soleh apa yang bisa kita lakukan untuk meraih keutamaan yang agung ini? Yang pertama adalah kita perbanyak zikir. Zikir, banyak jenis-jenis zikir, paling tidak takbir, tahlil, tahmid. Ini adalah amalan yang paling ringan, namun sangat ditekankan. Kita hidupkan zikir, takbir, tahlil, tahmid itu di mana saja kita berada, di rumah, di tempat kerja, di pasar, di masjid. Nah, dengan gema-gema takbir. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut dengan tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kedua, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, melaksanakan puasa sunnah. Nah, sangat dianjurkan untuk berpuasa dari tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Jikapun tidak mampu, jangan sampai kita meninggalkan puncaknya, yaitu puasa Arafah, di mana pada saat itu jemaah haji sudah berada di padang Arafah sebagai puncak haji. Puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, keutamaan sungguh luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan tentang puasa ini, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa Arafah, kata Rasulullah, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebuah amalan ringan dengan diskon dosa yang begitu besar. Sungguh sebuah kerugian jika kita melewatkannya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak tilawah Al-Quran dan sedekah. Jika di hari-hari biasa saja, membaca Al-Quran dan bersedekah memiliki keutamaan besar. Sampai kita dihitungkan bisa dapatkan 10 keutamaan setiap huruf yang kita baca. Maka di hari-hari yang paling dicintai Allah ini, nilainya tentu menjadi berlipat-lipat ganda. Jadikanlah 10 hari ini sebagai momentum untuk menambah kuantitas atau kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran itu, kita membacanya, kita berusaha memahaminya dengan membaca terjemahnya, tafsirnya, dan kita pula berusaha untuk senantiasa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selain itu, kita menumbuhkan kepedulian kepada sesama melalui sedekah. Dan kembali pada Al-Quran, Al-Quran sangatlah mudah untuk dipelajari, dibaca, dipelajari, bahkan diamalkan. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Nah, sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk diingat. Kemudian yang keempat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, adalah melaksanakan ibadah kurban. Nah, ini bagi mereka yang memiliki kelapangan rezeki, kurban ini adalah salah satu amalan terbaik yang bisa dilakukan di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik di 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Nah, ini adalah puncak dari amal soleh di bulan Zulhijjah ini. Sebuah bentuk ketaatan total yang kita lakukan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran dijelaskan oleh kita, inna a'tayna kal-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Pendengar RRI ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita manfaatkan bulan-bulan dimuliakan Allah, bulan Zulqa'idah ini, lebih di bulan Zulhijjah, khususnya di 10 awal bulan Zulhijjah itu, untuk memanfaatkan begitu banyak kemuliaan, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan berbagai amal soleh. Demikian apa pengantar ya yang dapat pekan ini. Ya, cukup sekian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sudah kita dengarkan bersama pengantar atau juga tausiah terkait dengan amal soleh yang paling dicintai Allah, meraih keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita akan langsung buka jalur telepon di 0401 312 4008. Juga bisa menyampaikan pesan singkat di WhatsApp 0813 5450967. Ada Ibu Tiara di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Sophie.
3: Baik, Bu Tiara bisa mendengarkan suara Ustadz ya?

0: hari sebelum Idul Adha kan kita melaksanakan puasa sunnah.
1: Puasa sunnah Arafah ya.
0: Iya, sunnah puasa Arafah.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang mengatakan apa namanya, 3 hari sebelum Idul Adha kita melaksanakan juga puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Yang mana lebih afdalnya Pak Ustaz, yang mana lebih bagusnya yang kita laksanakan, yang 3 hari sebelum atau yang 1 hari sebelum Idul Adha?
2: Oke.
0: Okay. Itu aja Pak Ustaz, pertanyaan saya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung Ustaz.
1: Baik, terima kasih Ibu Tiara. Jadi di awal bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan untuk melaksanakan berbagai ibadah-ibadah, amal soleh. Di antaranya adalah melaksanakan puasa sunnah. Dianjurkan untuk kita berpuasa di tanggal, bisa dari tanggal 1, yaitu dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Zulhijjah itu. Tetapi ketika kita tidak mampu untuk itu, jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita meninggalkan puncaknya, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Artinya bahwa di tanggal 9 Zulhijjah itu keutamaannya sungguh luar biasa, luar biasa, sehingga kita bolehlah kita tidak berpuasa sunnah di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ataukah kita berpuasa tetapi tidak full dari tanggal 1, karena semua itu hari-hari itu hari yang diistimewakan, hari yang diberi keutamaan Allah. Tetapi usahakan khusus tanggal 9 itu janganlah dilewatkan.
2: Jangan lewat
1: 9 Zulhijjah. Nah, sebab ini Rasulullah SAW bersabda, yukafirus sanatal madiyata wal baqiyah tadi. Nah, puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, masya Allah. Luar biasa ini, apa namanya, semacam bonus yang diperoleh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian di situ dalamnya tentu akan mendapatkan diskon dosa yang begitu besar. Sungguh sebuah kerugian jika kita melewatkan Ibu Tiara ya, terkait amalan-amalan yang sangat diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu penjelasan singkat.
2: Jadi lebih afdol di puasa sunnah Arafahnya atau Zulhijjahnya?
1: Lebih afdol ya. Jangan bayangkan, jangan tinggalkan, jangan tidak laksanakan untuk tanggal 9-nya. 9 Zulhijjah itu. Hari Arafah, di mana pada hari itu jemaah haji itu sudah semua berada di puncak haji di Arafah. Semua pada berjutaan manusia berada di satu padang, itu padang Arafah, sana untuk melaksanakan ibadah haji, karena al-hajju Arafah, haji itu adalah di Arafah. Ketika orang yang berhaji itu tidak sampai di Arafah, maka hajinya tidak ada, hajinya tidak sah.
2: Jadi demikian ya Ibu Tiara, dianjurkan untuk berpuasa itu dari tanggal 1 sampai 9, tapi jangan sampai ini tanggal 9-nya terskip ya begitu. Jangan sampai malah mungkin saking semangatnya nih Ustaz, dari tanggal 1 udah semangat-semangatnya puasa, pas tanggal 9 sakit. Ini juga yang tidak boleh.
1: Makanya jadi lebih lebih bagus, lebih penting itu kalau siapkan untuk tanggal 9.
2: Demikian. Oke, kita sudah ada penelpon kembali, ada Pak La Saida di Andonohu. Kita coba terima juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Assalamualaikum Pak Sofi.
2: Baik, Pak La Saida, kabar gimana?
1: Assalamualaikum.
2: Sehat Bapak?
3: Tampak.
2: Alhamdulillah. Baik, langsung pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Saido.
3: Saya mau bertanya ini Pak Kiai tentang topik kita pada subuh hari ini. Tentang kurban Pak Kiai. Pernah saya lihat yang berkurban, bagiannya itu dia tidak bagi-bagikan kepada

0: dari tangan tapi dia jual.
1: Ah.
0: Apakah ini kemudian cara potong kurban dengan hakikat itu apa itu perbedaannya Pak Kiai? Mohon penjelasan Pak Kiai.
2: Potong kurban dengan?
0: Menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Saida, halo. Halo Bapak. Oke. Okay.
1: Apa tadi potong kurban?
2: Iya, potong kurban dengan akikah ya atau ya gimana ya tadi?
0: Potong kurban. Iya. Potong hakikat dengan kurban.
2: Potong akikah ya, akikah dengan kurban. Oke, baik. Terima kasih Pak Saida. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Saida, terima kasih. Ya, jadi berkurban itu adalah bentuk amalan yang kita memotong hewan yang dibolehkan, motong hewan kurban itu lalu dagingnya untuk dibagi kepada kita yang berkurban, boleh mengambil sedikit kemudian kepada fakir miskin, kepada orang yang berkekurangan. Nah, itu peruntukannya. Kemudian kita juga bagi kepada mereka yang tetangga, orang-orang dekat. Nah, meskipun mungkin hari-harinya dia makan daging, makan soto, makan sup kikil itu, ya, tapi karena mereka ada terdekat dengan rumah kita, ataukah dengan keluarga, tetangga, itu harus mendapat itu, biarpun sedikit, tapi tidak boleh sama sekali dijual. Jadi berdosa sekali itu orang yang sampai pada ambil biarpun kulitnya, jangan, tidak boleh itu. Jangan. Kadang ada yang ya panitia-panitianya itu ada, atau ambil kadang kepalanya. kita sedang beramai-ramai memotong itu, ada yang datang membantu itu, dia bilang saya bantu. Tapi setelah itu dia minta kulitnya, minta kepalanya,
2: minta kakinya. Nah,
1: ternyata dia jual. Astagfirullahaladzim. Itu tidak boleh. Tidak bisa, tidak boleh. Jangan lakukan itu. Karena itu adalah sudah diniatkan untuk kurban. Berkurban untuk kemudian dagingnya itu ya dibagi-bagikan untuk dinikmati, dan itu akan mendapatkan pahala luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kurban itu ya di anjurkan oleh Allah, fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhan dan berkurbanlah.
2: Iya.
1: Nah, sebagai ibadah yang mendekatkan diri, berarti posisi ibadah dengan sholat itu sama. Nah, sama. Meskipun dia bukan satu kewajiban seperti sholat kedudukannya, tetapi ketika kita Allah Allah Subhanahu wa taala sudah memfirmankan itu.
2: Iya.
1: Laksanakan sholat, baru setelah itu berkurban. Nah, kurban itu sebagai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani apa yang dicontohkan oleh kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sementara akikah itu adalah kita memotong hewan itu terhadap apa namanya, ketika anak lahir.
2: Iya.
1: Nah, anak kita lahir. Ya, kalau dia laki-laki, 2 ekor kambing, atau 1 ekor sapi.
2: Iya.
1: Dan kalau dia perempuan, cukup 1 ekor kambing. Nah, ini semua adalah untuk ibadah yang harus dilakukan. Nah, sangat disunahkan keutamaannya luar biasa. Nah, kurban dilaksanakan kan setiap bulan Zulhijjah.
2: Iya.
1: Itu pun pada hari-hari 10 Zulhijjah, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13.
2: Iya.
1: Nah, sementara akikah ini ya
2: ketika anak
1: sejak
2: lahir.
1: Bayi lahir. Nah, dan kan seterusnya, bahkan sampai kalau sudah besar ternyata belum diakikahkan, boleh diakikahkan. Nah, bahkan ada anak yang meragu-ragu karena orang tuanya dulu tidak mungkin mungkin dia ingat kurang terperhatikan itu, sudah meninggal, dia niatkan mengakikahkan orang tuanya.
2: Boleh.
1: Nah, itu boleh. Nah, jadi di situ bedanya pelaksanaan dari kurban dan penyembelihan hewan untuk akikah anaknya. Begitu itu.
2: Okay, Pak
1: Saido.
2: Esensinya juga beda barangkali Ustadz ya, ya, antara kurban dan akikah.
1: Iya.
2: Untuk esensinya saya bilang esensinya juga pun mungkin jelas berbeda.
1: Esensinya gitu. Jelas berbeda, ya, jelas berbeda.
2: Oke, okay. Baik. Untuk yang ingin kembali bergabung silahkan di 0401 3124008 atau juga boleh di jalur WhatsApp di 0813. Oke, 45 545 0967. Kita ke Pak Yosef ya, ada pertanyaan. Sebelumnya kita ke ini dulu, yang ini dulu, yang lebih awal. Ada Pak Imran di Lepo-Lepo. Ini mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan zina dalam Islam? Apa hukumnya bagi yang melakukannya dan bagaimana hukumnya untuk orang yang berzina sebelum menikah? Tapi setelah itu juga melanjutkan ke pernikahan. Nah, ini zina yang dimaksud seperti apa ya? Apakah mungkin
1: masalah zina ya?
2: Iya. Apakah zina dalam Islam dan apa hukumnya bagi yang melakukannya? Kemudian bagaimana ketika orang yang melakukan zina itu melanjutkan ke pernikahan gitu?
1: Iya ya. Jadi zina itu adalah satu perbuatan yang mendatangkan dosa besar. Jangankan berbuat, mendekati saja sudah dilarang. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mendekati saja sudah Allah peringatkan, apalagi melakukannya. Jadi hukumnya haram, dosa besar. Sehingga Allah begitu tegas, nah, jangan mendekati. Nah, perbuatan zina ini sangat-sangat banyak efek efeknya yang rusak nanti di kemudian hari. Baik terhadap keluarga, terhadap anak, dan juga tentu berdampak juga kepada persoalan nanti waris ya, bagian harta warisan itu akan berdampak. Nah, status anak itu adalah anak yang binnya tidak bisa dibinkan pada ayahnya yang melakukan zina, yang kemudian itu hamil. Nah, meskipun dinikahkan. Nah, meskipun dinikahkan. Nah, posisi anak yang dilahirkan, nah, di karena si perbuatan yang tidak sah itu. Nah, di sini. Itu adalah kategorikan anak yang binnya itu ya berbin sama mamanya. Nah, tidak sama ayahnya. Meskipun dia menikah. Karena itu maka posisinya keberadaannya di perkawinannya itu perkawinannya sah. Nah, perkawinannya sah. Nah, sudah memenuhi unsur ada saksi, dilaksanakan ijab kabul, ada mahar, ya itu dilaksanakan. Tetapi persoalan perbuatan zinanya ini, yang kemudian hasilnya itu, nauzubillah min dzalik, itu memang mengandung risiko besar di kemudian hari. Pertama tadi soal nasabnya, nah tidak dinasabkan kepada orang tuanya itu, bapaknya, yang kemudian karena dalam agama tidak dinasabkan kepada orang tuanya, maka bagaimana nanti ketika orang tua ini ada waris misalnya, atau pembagian warisan. Nah, meskipun dalam praktek-praktek kita sehari-hari ini mengabaikan agama, tetapi kalau sebetulnya kalau paham tentang hukum agama itu, dia tidak termasuk dalam bagian itu, mestinya. Nah, inilah yang senantiasa harus diperhatikan. Kalau orang-orang tua kita dulu itu betul-betul itu apa sangat-sangat memalukan. Nah, sangat memalukan dan merusak citra keluarga. Tidak usah berhitung yang lainnya, tapi soal hukum agama yang sudah dilarang tadi, karena kita menaati perintah Allah melarang kita mendekati zina, wala taqrabu zina, apalagi melakukan. Jadi inilah yang kita umat Islam ini fenomenanya yang realitasnya ya, realitas yang ada terus di masyarakat, seolah-olah saat itu apa sekarang ini praktek-praktek itu sudah hal yang biasa. Tetapi marilah kita sadar bahwa itu, sadar selalu berdoa mudah-mudahan anak-anak kita ini senantiasa terjaga, bukan hanya anak-anak ya, biar orang tua juga. Senantiasa terjaga, terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang perbuatan yang zina mendatangkan dosa besar.
2: Baik, kita ke Ibu Rina Ustadz di Lepo-Lepo. Ini juga menanyakan terkait jika wanita yang sedang berhalangan atau datang bulan begitu Ustadz, ini tidak bisa melaksanakan puasa Arafah begitu dari tanggal 1 sampai 9 itu. Nah, apakah tetap mendapatkan keutamaan Zulhijjah? Nah, kemudian amalan apa yang bisa dilakukan selain berpuasa?
1: Ya, tentu kalau sedang berhalangan kan beribadah seperti puasa, sholat itu kan mendapatkan kompensasi ya. Dalam bahasa saya mendapatkan kompensasi artinya itu tidak boleh kita laksanakan karena berhalangan, karena haid. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu bahwa kita ini yang bersangkutan itu adalah orang yang ingin sekali melaksanakan dan sudah menjadi kebiasaannya melaksanakan itu puasa Arafah. Tetapi pas hari itu dia kedatangan bulan misalnya, maka janganlah kita bersedih. Allah pasti memberikan kita keutamaan-keutamaan yang lain yang tentu akan dipersamakan pahalanya. Kita tadi bertilawah Al-Quran, kita berzikir, terus kita upayakan berkurban. Berkurban itu amalan-amalan di 10 awal Zulhijjah. Kurban itu ya tidak mesti harus potong sapi, ya kambing boleh. Dan misalnya kambing itu ada 7 orang pun boleh, hitungannya kan satu kali pemotongan itu untuk satu keluarga. Untuk satu keluarga satu itu, maka itu sudah terhitung sebagai kurban. Saya berkurban ini satu ekor kambing untuk semua mi keluarga saya yang ada di rumah ini, suami, istri, pokoknya untuk satu keluarga mi. Silakan, silakan, boleh. Boleh. Jadi bagi perempuan janganlah merasa sedih atau merasa aduh saya ini
2: tidak puasa lagi,
1: ingin sekali puasa Arafah, ternyata saya datang bulan, aduh kasihan, kenapa kasihan saya begini. Jangan sampai begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang menjadi niat setiap hambanya itu, dan tentu ada amalan-amalan lain yang apa kedudukannya pahalanya ketika kita laksanakan karena niatan besar untuk mendapatkan nilai yang sejenis, maka insya Allah Allah akan berikan.
2: Baik. Selanjutnya juga ada Pak Yosef di Rau Akonawi. Ustadz ini menanyakan puasa wajib nih, ada puasa sunnah. Nah, bagaimana untuk orang yang sudah tidak mampu berpuasa karena sudah lansia begitu, dan juga ada sakit yang tidak kunjung sembuh. Nah, kemudian untuk puasa sunnah, apakah puasa sunnah Arafah ini apakah juga harus membayar fidyah atau seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya.
1: Ya, puasa bagi mereka yang sudah lansia, dalam artian sudah juga lemah fisik, mungkin tidak akan mampu bertahan untuk tidak makan atau tidak minum, tidak ada asupan dalam sehari itu, kalau itu puasa Ramadan sebagai puasa wajib, maka dianjurkan untuk harus membayar fidyah. Dan namanya fidyah. Fidyah itu bisa di dalam bentuk makanan ya, yang dibagi ketika perhitungkan kita berapa kira-kira biayanya kalau kita makan dalam sehari. Nah, ada sarapan, ada ya begitu. Ya, jumlah itu pula kita buat kemudian kita bagikan pada orang. Ataukah mungkin yang mudah diuangkan, mungkin begitu. Bisa. Nah, yang jelas kita harus niatkan untuk sebab puasa pengganti dari puasa orang tua saya atau dia sendiri yang menghitungnya untuk melakukan pembagian. Bahkan akan lebih bagus dilebihkan supaya akan menambah pahala lagi untuk mereka yang tidak kuat tenaga lagi untuk berpuasa. Nah, kemudian kalau puasa Arafah kan dia puasa sunnah. Nah, sunnah yang utama, tidak dalam kedudukannya sebagai puasa wajib. Maka tidak perlu berfidyah kalau tidak sempat. Nah, tidak perlu berfidyah. Tapi ya lakukanlah sedekah. Nah, karena tadi katakan amalan yang ketiga yang saya jelaskan tadi, memperbanyak tilawah dan sedekah. Nah, kita peduli terhadap sesama. Nah, karena itu maka sekali lagi puasa Arafah tidak sempat dilakukan, tidak berkesempatan karena sakit. Nah, maka tidak harus berfidyah dia, karena dia bukan puasa wajib. Seperti itu dari untuk Pak Yosef,
2: Pak Yosef Dirawa Konawe.
1: Oh iya iya.
2: Oke. Baik, Ustadz, pertanyaan dari Pak Yosef ini juga kita masih boleh menjawab satu pertanyaan barangkali ya. Ada Pak Arman. Apakah zikir tertentu yang dianjurkan selama 10 hari pertama Zulhijjah, Ustadz?
1: Ya, zikir itu kan banyak seperti saya kan tadi. Zikir itu banyak jenisnya. Kita kalau sudah terbiasa zikir pagi dan zikir petang, ada itu yang bisa kita baca di buku Al-Matsur itu. Nah, bahkan banyak juga jenis-jenis zikir pagi dan petang. Lakukan itu terus, itu sudah menjadi kebiasaan, itulah yang termasuk zikir. Zikir itu kan membaca Al-Quran juga itu termasuk zikir. Kalau tadi di pengantar saya, perbanyaklah zikir minimal. Bertakbir, bertahlil, bertahmid. Takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, karena maka dicontohkan itu di setelah setelah Idul Adha itu kan kita masih dianjurkan bertakbir selama hari-hari tasyrik itu. Nah, itu adalah satu isyarat bahwa di awal bulan Zulhijjah ini, di awal-awal Zulhijjah, 10 hari hijjah itu di awalnya itu dianjurkan senantiasa berzikir. Minimal takbir, bertahlil. Tahlil itu ya kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu biarpun kita sementara menyopir mungkin ya. Kita sementara jogging misalnya di pagi hari, kita lanjutkan takbir Allahu Akbar atau Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijamin masuk surga. Bahkan dikatakan tidak ada noda dosa, senantiasa beristighfar minimal 70 kali dalam sehari beristighfar. Itu semua adalah jenis zikir. Nah, semua kalimat-kalimat thayyibah yang kita, kalimat-kalimat baik itu yang senantiasa kita ucapkan, itu semua adalah berbentuk zikir. Alhamdulillah, mau berbuat, melakukan sesuatu, bismillahirrahmanirrahim, selesai, alhamdulillah, paling ringannya begitu. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan, rutinitas dalam setiap kegiatan, sikap, tingkah laku yang dilakukan oleh orang, apa yang mau dilakukan, itu sudah menjadi hal biasa. Nah, lalu kita padatkan lagi di 10 awal Zulhijjah ini berzikir. Nah, itu zikir pagi dan petang luar biasa kita. Seakan dikatakan kalau kita berzikir pagi, maka Allah akan menjaga kita dari segala hal musibah, segala hal yang merugikan sampai pada malam. Terus sore, kalau kita zikir sore, maka Allah akan menjaga kita sampai paginya nanti.
2: Pagi kembali.
1: Itu luar biasa.
2: Oke. Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini sangat luar biasa ya. Ternyata banyak sekali peluang amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Bahkan dari hal-hal yang sederhana yang mungkin sering kita anggap sepele. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Samsuri pagi ini bisa menjadi pengingat kita semua, sekaligus juga untuk bisa menjadi penyemangat tentunya, agar tidak melewatkan momen yang sangat istimewa ini. Sebagai penutup, Ustadz, pesan singkat barangkali untuk para pendengar kita agar bisa memaksimalkan ya, 10 hari pertama Zulhijjah. Silakan.
1: Pendengar RRI Kendari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan kita. Nah, 10 awal bulan Zulhijjah ini. Ini adalah promo. Nah, kita katakan promo ya. Kalau dalam kebiasaan kita kan kita senantiasa mencari promo itu, di mana-mana cari promo. Promo ampunan dan diskon pahala besar-besaran yang Allah tawarkan secara langsung. Karena itu mari kita siapkan diri, buatlah rencana. Kenapa saya ingin menyampaikan ini masih belum, beberapa hari sebelum masuk di bulan Zulhijjah ini, supaya kita upayakan siapkan diri, buatlah rencana, tentu ada target, dan bertekad. Nah, kita berazam yang kuat untuk tidak membiarkan satu hari pun dari 10 hari pertama Zulhijjah ini berlalu tanpa kita mengisinya dengan amal-amal soleh yang minimal tadi yang saya sebutkan, yang semua itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan, nah, semangat untuk senantiasa menjadi hambanya yang terus berburu amal soleh itu, berfastabiqul khairat dalam hidup dan kehidupan kita sehari. Semoga saja ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kehilafan, kesalahan yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih pada RRI dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, semoga kita diberikan kemudahan untuk memperbanyak amal soleh dan juga meraih ridho Allah di bulan yang mulia ini. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita yang sudah hadir di studio untuk memberikan tausiah terkait dengan keutamaan meraih keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah bersama Dr. Haji Samsuri SAG MPD selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Kendari. Dan ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Kendari. Demikian sudah kita ikuti bersama sajian acara Mutiara Pagi, dan jelang pukul 6 kita akan hadir dalam informasi-informasi aktual bersama tim pemberitaan RRI Kendari dalam sajian Warta Berita Pagi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Selamat pagi saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Cerita sawah rakyat di tahun ini yang sudah ada di Pak Kementerian Pertanian.
2: Nah, jadi masyarakat tidak perlu khawatir.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat alokasi tambahan cetak sawah baru. Bulog bau-bau jamin stok beras dan minyak aman jelang Idul Adha. Inilah warta berita pagi selengkapnya edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat alokasi tambahan cetak sawah baru di tahun 2026. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan kepercayaan besar dari pemerintah pusat melalui peningkatan alokasi program cetak sawah baru. Dari usulan awal, target lahan yang dibuka tahun 2026 ini meningkat signifikan menjadi total seluas 24.700 hektar, bersumber langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Muhammad Taufik mengatakan, kenaikan target sebesar 10 hektar merupakan hasil dari koordinasi intensif antara Menteri Pertanian dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Luasan yang sangat besar tersebut nantinya didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah tersebar 17 kabupaten dan kota, mulai dari wilayah Kolaka, Konawe, Kabupaten Muna, Buton, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau.
1: Sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara untuk cetak sawah rakyat di tahun ini yang sudah ada di Pak Kementerian Pertanian seluas 14.700 hektar, dan ini ada tambahan seluas 10.000 itu langsung diberikan oleh Bapak Menteri Pertanian ke Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara.
3: Dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang matang, program strategis ini diharapkan tidak hanya memperluas areal tanam, tetapi juga menjadi kekuatan utama dalam memperkuat lumbung pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani Sulawesi Tenggara ke depan.
0: Sementara itu, saudara pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan sebanyak 657 unit rumah terendam dan sekitar 2.985 jiwa warga terdampak bencana banjir yang melanda wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, mengatakan ratusan unit rumah yang terendam banjir tersebar di 15 titik lokasi. Dia menyebut bahwa dampak banjir terparah melanda dua permukiman warga di Kelurahan Kambu, yakni merendam 100 rumah di Jalan Mangkerai dan 76 bangunan di Jalan Hidayatullah. Kemudian di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, banjir merendam 153 unit rumah yang tersebar di 5 RT. Kondisi tersebut terjadi akibat luapan air Sungai Wanggu. Menyusul di Kelurahan Poasia, banjir merendam 109 rumah di Jalan Kedondong dan Jalan Kampung Baru. Sementara di Kelurahan Wawa, banjir melanda puluhan rumah yang tersebar di 9 RT, serta 19 bangunan di Jalan Laude Hadi, Lorong Veteran, juga terendam banjir. Selain bangunan rumah, lahan pertanian sawah seluas 50 hektar di Kelurahan Baruga dan jalan di Kota Kendari juga rusak terdampak banjir. Cornelius Padang menambahkan bahwa 6 rumah di Andonohu dan 1 unit di Kecamatan Kendari Barat rusak karena tertimpa tanah longsor. BPBD Kota Kendari meminta masyarakat tetap tenang dan tetap meningkatkan kesiapsiagaan guna mendukung upaya mitigasi bencana. Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id dan juga bisa Anda simak melalui TikTok RRI Kendari. Kita ke berita selanjutnya, temuan HIV di Kota Bau-Bau 2025 capai 77 kasus baru. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wauden Nurliani, melaporkan.
4: Temuan kasus baru HIV/AIDS di Kota Bau-Bau pada tahun 2025 tercatat 77 kasus baru. Data Dinas Kesehatan menunjukkan 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sementara 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka ini lebih rendah dibanding 2024 yang mencapai 127 kasus. Meski demikian, penurunan tersebut tidak jadikan perbandingan utama, melainkan catatan untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran screening kesehatan. Seluruh kasus ditemukan melalui layanan fasilitas kesehatan, serta kegiatan screening aktif dan pelacakan pada populasi berisiko. Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria, pengguna nafsa, wanita pekerja seks, lelaki seks lelaki, dan warga binaan pemasyarakatan. Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Bau-Bau Yuslina menyebutkan, sekitar 40% temuan kasus merupakan warga luar kota yang memeriksakan diri di Bau-Bau. Ia menyebutkan semakin intens screening dan pelacakan, temuan ikut meningkat, terutama pada populasi berisiko. Namun tahun 2025, temuan lebih sedikit di tengah gencarnya pelacakan.
5: Kita berbicara kasus baru, tapi dia tidak ada sembuhnya.
6: Iya, siap.
5: Jadi setiap tahun itu dikumulatifkan. Dia bisa berkurang kasusnya bila mana pasien
6: meninggal dunia.
5: Siap. Karena sekali lagi kasus penyakit bila sudah terinfeksi virus HIV ini, tidak dapat disembuhkan, hanya bisa diterapi untuk mempertahankan kualitas hidup pasien.
4: Yuslina menjelaskan sebagian kasus ditemukan kemungkinan merupakan infeksi lama yang terlambat dideteksi, karena itu edukasi untuk menghindari perilaku berisiko dinilai penting guna menekan penularan. Yuslina menegaskan, HIV/AIDS belum dapat disembuhkan, namun bisa dikendalikan dengan terapi antiretroviral atau ARV agar pasien tetap produktif. Ia menambahkan tantangan pengendalian kasus masih cukup besar, sejumlah pasien diketahui putus obat, bahkan hilang kontak, sehingga menghambat keberhasilan terapi. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bau-Bau terus menggencarkan edukasi, khususnya pada kelompok berisiko. Berdasarkan data, mayoritas penderita berada pada usia produktif dan didominasi laki-laki. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Kembali ke Kota Kendari, pendengar, pemerintah Kota Kendari terus melakukan penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Idam, melaporkan.
7: Pemerintah Kota Kendari memastikan akan terus berada di lapangan untuk membantu warga serta mencari solusi jangka panjang agar banjir yang terjadi di beberapa titik di Kota Kendari tidak terus berulang saat intensitas hujan tinggi. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengakui banjir yang terjadi di sejumlah titik di Kota Kendari membutuhkan penanganan serius dan kerjasama lintas sektor mulai dari pemerintah Kota Kendari, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Siska juga mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar solusi penanganan banjir di Kota Kendari bisa segera dilakukan.
8: Jadi memang terkait dengan yang kita rasakan saat ini, terutama beberapa titik banjir, ini memang butuh penanganan koordinasi. Dalam hal ini pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, untuk bagaimana caranya kita membuat solusi untuk penanganan dari pada banjir juga ini, seperti itu. Tadi juga kami sudah berkoordinasi bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk segera dilakukan, carikan solusinya dalam rangka penanganan banjir ini.
7: Lebih lanjut, Wali Kota Kendari menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak banjir karena hingga saat ini masih banyak titik yang membutuhkan penanganan bertahap.
8: Kami bersama pemerintah Kota Kendari mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kota Kendari apabila sampai saat ini belum terlalu maksimal dalam penanganan, karena ini memang butuh kolaborasi yang kuat lintas sektor dan juga lintas jenjang pemerintahan seperti itu.
7: Diketahui terdapat sejumlah wilayah di Kota Kendari mengalami banjir cukup parah, di antaranya di Jalan Bunggasi, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Puasia, Kelurahan Lepo-Lepo, dan beberapa lokasi lainnya.
0: Saudara pendengar, Kembali ke Kota Bau-Bau, Bulog Bau-Bau jamin stok beras dan minyak aman jelang Idul Adha. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir maupun melakukan panik buying. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
2: Nah, jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan beras yang ada saat ini, mengingat bahwasannya untuk beras.
9: Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Bau-Bau meminta masyarakat agar tidak perlu khawatir maupun melakukan panik buying terhadap kebutuhan beras dan minyak goreng menjelang Idul Adha. Pimpinan Cabang Perum Bulog Bau-Bau, Ritno, memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng di wilayah kerjanya dalam kondisi aman dan mencukupi. Ia menjelaskan Bulog saat ini tetap fokus menjalankan paket kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk penyaluran bantuan pangan serta distribusi beras SPHP di pasar dan wilayah desa melalui jaringan rumah pangan kita atau RPK. Menurut Ritno, bagi masyarakat yang belum menerima bantuan pangan tidak perlu cemas karena Bulog tetap menggelontorkan beras SPHP secara merata dengan harga sesuai standar pemerintah melalui berbagai saluran distribusi yang telah disiapkan.
2: Nah, jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan beras yang ada saat ini, mengingat bahwasannya untuk beras medium yang ada di Sultra saat ini, di mana Bulog Cabang Bau-Bau, Gudang Wangkan Napi dan Gudang Wanci merupakan salah satu pilar untuk menjaga ketahanan stok yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, itu secara umum angkanya di angka 78 ribu ton. Jadi ini cukup besar, 2 tahun ke depan tidak akan habis beras ini kalau hanya untuk menyalurkan SPHP dan bantuan pangan.
9: Selain beras, Bulog juga menjamin ketersediaan minyak goreng, minyak kita yang saat ini tercatat sekitar 123 ribu liter di wilayah Bau-Bau dan Wanci. Jumlah ini, kata Ritno, masih akan terus bertambah seiring pasokan rutin setiap bulan yang mencapai 8 hingga 9 kontainer.
2: Dengan harga HET oleh pemerintah itu kurang lebih 12.500, paling tinggi harus diterima di konsumen akhir,
10: yeah.
2: Ditambah bumbu goreng kita. Minyak goreng kita ini HET-nya kurang lebih 15.700. Angkanya bukan kurang, Pak, tapi akan bertambah karena pasokan minyak. Yeah. Pasokan minyak ke Bulog ini tiap bulan akan didatangkan terus 8-9 kontainer jatahnya untuk wilayah kantor cabang Bau-Bau.
9: Bulog pun mengimbau masyarakat tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok kebutuhan pokok di wilayah Sulawesi Tenggara secara umum dan khususnya di wilayah kerja Bulog Bau-Bau dalam kondisi stabil dan terjamin. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, pasokan minyak kita di Sulawesi Tenggara berada dalam level aman. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir kembali melaporkan.
3: Bulog Sulawesi Tenggara memastikan ketersediaan minyak goreng jenis minyak kita berada dalam kondisi yang sangat aman. Saat ini tercatat sebanyak 170 ribu liter masih tersimpan di gudang Bulog. Jumlah yang dinilai cukup memadai menjaga kelancaran pasokan dan kestabilan harga. Kepala Kantor Wilayah Bulog Sultra, Ben Hurungkaini, menjelaskan realisasi penyaluran minyak kita hingga saat ini telah mencapai 1 juta liter dari total alokasi 1,2 juta liter yang diterima. Selain itu, pihaknya juga rutin mendistribusikan 400 ribu liter setiap bulannya yang terpisah dari stok bantuan pangan yang mencapai 1,3 juta liter. Produk ini disalurkan ke berbagai titik, mulai dari pasar tradisional, pasar modern, hingga distributor agar mudah dijangkau masyarakat dengan harga terjangkau.
11: Untuk kebutuhan secara keseluruhan Sultra, alokasi itu memang belum cukup. Kalau memang semuanya sumbernya dari Bulog, saat ini setiap bulan kita mendapatkan alokasi 400 ribu liter. Di luar stok minyak kita yang untuk bantuan pangan kurang lebih 1,3 juta liter.
3: Upaya pendistribusian massal ini dilakukan secara maksimal guna menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Bulog berkomitmen terus menjaga aliran pasokan agar kebutuhan pokok penting ini selalu tersedia dengan harga wajar. Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dan berperan aktif dalam pengawasan. Jika menemukan penjualan minyak kita di atas harga yang ditetapkan, diharapkan segera melaporkan kepada pihak Bulog agar dapat segera ditindaklanjuti.

demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat alokasi tambahan cetak sawah baru. Bulog Bau-Bau jamin stok beras dan minyak aman jelang Idul Adha. Terus update informasi bersama RRI Pro Satu Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Follow juga akun media sosial RRI Kendari di Instagram, Facebook, dan TikTok serta kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

96,7 MHz Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Sultra pagi ini sudah kami awali dengan informasi-informasi aktual yang juga dihimpun tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Wabau dalam penyampaian warta berita pagi. Kita akan lengkapi Sultra pagi ini juga menghadirkan informasi terkait nilai tukar rupiah pendengar terhadap dolar Amerika yang kembali melemah hingga penutupan perdagangan, di mana berdasarkan data Bloomberg, rupiah ini ditutup turun 0,18% atau 32 poin ke level 17.414 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ya, pendengar, pelemahan rupiah dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global, terutama setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas. Upaya negosiasi perdamaian yang sebelumnya diharapkan meredakan konflik dilaporkan belum mencapai kesepakatan. Nah, Amerika disebut menolak tanggapan Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan sebelumnya, di mana kondisi tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan bahwa kegagalan negosiasi tersebut mematahkan harapan pelaku pasar terhadap stabilitas kawasan dalam waktu dekat, pendengar. Nah, tanggapan Iran yang disampaikan melalui mediator Pakistan menuntut pencabutan sanksi, penghentian kehadiran Angkatan Laut Amerika di sekitar Selat Hormuz, adanya jaminan keamanan dan pengakuan hak Iran untuk melanjutkan beberapa aktivitas nuklir.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

96,7 MHz, Serere Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih untuk Sultra pagi ini, pendengar, selanjutnya jelang pukul 7, kita juga akan update informasi terkait lalu lintas dalam informasi traffic update bersama RTMC di Telantas Polda, Sulawesi Tenggara.

0: Ya, pendengar, untuk informasi traffic update sudah bersama rekan-rekan dari RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic update.
2: Traffic update. Traffic update.
0: Ya, sudah bersama Bribda Cika. Selamat pagi, Bribda Cika.
3: Selamat pagi rekan Sofi.
0: Bisa mendengarkan suara saya dengan baik?
3: Bisa rekan Sofi.
0: Oke, baik, kita langsung hadirkan informasi untuk informasi traffic update kita hari ini di hari Selasa, tepatnya 12 Mei 2026. Seperti apa kondisi lalu lintas kita di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara? Silahkan.
3: Baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa. Saya berbicara secara langsung mengenai traffic update di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Lantas Polda Sultra. Titik yang pertama yaitu di Jalan Edi Sabara. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Jika kita lihat pada wilayah ini telah dilakukan rekayasa lalu lintas oleh anggota kami yaitu pemasangan telat barier atau pembatas jalan. Namun sangat disayangkan para pengguna jalan yang melintas tidak mengindahkan atau merusak pembatas jalan yang ada. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan yang akan melintas agar tetap berhati-hati, tetap menjaga fasilitas umum dan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada. Beralih pada titik selanjutnya yaitu di Tugu Kelapa Lastus 2. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan cuaca pada pagi hari ini cukup cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati dengan kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Demikian rekan Sofi, kembali ke studio.
0: Ya, Bribda Cika, ini kemarin juga terpantau ya ada beberapa titik ruas jalan di Kota Kendari juga yang terpantau macet diakibatkan oleh debit air yang cukup banyak ya di beberapa ruas jalan. Nah, ini kondisi terkini untuk di sekitaran Kaliwangu dan juga Bundaran Pesawat ini seperti apa kondisinya saat ini? Apakah masih macet atau mungkin ada jalur-jalur alternatif lain yang bisa dilalui oleh pengguna kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4.
3: Baik rekan Sofi, bagi jalan dan pesawat pada hari ini terpantau sudah cukup surut dan juga di Kaliwangu sudah surut.
0: Iya, Bribda Cika. Halo.
3: Baik rekan Sofi, bagi jalan di Bundaran Pesawat dan Kaliwangu pada pagi hari ini terpantau sudah bisa dilewati dan cukup surut. Tetapi kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan yang melintas agar jaga kendaraan Anda dan selalu memperhatikan petunjuk-petunjuk rambu-rambu. Demikian rekan Sofi.
0: Oke. Apakah hari ini juga terpantau masih ada beberapa ruas jalan yang terendam banjir selain di Kaliwangu dan Bundaran Pesawat, Bribda Cika?
3: Baik rekan Sofi, untuk jalan terdapat di bagian Andonmu dan juga perempatan Kampus UPU rekan Sofi.
0: Oke.
3: Namun tetap bisa dilewati rekan Sofi.
0: Oke, baik. Kami persilakan juga untuk menyampaikan himbauan keselamatan barangkali untuk seluruh masyarakat di Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara. Bribda Cika, silakan.
3: Baik rekan Sofi, bagi seluruh pengendara yang sedang beraktivitas di jalan raya, kami menghimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas keselamatan bersama. Gunakan helm bagi pengendara roda 2 dan gunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Serta pastikan kendaraan Anda dalam kondisi layak jalan sebelum digunakan. Mari ciptakan lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman untuk semua Dengan disiplin dan kesabaran, kita dapat mengurangi angka kecelakaan, menjaga perjalanan lancar ke tujuan. Terima kasih, saya Berbocek Emanuela, kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Baik, terima kasih Bribda Cika untuk update informasi lalu lintas hari ini bersama dari langsung dari RTMC di Lantas Polda Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, kami juga harapkan untuk Anda tetap waspada dan juga berhati-hati ketika melewati jalur-jalur perlintasan yang mungkin juga masih tergenang banjir, tergenang air ya. Di mana masih ada seperti disampaikan tadi bahwa masih ada beberapa titik wilayah yang juga terendam air akibat hujan yang mengguyur Kota Kendari beberapa hari terakhir. Nah, tapi tentunya masih tetap bisa dilalui, dan jangan lupa untuk tetap waspada dan juga menggunakan kelengkapan ketika berkendara. Nah, informasi lalu lintas juga akan kembali hadir di jam 4 sore nanti. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

96,7 MHz RRI Pro 1 pendengar, terkait dengan banjir yang melanda beberapa wilayah di Kota Kendari dan juga di beberapa wilayah lainnya. Pendengar, di mana Badan Penanggulangan Bencana daerah atau BPBD Kota Kendari melaporkan ada sebanyak 657 unit rumah terendam dan sekitar 2.985 jiwa warga terdampak bencana banjir yang melanda wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Nah, Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan bahwa ratusan unit rumah yang terendam banjir ini tersebar di 15 titik lokasi. Pendengar, disebutkan bahwa dampak banjir terparah melanda dua permukiman warga di Kelurahan Kambu dan juga di mana, yakni merendam 100 rumah ya di Jalan Mangkirai dan 76 bangunan di Jalan Hidayatullah. Nah, kemudian juga terjadi di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, yang merendam 153 unit rumah yang tersebar di 5 RT. Nah, ini kondisi ini disebabkan akibat luapan air Sungai Wanggu, pendengar. Nah, selain bangunan rumah, lahan pertanian sawah seluas 50 hektar juga terdampak banjir. Cornelius Padang menambahkan bahwa ada 6 rumah di Andonohu dan 1 unit di Kecamatan Kendari Barat rusak karena tertimpa tanah longsor. BPBD Kendari meminta masyarakat untuk tetap tenang, namun perlu tetap meningkatkan kesiapsiagaan guna mendukung upaya mitigasi bencana.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Sekarang aku udah nginjak kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: dan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro 96,7 MHz, Pro 1 Kendari, pendengar. Untuk Sultra pagi ini, kami juga akan hadirkan informasi terkait cuaca bersama Perakirawan BMKG Maritim Kendari.
2: Info cuaca.
1: Sudah bersama Bung Syamsuddin Jufri di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Syam.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Suci.
1: Selamat pagi Bung Syam. Informasi cuaca kita untuk hari ini seperti apa ini kondisinya? Apakah juga masih akan ada hujan atau seperti apa? Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya pendengar ya, khusus seluruh rakyat wilayah Sulawesi Tenggara. Informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 12 Mei tahun 2026. Berdasarkan analisis dengan atmosfer semalam, mempertimbangkan data terkini pagi ini. Pagi ini kita prediksi ada potensi hujan di wilayah Sulawesi Utara, Muna Barat, dan di Tengah. Dengan hujan ringan diprediksi terjadi di wilayah Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kelaka, Kelaka Utara, Kelaka Timur, Bombana, Bau-Bau, Buton, Buton Utara, Buton Selatan, dan Wakatobi. Untuk siang dan sore hari, diprediksi ada potensi hujan sedang di wilayah Kendari, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kelaka, Kelaka Timur, Kelaka Utara, Bombana, Muna, Muna Barat, dan Buton Utara. Dan hujan ringan diprediksi terjadi di wilayah Bau-Bau, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, dan Wakatobi. Untuk malam hari, diprediksi ada potensi hujan ringan di wilayah Kelaka, Kelaka Utara, dan Wakatobi. Sedangkan dini hari, diprediksi ada potensi hujan ringan dengan wilayah Kendari, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Buton, Buton Utara, dan Wakatobi. Untuk suhu udara hari ini hingga esok pagi pukul 8 diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang hari ini diprediksi tanggal 12 Mei tahun 2026. Perairan di wilayah Sulawesi Tenggara berada pada kategori tenang hingga rendah. Untuk kategori, mohon maaf, tenang hingga sedang. Untuk kategori sedang, diprediksi terjadi di Wakatobi bagian timur dan perairan Wakatobi dan laut Banda Wakatobi. Untuk informasi tanggal 12 Mei tahun 2026, diprediksi matahari terbenam pada pukul 17:45 WITA, dan esok hari tanggal 13 Mei tahun 2026 diprediksi matahari terbit pada pukul 5:48 WITA. BMKG Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap memperbaharui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau media sosial kami di info BMKG Sultra. Informasi tambahan diimbau juga kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap berbagai bencana hidrometeorologi diantaranya banjir, genangan maupun tanah longsor dan termasuk pohon-pohon tumbang. Kami memprediksikan kondisi cuaca hingga tanggal 14 masih ada potensi terjadi peluang kejadian hujan yang hingga lebat. Namun tidak menutup kemungkinan suatu saat juga atau saat hari ini akan ada perubahan-perubahan cuaca secara signifikan. Kami juga tetap akan mengupdate dalam bentuk peringatan dini. Dihimbau juga kepada seluruh masyarakat agar tetap memantau perkembangan apa perkembangan pergerakan awan yang bisa dipantau langsung di bmkg.go.id. Mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Sekian update informasi cuaca pagi ini.
1: Bung Syam, untuk anomali sendiri kondisinya apakah juga terpantau juga terjadi atau seperti apa ini untuk hari ini?
3: Iya, hari ini saya lihat ini kondisi gangguan atmosfernya masih ada, masih berpeluang terjadi. Yang saya perkirakan ini, kalau melihat data ini, kami perkirakan hingga tanggal 14 Mei. Tetapi tanggal 14 Mei ini saya lihat sudah sangat buruk. Lebih cenderung di wilayah Sulawesi Tenggara, bagian barat yang meliputi Kabaena, Pelaka Timur, Pelaka Utara, dan sebagian kecil wilayah Pelaka Timur dan Korea Selatan. Namun ini hasil pantauan kami untuk pagi ini. Tidak menutup kemungkinan suatu saat kondisi cuaca itu bisa saja berubah secara signifikan. Mungkin lebih idealnya seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara tetap waspada terhadap berbagai bencana hidrometeorologi yang akan saya sebutkan tadi, diantaranya genangan, banjir, hutan longsor, termasuk pohon tumbang, karena apabila kondisi tanah sangat basah, pembaban sangat tinggi, itu peluang dari juga pohon tumbang. Kita khawatir mungkin masyarakat melihat dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang agar segera dilakukan tindakan-tindakan untuk menghindari kerugian atau korban begitu.
1: Baik, terima kasih Bung Syam untuk update informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu Bung Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sebaliknya buat Mbak Sofi bersama kru.
2: Info cuaca.
1: Ya, pendengar, sudah kita update informasi cuaca bersama perkirawan BMKG Maritim Kendari, di mana juga sudah diingatkan untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah atau bisa terjadi di wilayah Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara, agar terus juga memperhatikan perubahan, memantau perubahan cuaca di laman resmi bmkg.go.id yang nantinya juga akan terus dirilis oleh pihak BMKG dengan memberikan peringatan dini jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang mungkin intensitas hujan yang cukup lebat dan lain sebagainya. Nah, diingatkan juga untuk Anda yang hendak menggunakan jalur laut bepergian ke beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara juga agar terus memantau perubahan tinggi gelombang dan juga informasi-informasi perubahan cuaca lainnya di media sosial BMKG, juga dirilis ya pendengar di Instagram dan juga Facebook. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.